0: Berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
1: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Ya, pukul 8.3 minit. Tentu ya, 2 pagi wang. Pagi tu, engkau kabar aku.
3: Hai, selamat pagi DJ MA. Medical assistant.
2: Ya, yeah, mesti kabar nanya ada MA. Di ni nak awak ke attach bak klinik ni ke. Nak klinik, tambah studio.
3: Tambah studio. Nak kira ke ngubat bala peninggal kita, ya, betul?
2: Yeah.
3: Ngubat pendi, ngubat hati, maya pagi hari ni.
2: Dunda aku jaku. Bala sekedar, music adalah terapi minda. Aku
3: betul.
2: Sedaya. Ke pagi tu
3: DJMA.
2: Bala manyuh ke benar dengar kita 2 pagi Y. Bakal selama juga menatai ke topik nanti yang hari. Bila kita tahu menatai ke komen kita, pertemu kita ba FB kami ngenang senetang topik kemudian mian pagi tu.
3: Ianya topik kami 2 DJMA. Kalak tamak bilik pengajar. Nama penyalah digagak kita mayanya. Anak medih kepala.
2: Ya.
3: Tak padah ke nama penyalah digagak kita. Baiknya kita tu tadi laun datai ke sekolah kini.
2: Macam-macam lah ni.
3: Macam-macam. Ya, contoh aja.
2: Okey, ngambil ke. Bisa diperkongsi ke kita hingga peningan manyuh atau anjung komen kita. Dia tu buat FB kami. Lagi kami dua ya. Macam sore kita ya, lagi berperindang nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ni, men.
3: Ya.
2: Okey, kita berperindang dulu, men.
3: Ya, ngau lagu nama MA.
2: Nada boleh terpuang ni. Lagu dari Gilbert Gawong, lagu Kisah Maya Sekolah. Datuk kami dua yang berengkah maca komen ke bisi ditampi abala kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi.

0: bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu buat 2 pagi manu angku kuat.
6: Ya, yeah, bisi kaban ke madah pagi tu double M neh.
5: Double M.
6: Okey, ngenang serentang maya kita ke sekolah nama ke buah di kangau ngagai bilik pengajar tu ke tempat laginya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
5: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sobat.
6: Kami sobat nadai penyalah bukai tu men. Laban bala giang tu segi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepiak. Kami berbilik sepiak. Mayanya yang ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
5: Maya orang belajar.
6: Maya orang belajar. Kami sebuah ngagak dua tim.
5: Udahnya
6: dua timnya di kangau cikgu. Namun nombor kita nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
5: Ya, mak sebab selalu kenya.
6: Sekiranya dia membelah kami dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bakanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dia pilih lah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Untuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
5: Bisa pemanah ya kan
6: eh. Lebih maya ke bertemunya deh. Ketawa kena dirimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
5: Reti agi mana hun tak ada tu. Agi ingat ke guru disiplin deh.
6: Agi ingat. Ya, pisian pun agi ingat pisian yang sikit belah tisi deh.
5: Hanya pisian rasa ubah.
6: Ya, sikit smart ya. Ama ada mencing rotan ni. Mula mula kita ni.
5: Ya,
6: setanjung lari.
5: Tu sebab segi bala pengajar lebih lagi bala waden meh segi ngemai we sedak ya kena ngelintian kita nanti yang malau kita tak ngelintian kita tak tekalanya apa so kena jarinya satu ke cuma dua ke sampai tiga nang gua kena riat jari deh
6: kadang-kadang dembat apa belakang meh
5: ya amat-amat tenda maya kita assembly.
6: Ya.
5: Ya meh. Maya meh kebenar ya penyalah. Kalau digagak. Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary atau ke secondary. Anak madah nadai pula. Kita madah nadai. Nah, kalau ngagak penyalah ya. Bersekolah. Nah.
6: Tang tik liat. Lepas kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan itu jadi isu nah.
5: Ya, nadai.
6: Dia tu lepas nyo berubah jaman. Mimir tu tak kak bel. Tersahak kita nah.
5: Tersahak kenya nah. Lepas engkanya hari cara kini.
6: Ya.
5: Siku-siku. Anak-anak dia tu bukan nama dia MA. Zaman kita, kita ke millennial.
6: Millennial.
5: Kita ke ngada kena biar generasi dia tu. Nama kebuah kita kau pindai tu. Zaman kita subah boleh dihukum kenyataan kita boleh nerima anak kita dihukum kenyataan.
6: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
5: Ya.
6: Hari apa indah kita
5: betul,
6: ya.
5: Betul amat.
6: Upah kita enggak belajar kot sedak yang anu kita.
5: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to ne.
6: Betul.
5: Maya lagi sekolah suba antik de ngagak penyalah. Ni bu penyalah bukai me baka de fail ba subjek ke subjek teras menya matematik kini. Jadi de bisik kena hukum imit de ukai hukum ke ngasuh de mediah ke de nak. Cikgu ngangau kede kangau apa inai tang nanti dia pulai ke rumah leban apa ikut cikgu dia anak ke kebuah dia madah ya kak ngawam dia nak
6: nadai jalai
5: nah. Nadai jalai kami sikit bisa maya hui ibad ini yang pemilih aja ketebal bisa kenipis bisa lebannya tadi meh nanti dia bersekua nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke apa bersekua ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke waden dan ngangau ke dek tamak mendagi bilik waden nadai aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
6: Ya, nadai boleh minta talian hayat ni.
5: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
6: Ya. Ah. Keliak lebih kita kayak dah habis assembly paginya dah.
5: Hmm.
6: Kadang-kadang decik apalah cikgu kukut kita, buat kita. Amat. Ya, stukin. Nama stukin berbelang keliak sih kena tangkap.
5: Betul. Betul.
6: Okey. Komen ke terbah tu, Min. Kak tahu aku macam tu, Min. Hari uang lantik yang kau kira. Hmm. Kalau tamat bilik guru disiplin, ketegal orang datai ke sekolah. Tahu ke salah kami sebuat lepas bas ke laun deh.
5: Ya.
6: Lepas kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum ke kira.
5: Ya. Ketika bas ke laun.
6: Ya sudah, ya kena hukum.
5: Laban nanti baka school ke subaknya, gate segi tempat tutup orang, ada nyabisi pengawasnya ke dia?
6: Ya, ngau tulis nama.
5: Warden sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat punya ke DMM, ngau ke peninggal tanya tadi ni. Lagi terus ngau komen peninggal kita, Jonika Juan. Jadi selamat pagi DJ Kuyo. Siti pengingat di Mengkang dikenang datai ke dia tu, ianya dikangau ke pengajar, dikangau ke pejabat guru besar Kuyo. Tegal ngagak penyarut serta inggal buat Dewan Makai. Okay, namanya DJ, kami nyau munyi ke belayak maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerasa pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyak alai selalu amai perut rapal serta berigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tu kemasak nyak selalu nyedia ke kerasa nyak buat Dewan Makai. Kira ke official meh tau makai kerasa. Tu cerita sidak ya. Zaman 1960-an. Tahun 1960-an tu.
6: Tambalan ya. Mereka kita dia tu ngai makai kerak asik ni.
5: Ngai.
6: Oh, kita ikat pun.
5: Kita kan ada milih ya.
6: Okay. Komen ketiga tu Syada Damon MA ngau min ke kia membesik ujadi yang kelili pagi tu. Pengingat maya sekolah tiga kali tamat ke bilik pengajar. Dah ada kes bukan Siti buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu leban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak leban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngenak sementiang. Mancal.
5: Mancal. Ya, amat ni. Ya, sikit cara amat ganya ni. Suah amat kita dengar je subah. Tang nadai. Galaban kan nadai. Media ramah kini no viral kutanya subahnya.
6: Ya, tang keliak kira ke mana ke apa indah kita yaki ini kita ngajar kita berkenyak dah.
5: Pedak kita nyadi mensia.
6: Oh, nyadi mensia mah. Oh, syukur lah.
5: Oh, terima kasih. Ya, lagi terus nge-komen peninggal kita itu MA. Dominic Untuk. Dah baca empai nak?
6: Bedau.
5: Tama agak bilik PKM. Kena sifat ngena rutan. Palu ngena wei metok tegal nama tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ko ya. Tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum. Nak boleh derintai di tok DJ ko ya. Kalau masuk ofis pengajar kalau gaku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas ninti yang pagi mai sekolah. Ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk ofis pengajar ukai ketegal bisik penyalah tam bisik mengai pengawal. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Cerita
6: ni. Nyaka sebaka ngau
5: good boy tu.
6: Nyaka sebaka ngau cerita Wellington Imai tu. Min kokia ari cangkul lubuk antu ninga seduai manah tu pagi tu mulai ke ingat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kala tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu yang ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar. Jadi tu sebab baik SMK Serian kokia tahun 81 nyentuh ke 85 jadi sebab kalau gawat baik SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuah ke ngajar ke bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ke guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
5: Ya, yeah, good boy.
6: Boleh jadi mai itu di lebuan tu.
5: Ya, ne. Nya meh pengingat manis ge nya ne. Tak kita pagi tu kak ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
6: mana pengajar
5: guru disiplin
6: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ejak penyalah ne
5: bisa ejak penyalah
6: lagi tuang nama rumen
5: okey kita ibu perindang dulu tepah kata lagu dia
6: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua Min
5: dua pagi
6: why

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai RM2. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Sibu 87.6 FM.

0: Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita tupuruin lang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Dua pagi wangi pagi tenggau double M.
2: Yeah, so pagi sekali lagi kita lagi ngau topik kita ke pagi tu. Yeah. Nama penyalah kalau digagak kita untuk kita dikangau atau kau dihukum pengajar baiknya kepala pengajar warden ngau bala pengajar kebukai.
1: Nampung baru tu min. Richa Unuk. Ya madah ninga sedoi bai jalan simpang semenjan mana gayari kok ya. Kalau tama bilik pengajar sebab penyalah nak dibuka laban ada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape ditemu cigu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cigu nuci parit udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape nyak amat. Nanti buka school subak deh.
1: Ya.
2: To ari pengasai derempu to balan nebiak ke dia babudi yang lebih lagi school menua pesisir kaku to jawa peinai bisi kedua aku dah nyu berdarat berdarat pulai ke rumah panjai laban nyak tadi me baik lelengau ke peinai baka basku noko subak nyak eskes pilih nyak berdarat ngagai sungai pulang sebenarnya dengan jalan kampung berani ya berani nebiak me nyak nya tadi pama udah temu cigu sigi dihukum.
1: Baik hati kapulai me nya.
2: Baik hati kapulai me.
1: Tanya Siti hari kesalahan.
2: Ya, Siti hari penyalah me nya ne. Terus ngo komen peninggal kita to kaban maya sekolah to. Ya dia di Johor, Mina. Sama pagi ngagai Mina di Johor yang mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Labai ya bisa mada pu nyamai mak dah bisa ninga YFM Iban ba channel Astro dia tu. Labai sida yang lama tu den deh. Lebih lagi bala kita Iban ke dia udin nanganti kebenar ya. Radio Iban tu boleh didinga ngena channel Astro.
1: Nasib kau boleh pulai baru ngagai ya, channel nasib. Jane. Mana hendar.
2: Ya, terus ngok komen hari Mineh tu kuya tu ya mada ba di tu. Ya subak kalau hukum cigu ke ya yang ngokabannya ketegar raga jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5 amat sebab saya selalu jemi orang kami yang tips yang anggap penyalah hari raga jemi berpadang jadi balua bilik guru ku ya sekali mansak cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena medak hari baru benungnya yang ludah terkena kepala cikgu apa aku ne sekali malia meh cikgunya tadi kangau kia kebaru lalu ya madah tarik dah berpisan tarik berpisan lalu getil nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemayari antena subak dikau ngena duster
1: ya hampir
2: lalu burai hampir hampir udah jakob belakang
1: tebal lagi kabar-kabar ya kabar-kabar ke duduk belakang deh
2: kabar-kabar duduk belakang ada dengar temanya cikgu ngajar sikit dusternya lalu terbaik menya lalu burai apalah dadanya
1: keliak tindak ditarik berpisan dipulas berpendi yang
2: ya man tiap berpendi yang kubit menya
1: kena kubit Boniface Ipiah tu min sebab gigi seduai di selepian dengan seduai pagi tu kau kira bak iampu penyalah kedai agak maya sekolah sebab sikit nak agak kerja rumah deh dihukum cikgu duduk berluar keduanya labah ke data, nak datai aktiviti lemai pelabak aku aktiviti kurikulum ni neh
2: ya ya memang ayuh agak komen-komen bala peninggal kita kebuka aku tadi bisik terpansok ke siku cigo ni tadi lagi kita yang ingat ni kita macam dulu ke James Nguyang tama pagi di JMA tiu ke ngari jemian ke rebak sidak itu subak 1970-an principal Vargas Bansa Tamil Abak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin ku ya. Nadai takin baju, nadai badge, nadai ngena stukin ngau buat panyai bisik neguk kolor baju kan kena madah ke kebuah ku ya. Mesti madah ke kebuah. Ya principal yang megak guru disiplin, yang megak guru sukan, all rounder. Bisik mai tusah mimik bejakuk madah ke kebuah ya nya ndak lancar bejakuk English ngau ya kini ke bisik amai tusah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujur magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang.
1: Ya,
2: kita medak ni.
1: Betul.
2: Empas ya amin ya.
1: Bida keliak engkau dia tu. Okey bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biak kita dah.
2: Kelebih lagi ba disiplin. Nada ega datang ngasuh kita mental tokoh stres ni. Nada ega semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tu baru nya kira ke nyameh tadi.
2: Bisi pemanah ya.
1: Bisi pemanah ya.
2: Bisi pemanah.
1: Tu mana wui tu hari sibu dengan sedua iko kia sebab maya bersekolah sigi sampai escape. Ambil masa rehat segini ada ditemu lawan tamat ke kelas nemunya cikgu dah ganti penolong kanan dah ganti bapa lah tangga lalu kena sipat bapa kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira aku dah mujur dia tu nyau dah pincin gawak sedadu ke kia
2: Clarence Bidan dah baca tadi MP okey ari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nyak yang medak aku berdiri kanya-kanya maragi
1: ngajenua
2: maragi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih kia gebiliak ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu amat tang nasib semina kami dua ajak dalam biliaknya nyak meh cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Mak yang kita ke assembly nya amat ni kena pap kerengian. Amat na MN na.
1: Ya ketemu pagi ni.
2: Bukannya assembly dalam dewan ke bisa.
1: Baluar.
2: Amat na ba padang.
1: Ba depan blok pentabiran biasa ya.
2: Anang ge ante padangnya lucek kasut ni. Ari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
1: nyak. Ya gak kelihatan kasut borak ni.
2: Kasut borak nanti kena kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti banyak kita keputusannya tidak ke kurang peningginya bermua. Kita ke tinggi yang belakang. Nanti kena ke sebaris kepala lagi yang menyuh main cerita ni.
2: Mayuh cerita.
1: Nanti kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
2: Alu tarik sama pisan.
1: Adeh macam-macam pengingat
2: macam-macam
1: ne.
2: Tang cukup rindu kita kenangnya neh MA.
1: Anak biar dia tu lepas sida ia bersekolah dah bersih dewan keduanya dah bersih para buang.
2: Ya baiknya kau menua posisi tau kau pada negeri kebesar. Dah mayu ada facility tau kemudahan meko kita.
1: Kita kelia ama ya hujan baru ada assembly neh.
2: Ya hujan baru ada assembly gagal maya nya neh.
1: Betul.
2: Nya jadi kerap magalam kelas.
1: maya nya agak peluang untuk kita nya nyelinti yang buah ti maya nya. Maya assembly neh.
2: Ya, yang agak malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu megak komen-komen ne. Angkan sebab nebiak kemanca dia tu dah jadi cikgu.
1: Bidah ke lambu tu di Sri Aman tinggal seduai. Kelia amat suah tamak agak bilik pengajar ke kia. Sigi suah lawan datai ba sekolah. Kelia nadai bas sekolah. Ke kia bas sekolah ba menua sekuau. Alah ndak ngena bas nombor 14 meh kelia. Ke kia bas lanang sekuau sibu. Tajak pia mujur ga habis sekolah depan basnya sebab kegiatan tambang keliat RM25 sebulan untuk anak biar sekolah. Lagi mudahnya RM25
2: ya, amat. Lagi mudahnya. Okey, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school sebab nada nak respect magang semua hukum cikgu. Okay, tamak bilik cikgu disiplin kami tiga. Kami tiga ikut ko ya dia asuh cikgu milih ni rotan ke dekat awi ke dekat tu ko ya kena nyipat pilih burit tau ke jari tang siti utai ke ditakut amat takut ke cikgu madah suapa inai nangi ke ditambah ke inai ku siti dikingat kami aku pedak ku ke cikgu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu nek siti dikingat kami ku ya padang padang ke pandang ke cigu duko, alaban nai pulai main bol. Kira ke kena ngeremak.
1: Oh, ya, ya, ya.
2: Ah, ngeremak ari jauh.
1: Asal pulai ngai pulai.
2: Asal pulai ngai pulai. Hanya kebenar ya tu, tak ngerti ku ya tadi aman. Cikgu sebab sikit maya wui ya kena yeah. Kelintian. Jua ada jua apa inai ke wui nya MA?
1: Keduanya diberi apa inai?
2: Ah, diberi apa inai. Mungkau ini dikelari.
1: Atang kelihat lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kak kebesai ke kak kemian ne? Balagi yang mada henti kemian je. Dia sama ya saya ke saya. Oh. Kebesainya nak tu berapa? Nak tu berapa ya?
2: Nak berapa ya? Baku. Kemiannya apa dia mah? Lama yang nipis yeah. Deh. Sekali ingat berkulit kita ya po.
1: Mirah.
2: Mepik ada ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke Abi Mirah ni. Balengan.
2: Aman.
1: Daripada apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebah tu? Nama dah. Ini nama cerita ya. Terima baru. Kata di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
2: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
2: Aman okay. MA.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
2: Bedau.
1: Itu pengajar tu, Min.
2: Hanya iya tadi meh. Hanya
1: aku. Oh, kena baca nanya.
2: Kena baca tadi. Pai baca. Baca MA.
1: Risa Billy RB tu. Sebab sikit ia mancal. Jarang dah semetap burit tamat bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising ngagak penyalah. Dia tu nyadirin pun jadi pengajar nyo dirimpu go jadi pengajar disiplinnya ini tujuh dari medak topik pagi itu okay. Mulai ke pengingat main-main
2: ya yeah, kena nak saya ne ya suba kasar impu kena palok kena nak kena eh malok ne biak dia tau ne okey MA boleh berperindang dulu kini tu okay. Pagi tu ne
1: hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah gua min hari yeah. Kapan kita sepiannya lagu
2: ya yeah, lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal mengingsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi, why? Tadi Manu dan Kuku ada tu bapak aku semua dah ni. Udah nurun ngasuh penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya belum upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempo meh bakal ke pagi tu, ne.
6: Ya. Nampung baru ngau sekedar komen tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita ni. Nicholas Layau Tibu Benung ningat seduai keliak maya bersekolah aku kia DJ kalau agak dikangau pengajar tamak ngagai bilia ya inya kepala pengajar tang ndak agak suah kedegal ke laun tamak kelas kedegal laun tinduk menyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding aku kia nyak kebuah ya nyau dikangau ngagai bilia pengajar tang yang ndak kalak nganu bamua-mua kangau ke bilia. Mana ke banyak?
7: Mana ke banyak ni? Okey, agak ngau komen peninggal kita ke sekali tu tuknya mayuh scroll-scroll tu ni. Henry Jawan. Sampai dia baca tadi ni. Asal pagi DJ MA ngau DJ Min ku ya aku maya sekolah keliak nadai kalak kena kangau juga disiplin laban nadai mayuh lah. Tang sekumbang ke udah berkulih dia tu suah adik kangau ketukai masuk upis kena berus tang ukai penyalah diri. Ya tu peninggal kita Henry Jawan ni ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyit aja korup putih kita ngalih agak-agak cikgu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah kerja amal. Pilih ni bagi wi maya kena hukum tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Kerja amal tau ke milih wi. Milih kerja amal tu selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabu rumput. Nebas rumput beskuah.
6: Mantun rumput ba tizi Farid meh.
7: Amat. Kalak DMA.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang meh.
6: Tang ya ke pemadu di kini dulu cikgu kau ngukum mai uras dah. Mai tong uras ke corak selumnya. Habis bulu sekolah di kelin.
7: Rindu ni.
6: Raun. Nyau kemuai. Kemuai uras raun dulu.
7: Ya, maka kau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Maya rindu ke milih pengawak cerita. Maka ya nyabur rumputnya tau kemuai sampahnya. Nyamai ke. Hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu. Kenang ya gi bak tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Pengingat subak tu. Au kau kaya bak tahun 2005-2006. Benung bak sekolah tadika. Kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban kau dah tembuk meh pengawak dalam kelas aku kira sigi bakaya umur kita 5-6 tahunnya sigi benong ya
7: mancal
6: ya, dilara cikgu nada ninga aku kira laban cikgu nya benong bak dapur dia mesti mandu utai ke kira atas sekali nya mangsang me cikgu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedaknya meneh.
7: Kena ngagai kena gembak ya
6: ya kena gembak sedaknya nya meh pengingat ke kira sambil cikgu tadi nya meh ngayan kesenduanya nemu be jenuh sedak sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi ka ne. Asal di kerembak kita. Nah kita ka pindai tu nanti di rumah. Bula nak mantai ke hanger nak. Bula kita nak jadi singa.
6: Kelia segi ya nyame. Hanger sementi yang kelimpah hari lah.
7: Antonius Ajau. Selamat pagi DJ ku ya. Ngau aku subak tu 2 kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ku ya. Kalau kena gantung sekolah banyak. DJ ku ya nyu asai ke segi 4 murid. Suai di palo. Laban kes belaya berbuat ke Indo akai. Kes ponteng kue ya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebia sigit mancal. Kes surat ketangkap berbukur Indo. Yeah. Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, yeah, diselit berbuku teks.
7: Tentu tu, bisa cerita ya, ngau ME tu. Nanti nak tepuk kepuda dia, maya pimpunan benar cikgu disiplinnya, ngetik ke pudanya, lu baca dia nya. Nya ambil hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo nya ne.
6: Oh, jeman kali ya ne.
7: Jeman kali ya.
6: Sasha Amanda. Sasha Amanda tu, Min. Semua utai kada disebut seduai pagi tu nya. Bisa magang nyadi bakita ke kia jeman kali ya. Kia nyadi tucuk dari ingat topik pagi tu. Bayam pu ya kalau kena hukum. Berdiri baluak kelas begulai ngah dua ikut kaban lelaki pom tiga ngah pom empat menyanyi aku kia nanti seduai sini ngah program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Sasha Amanda jadi kelia ndaga tu mancal tangnya meh bisa juga penyilap mimiknya ngujung kena hukum cikgu ke kia.
7: Amat ni sikit bakal ya meh nanti kita bisik ngaga salah mimik ke, bakal kekeliaknya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man ngami kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat begitu oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne pedak kita oh patut meh abala cikgu sebab ngukum aku ketua nah tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA dia tahu kita yang ngasai ni banyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita bukan tak sebarang gak kita sengapa kamalo ngano kita ini ngambil kita tadi berhenti bisik disiplin bari perkara kemit memang bakal mapa kukun ngena baju ke kemas gap mandi yang
6: kelia sida lelaki ngombai dirimpu maco punya baju nak kelatain kelia
7: ya mat
6: temu ngaciku baru tain bagai cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya yang ditangkap buat panjai kira ke gangster merti hanya sumpah ngambil orang takut pia megak yeah. Orang nak medak tadi oh sigat mak
6: nanti dia tu oh nak ada jalan
7: ada jalannya
6: Lily Anthony tu Min aku ya selamat pagi enggak guys seduai kalau tamari bili pengajar disiplin leban ke escape pula mengau hujung minggu hukum mayanya sigi yang mesti peguang bamua bilik pengajar dah boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya. Ya, meu ko me. Dia ge bekenya lelengau ka pindai.
6: Ni umpan minggu nak pulai ne.
7: Ha, dia ba sekolah aja ne. Okey tu angkanya bisa ge kini komen tek nak tok kini. Last ke penudi kini tok. Ian Will. Selamat pagi MA ngomien ku ya. Kala escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang. Karma tekalanya aku ya. Pansut hari zaman dua escape. Alu pansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat kue nya.
6: Nya. Kau jaku kau nyelamat ke dengan aku nih. Nunya bertemu dia agak.
7: Ya. Okay. Pedia mesti. Bisa gas kedak kita tadi. Nanti bakal rindu subasa orang dui kau nak ke zaman nih. Lama alu beranau. Nyung itu yang pembungai dulu. Ya kadang-kadang pun bisa kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri meri atas meja atas bangku.
6: Berdiri di atas bangku ni.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam
7: macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bamua kelas lah. Nulis nama kita siapa yang kebuat siapa ke inggar nama dari top 3 ya. Tidak top 5. Tetuanya merti padam kan nama tuan ni.
7: Nanti nak merti tulis baru.
6: Tulis baru ke ada cikgu lagi. Macamnya aja lima ikutnya lu kena hukum.
7: Ya. Ya betul.
6: Teman kita kelia.
7: Ya ni bala ketua kelas ubah. Tau giga ane ME.
6: Siapa nama ketua kelas mesti bala ni nak ingat aku. Ini
7: ya.
6: Bayu.
7: Ya, mesti peluang tanya buat dia tau.
6: Tau.
7: Ya mem tang ke mana ya nyak meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet disepik kita maya lagi sekolah.
6: Kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jeman kelia dia tu nyalaban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nya dah nyingkang ke dunia pekerjaan pelabak aku nya semuanya kira ke dah mujur mah kita ni dalam penghidup. Apalagi nya semua hari ajar bala pengajar kita keliak.
7: Ya, terima kasih hangga semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu dan kita patut meri terima kasih hangga guys semua bala cikgu kudah ngajar kita yang kaum semua bala cikgu kediat tok menak tinggal mega.
6: Agak nun pumin bala pengajar nuan kagi diingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida tok kalau lekang aku buat program biar miat mega. Cikgu Carol, bala cikgu Stanley, siapa lagi bala cikgunya nih? Cikgu, ni kau mampai kumpul? Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet tai ya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, ya mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mangke magel sida nya dia tu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyu dah pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu kira agi.
6: Oh, maya ke bapansa ya
7: ne. Ma pansa dia tu sida ya nyu ngaku buat program nembiak min. Nya me. Mai kita yang mendak sida yang main nembiak sida kita ingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Sebab pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian, okey. Manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggang cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami Zuredi Muhammad Nur nyentuk dia tu lagi kontak tak jadah boleh ngagai Kelantan tak lagi rapat
7: cikgu
6: lah.
7: Senanjung nya mayu ba MN ti kita ngenang le kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah. Nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua namanya pun ngai menyadi nep ya. Disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak kita tempo bak kita tempo
6: tuanya ngujung ke randau tu
7: nak merasa ini
6: tu nunda ya lagi kak mentok ni tahun pukul 9 lagi kita terbang agai Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena kedua min ngangkat diri pagi tu ya dua pagi wai. Lagu dari Zamria Merah kena jaya tu banuan.
7: Okay,
6: terima kasih yang semua aku dah hanyung komen.
7: Okay.

0: Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua. Pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi. Lagu-lagu

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Rabu anda 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan Izzah. Seperti biasa, Izzah akan temani pagi anda 3 jam sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan waktu sekarang 9.26 pagi. Dan diharapkan pagi anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan, kan, dimulakan pula dengan senyuman yang manis. Mana yang dah pun sarapan pagi tadi, yang mungkin baru nak minum pagi waktu ini, selamat menjamu selera. Terima kasih kerana memilih Seraman FM untuk hiburan pagi anda untuk hari ini. Dan untuk yang kurang sihat, mungkin ada yang pagi ini ataupun dah beberapa hari kurang sihat, kan, demam, mungkin ada yang batuk, mungkin juga ada yang sesema, kan. Izzah doakan agar anda cepat sembuh, sihat seperti sebelumnya. Dan sekiranya sakit anda tu makin bertambah teruk, dah makan ubat pun kata orang tiada sebarang perubahan, makin teruk, dapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut di fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Kalau boleh, Izzah nak anda, kita semua kata orang dalam keadaan yang baik, mood yang baik, kan. Walau tak kiralah apa jua yang kita lalui, hari kita mungkin teruk, mungkin kata orang semalam, beberapa hari ni hari kita penuh dengan kedukaan, penuh dengan kesedihan, sakit hati dan sebagainya. Letak tepi dulu, kita bagi dahulu aura positif itu masuk, hadir dalam diri kita untuk hari ini. Kita abaikan, kita letak tepi, jangan difikirkan perkara yang tidak membawa keberuntungan kepada diri kita. Bahkan kalau boleh, kita nak aura positif kita sebarkan untuk orang di sekeliling kita. Buat baik, berpada-pada, buat jahat, jangan sesekali, okay? Dan Izzah nak kongsikan untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini, Seraman hujan di beberapa tempat. Betong tiada hujan, dan pada sebelah petangnya pula Seraman dan Betong ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula Seraman dan Betong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong. Dan jangan lupa hantarkan komen anda, ucapan anda, apa jua perkongsian anda. Mungkin dah berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Seraman FM. Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa, ya. Dan kita nak teruskan lagi perang kita. Kita dengarkan dahulu kisah orang kita untuk anda pagi ini, hanya di Spectra 912.

0: kita Sriraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Pukul 9.49 pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita radio RT Kuala Lumpur, dan selepas itu Iza akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 9.12.

0: je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan itu melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Ini pula mengenai penularan wabak Ebola. Uganda secara rasmi mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Kementerian Kesihatan memaklumkan siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang telah pasti secara menyeluruh menunjukkan jangkitan telah berhenti. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya mencuari acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tiada cabar peserta lain. Sementara itu, Kem Bowling Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara persorangan lelaki, dan pasangan wanita dimenangi Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Amang kita orang nak dengar, dengarlah di Amang FM 89.5 MHz.

Kembali lagi kita berserang untuk jam yang kedua ini 10.20 minit pagi. Masih lagi bertemankan Iza. Baiklah, kita nak kongsikan terlebih dahulu satu hebahan untuk anda, yang mana berkenaan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 selama 3 hari. Yang akan di yang mana IPD Sri Aman akan mengadakan latihan tembak ya tahunan yang telah pun bermula kemarin sehingga esok hari 30 Julai bermula jam 7.30 pagi sehingga 5 petang bertempat di Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Sri Aman. Dan bagi anda yang melalui kawasan tersebut yang ada kebun ke yang berhampiran dengan kawasan tersebut, jangan berasa cemas sekiranya mendengar bunyi tembakan kerana latihan tembak tahunan IPD Sri Aman sedang diadakan. Baiklah, kita nak bacakan komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini dari Rini Sabai. Selamat pagi DJ, selamat bertugas hari Rabu menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Cuaca di Selike cerah pagi tu, salam ceria buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita ada Iba Vincent, selamat pagi DJ Ari Sri Aman. Okey, selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada Roy Kuang pagi ni. Selamat pagi hari Rabu DJ, selamat bertugas. Ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu. Kerja sambil dengar Spectra 912 untuk DJ. Terima kasih. Terima kasih juga untuk anda Roy Kuang kerana setia dengarkan siaran kami di saat anda tengah bekerja. Okey, terima kasih. Kita ada Mary Nanta. Hai, selamat pagi DJ Iza. Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat. Ceria selalu di pagi Rabu tu. Minta DJ mainkan lagu daripada Siti Nordiana dan juga Aci Gurawan Berkasih. Buah hiburan semua rakan-rakan yang mengenali diri kami. Tak kira di mana jua berada. Terima kasih. Sama-sama kasih Mary Nanta. Okey. Seterusnya pula kita ada Dobli Kebaja. Selamat pagi dan selamat bertugas Iza. Ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Okey, terima kasih Dublin K Baca. Ramlili, salam Iza. Semoga ceria, sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik semestinya. Terima kasih Ramlili. Okey, kita juga pagi tu ada Rashidah Edi pagi tu. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas. Selamat pagi. Selamat mendengar katanya, selamat berhibur di Sri Aman FM. Putarkan lagu Hening Rindu Marsha Milan. Terima kasih Iza. Sama-sama kasih Rashidah Edi. Dan bagi anda yang belum lagi menghantarkan komen di ruangan Facebook Sri Aman FM, hantarkan segera komen anda dan kita akan bacakan lagi selepas ini. Dan seketika nanti kita akan dapat ikuti segmen Loya Menokito. Apakah perkongsian ataupun tajuknya, sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Sebelum itu, dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda, Spectra 9 12.

0: supremamente alto.
1: Tebak-bak dia suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Hari itu teh, hari Rabu nak dayang?
3: Oh, betul, kena teh.
2: Minggu ke berapa tu? Oh.
3: Hai, minggu kedua dah tu.
2: Ah, rancangan lo yang mendang kita ngi siaran FM kita tu.
3: Benarkah?
2: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
3: Kau berapa ya teh?
2: 10:30 pagi.
3: Pagi, sama dengar lah kita rancangannya.
2: Oh ya benar, kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat, jam 10:30 pagi di Seri Aman FM.

0: Geru nak, rasanya awak tu nak keluar ke pasar petang-petang bahari tu eh. Banyak nak ada asuk tu mengamboran di pasar ya. Aku tak nak makan basikal, pakai aku bersenam ngeluar peluh kejap. Bila aku nak anggar, di luar nuntik eh asuk berkumpul lalu tak jadi aku keluar tu tak ji.
1: Benar juga kata kita ya. Mesti petang, awal pagi sidak ya, ada juga arum bula lepas subuh dah bangun. Kali lah cari dah bawa makan kali.
0: Nyalah, tapi keselamatan kita ialah penting. Takut dikepung sidak, lalu aksiden kediri kita kaya. Hendakkah parah mun macam ya? Bukan apa ji, keselamatan untuk anak-anak juga penting. Takut asuk ya kelak mencederakan sidak dan biak.
1: Benar.
0: Nah, asuk tu bila-bila masa boleh datang lianya. Kelak, tiba-tibanya keluar dari rumah. Lalu berekot ngepong sidak terus nak ngigit. Nakkah lalu berhal kita kak ya ji?
1: Yalah, mun macam ya. Kita orang sebagai mak bapak atau penjaga, tolong jaga betul-betul anak kita. Tutup pagar rumah supaya asuk si masuk sukati ba.
0: Yalah ji, jadi tok sebagai langkah pencegahan. Mana-mana yang melihara haiwan ya, khususnya asuk ya, perlu juga ada kesedaran memelihara haiwan bukan sekadar hobi, tapi ya adalah tanggungjawab besar sidaknya. Munsiknya kelak memberi ancaman kepada orang lain, terutamanya kanak-kanak yang bermain di kawasan perumahan atau di mana-mana aja lokasi sidak membiak main luar ya.
1: Benar ya. Kadang bila tengah malam atau dini hari, sidak tu mula bunyi bising. Tak najis indah sia. Atau tingkah laku gesi boleh menimbulkan gangguan kepada jiran kita bah. Jadi hormatilah lah jiran kita tu serta komuniti di tempat kita. Mendah si tahan, tindakan akan diambil atas kejadiannya.
0: Nak benar ji, kita tak bukan apa, hanya nak mengingatkan sesama kita berkaitan dengan rabies. Jadi kita kongsikanlah apa dimaksudkan dengan rabies tu nak. Rabies tu dikaitkan dengan gigitan atau calar haiwan terbiar dan semua suntikan di dalam perut. Rabies tu adalah jangkitan virus yang serius. Secara amnya ji, apabila simptom tu muncul, dah terlambat nak menyelamatkan individu yang dijangkiti ya. Tapi walau bagaimanapun, individu yang mungkin terdedah kepada rabies secara amnya boleh gig dirawat dengan berkesan jika individu yang segera mendapatkan bantuan. Apa yang dimaksudkan dengan rabies tu? Rabiesnya juga dikenali sebagai hidrofobia, yang mana adalah jangkitan virus akut yang hampir boleh membawa kepada maut. Nya di bawah kategori penyakit berjangkit dan disebarkan oleh haiwan ladang atau yang liar. Biasanya karnivor, macam dah asuk tu lah. Kucing, serigala, rakun. Nya kebanyakannya dilihat di Afrika dan sebahagian Asia Tenggara. Pulau-pulau seperti Australia, New Zealand, Iceland, Taiwan dan Jepun, Siprus juga si mempunyai rabies atau dikelaskan di bawah penyakit zoonotik. Zoonotik tu bermaksud berkaitan dengan haiwan. Jadi ji, punca rabies tu ji, rabies pada manusia adalah disebabkan oleh gigitan haiwan rabies. Virus tu disebarkan melalui air liur haiwan. Haiwan ternakan seperti anjing, lembu, kuda, kambing, renap, haiwan liar seperti serigala, dak kelawar, coyote, musang dan dubuk boleh menularkan rabies jika dijangkiti. Di India ji, anjing liar adalah sumber jangkitan yang paling mungkin kerana haiwan peliharaan diberi vaksin. Luka di palak dengan leher lebih bahaya kerana jangkitan Tok Ji boleh sampai ke otak dengan lebih cepat.
1: Tanda dan gejala rabies si berlaku sehingga peringkat akhir penyakit, di mana virus telah merebak ke otak dan kematian tidak lama kemudian. Rabies mempunyai tempoh inkubasi yang bermaksud bahawa ia tidak aktif di dalam badan seseorang selama beberapa hari sebelum gejala dan tanda muncul. Gejala awalnya adalah sakit kepala, sakit tekak, demam dan kesemutan di tempat gigitan. Gejala seperti air liur yang berlebihan, kesukaran menelan, takut air kerana kesukaran menelan, kebimbangan, kekeliruan, insomnia, dan juak lumpuh separa dan kadangkala koma menunjukkan rabies. Orang yasik bertoleransi terhadap bunyi, cahaya dan juak arus udara yang sejuk. Ketakutan terhadap udara dilihat. Rawatan rabies, jika haiwan menggigit anda, mungkin terdapat luka, jadi pergilah kita apa, jumpa doktor lah dan ke klinik berdekatan. Segera basuh luka dan kawasan sekelilingnya dengan sabun dan air yang banyak. Sekiranya haiwan itu diketahui menghidap rabies, vaksin anti rabies mesti dimulakan segera. Jika anda tidak pasti sama ada haiwan itu gila atau tidak, adalah lebih baik untuk mengambil vaksin. Jika haiwan itu adalah haiwan peliharaan atau ternakan, ia boleh disimpan di bawah pemerhatian selama kira-kira 10 hari untuk melihat sama ada ia mempunyai rabies. Jika haiwan itu sihat dan tidak menunjukkan sebarang tanda rabies, suntikan mungkin tidak diperlukan. Malangnya, tiada rawatan khusus untuk rabies wujud. Rabies biasanya membawa maut dan hampir tidak ada yang terselamat lah.
0: Ya, bahaya nak.
1: Bahaya.
0: Jadi tu kami nak share juga langkah pencegahan rabies yang utama. Yang merangkumi tindakan segera jika digigit haiwan, iaitu cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 10 hingga 15 minit. Dapatkan rawatan perubatan di klinik atau hospital terdekat, serta memastikan haiwan peliharaan lengkap vaksinasi rabies secara berkala. Tok Jua, pencegahan pada haiwan peliharaan kita. Vaksinasi. Berikan setidaknya suntikan vaksin rabies mengikut jadual kepada anjing, kucing atau haiwan peliharaan yang lain. Kawal pergerakan. Jangan nanda haiwan peliharaan bebas berkeliaran di luar rumah atau bercampur dengan haiwan liar. Ketiga, pelesenan. Pastikan haiwan peliharaan berdaftar dan mempunyai tanda pengenalan yang sah. Manakala untuk langkah keselamatan awam, elak haiwan liar. Jangan megang, jangan cuba-cuba beri makan atau dekati haiwan liar atau haiwan yang kelihatan agresif dan sakit. Takut-takut kelak kita yang beroleh duriari. Keselamatan kedua, kita sebagai orang awam, lapor kepada pihak berkuasa. Maklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina atau pihak berkuasa tempatan sekiranya ada haiwan bergejala rabies di jeraya.
1: Sebelum kita tu hampir nak ujung, vaksinasi terhadap haiwan peliharaan ya, terutama anjing, adalah langkah pencegahan utama dalam pengurangan penyebaran penyakit tu. Ingatlah, rabies adalah penyakit yang sangat berbahaya dan boleh mengancam nyawa sekiranya ditangani dengan betul.
0: Benar.
1: Oleh itu, kesedaran masyarakat mengenai cara pencegahan dan rawatan rabies amat penting untuk mengelakkan penularan penyakit itu.
0: Yalah Ji, sentiasalah kita beringat, jika anda mengesyaki haiwan di kawasan anda dijangkiti rabies, silalah hubungi Jabatan Perkhidmatan Veterina dengan segera.

0: 10.57 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah. Dan Izzah nak bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan Facebook Suraman FM. Kita ada Timur Tawau dari rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Suraman FM. Buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Kita juga ada Kawi Kurus bagi tu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jiwa merdeka, selamat hari Sarawak, maju makmur, segulai sejalai, selamat bersiaran buat DJ kesenanganku Suraman FM, Petra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi bertemakan Izzah. Semoga dipermudahkan tugas kita pagi Rabu tu, amin. Diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah, amin. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon DJ putarkan sebuah lagu One Way Ticket dengan lagu yang nyanyian Wali Band untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana jua berada. Stay tuned Suraman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda, amin Allahumma amin. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Okay, seterusnya kita ada siapakan lagi, Keling Temawa MJ, selamat pagi Izzah, selamat bertugas di RTM Sri Ahmad. Terima kasih Keling Temawai. Dan seterusnya juga kita ada Agnes Indah Robin pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat pagi Agnes. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Suraman FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Okey, terima kasih untuk perkongsian tersebut. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Suraman FM. Dan pastikan anda terus setia bertemankan Izzah sehinggalah ke penghujung siaran kita pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan teruskan kesan anda, dengarkan kami di Spectra 912.
1: Lagu menarik.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

11.20 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini. Dan Izzah nak kongsikan juga untuk anda, macam kita ni kan, kita memang akan adanya minuman kegemaran kita. Ada yang minum yang apa kata orang, kegemarannya minum kopi, teh, green tea, teh hijau. Ada juga yang suka minum jus orange dan sebagainya. Kan, setiap orang mempunyai kegemaran, minuman kegemaran tersendiri. Ada juga yang suka minum air kosong. Tahniah diucapkan kerana anda mengamalkan kata orang salah satu gaya hidup yang sihat dengan meminum air kosong. Pastikan minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Bella, apa yang kita nak kongsikan untuk anda, manfaat minuman pada kesihatan. Okey, kalau tadi Izzah dah kongsikan untuk anda, bagi yang gemar minum, yang suka minum air putih, air kosong tu, yang mana air putih cuci toksin dalam badan. Kalau toksin hati susah sikit lah kan, kena maafkan orang dulu. Kalau dalam badan tu, bolehlah minum air putih ni, ya. Okey, dan air kelapa pula, khasiatnya, manfaatnya, sejukkan badan, turunkan tekanan darah. Tapi ada tapinya. Kalau tekanan sebab kerja, itu lain pula ceritanya. Tak boleh air kelapa ni memang tak berfungsi lah air kelapa ni kalau tekanan disebabkan kerja. Okey, tapi untuk tekanan darah, air kelapa ini sangat-sangat bermanfaat, ya. Okey, dan selain daripada itu juga, ini yang selalu Izzah amalkan juga, tapi taklah setiap hari, tak ada kadang-kadang lah, mungkin dalam seminggu sekali, kadang-kadang bergantung kepada keadaan, stok juga, ya. Okey, air kunyit. Air kunyit ni manfaatnya lawan keradangan dan sesuai untuk orang yang berangin. Ini hasil air kunyit, ya. Kalau diamalkan setiap hari lagi elok. Kadang-kadang kita ni banyak minum air yang mengandungi gula kan, contohnya seperti 3 dalam 1, air berkarbonat dan sebagainya kan, air yang manis tu kan. Kalau boleh kita kurangkan, amalkan dengan meminum air yang seperti Izzah kongsikan ni tadi, ya. Dan selepas itu juga, manfaat jus apple yang ingin Izzah kongsikan untuk anda, baik untuk pencernaan dan jantung, ya. Dan teh hijau, okey, ini bagi peminat teh hijau, yang mana bantu kurus dan tingkatkan metabolisme. Okey, ini khasiat teh hijau. Dan selain daripada itu juga, air lemon, khasiatnya detox badan dan kuatkan imun. Ini di antara manfaat minuman yang ingin Izzah kongsikan untuk anda. Mungkin ada yang peminat teh hijau. Okey, anda lepas ini boleh teruskan lagi amalan anda meminum teh hijau. Kalau macam Izzah sendiri, Izzah lebih suka minum teh hijau tanpa gula, ya. Setiap hari dah kita boleh nampak manfaatnya kepada diri kita. Dan sebab itu juga, kita kalau anda tak suka minum air kosong, air putih tu, anda boleh minum air lemon, ya. Ianya sangat bermanfaat untuk badan kita, tak salah untuk kita mengamalkan meminum minuman ini. Dan pastikan anda terus setia berteman dengan kami, dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info Salfrado bagi anda yang berada di zona 6. Maksudnya slot Fajar Zohor tengah hari ini 12.44 minit tengah hari, Asar 4.6 minit petang, Maghrib 6.49 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Salfrado bagi anda yang berada di zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun setia menemani Iza sejak jam 9 pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen, ucapan di ruangan komen Facebook Suria Aman FM pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Iza mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain pertemuan. Dengan ini, Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: Mohon kita orang nak dengar. Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Data pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari YFM kena 29.7.2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC bak pengawak meranak ke pokok di Sarawak bak pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka orang dagang patut neladan cara ke dikenak bak pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu ke mana hagi kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngenak teknologi penempak pintar AI. Ia maksud ke jaku tu lebuh pengerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang Petrotrisma penyerakup enggau sergah diri patut diri bak nembiak rebak baru kenyau arisidak ke benung sekolah. Tu dikenak ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak enggau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program bakar pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan enggau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikenal ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat berpanggai bak pengelandi ajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawab serta penegap kawul ngau pangan diri. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi programnya bak Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekiat bak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur bak tebir sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagilak nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, enggau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur bak RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media bak UPS resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur bak lombok tu TBC nyedia ke prize duit nyentuh ngagai RM3,000 bak genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, begitu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal pemain orang TBC masuk begitu, ianya 759 buah remote control powerboat. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bising atur ops motosikal enggau HID/LED buat jalai Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh nitih ke undang-undang jalan raya kudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu nitih ke atur ti udah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nada lisin driba ambis timpuh perasa pus pakom enggau lisin perengkap pengangkut LKM serta mayuh hagi penyalah kebukai berkawal enggau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tip lalau ke penerit atur undang-undang. Berbang enggaunya JPJ megak bising atur ops motosikal enggau orang driba menuh bukai pewa lebuh kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. beroperasi untuk

rakyat menua luar kenadai ngebuah lesen. Semua penyalah kena temu buat operation tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendengar berita menua YFM ke tengah hari tu yang diberitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Dia tu terus boleh dengan pengelola program Buat YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Nyelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

Okey, Bre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita Balap Ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak, Tau Kenur Bukai, di boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman nyentuh ngegap pukul 3. Lalu hari itu mengkang Ibin tahu ke Steven tapa silang ngau kita. Asap kelama kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mike kita main macam lagu. Di ya kanal ke tahu ngelantang kati semua balap ninga ia ke benua mendiang ke kita jam dia tahu. Terima kasih moga ngai balap ninga ke bisa medak kita live di Facebook YFM Seri Aman. Terus kunci ke pesan kita dia info ia kepatut ditemu balap ninga. Tahu dia berkunci ke magang. Bak komen live Facebook YFM Seri Aman. Seri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari, ngau nak uleh berkunci ke pesan berat ia ke diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita mayuh macam temu ai mayanya berkunci ke penerang ia ke patut pihak mega tau di kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari dalam program ruai kita. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu hari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngali hari bakal selama mega berkunci ke pesan-pesan Rindu Hati. Awak Nur berkunci ke pesan Rindu Hati hari balap ninga dalam program Simon terima ambil pesan dari kita. Nyala ya nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman. Ti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang ti patut ditemu kita balap ninga. Ya terus kita ngepun ke pemerintah. Siti lagu hari Rombles Walter kini kumai ai iya.

Oke, kita ya ke Barantau Jala, ya harap ke Teprindang, mending ke YFM Sriaman Jam Diato. Baru berengkah ngetai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita serito 29 hari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gaya hari kita ini tiap ke penerang hari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap ke penerang hari UPS to UPS Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup seri itu 29 hari bulan 7 2026 dibagi Menua Sriaman muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi di pelabak kena ada hujan. Pihak mereka dibagi Menua Sriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mereka hujan muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari buat dua bengkah bagi Menua itu tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi. Dikarap ke semua pengawai kreator muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi. Agak kita bala peningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari to lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkung pengawak kita ia kebak luar. Kita ia kebenuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga penglikun berjimat Barantau Jalai. Kami di YFM Sriaman dan semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Berkongsi ke Siti Penderang yang kedatai dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Sriaman. Pelilih Menua Sriaman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 hari bulan 7 2026 nyentuk ke Sarito. Nyentuk ke Sari pergi lah kebenarnya. Berengkai hari 28 hari bulan 7 2026 nyentuk ke Sari pergi lah. 30 hari bulan 7 2026 dia ada Opis Polis. Pelilih Menua Sriaman benua ngatur latih nimbak. Bapalan kedikumai lapang sasar. Lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temu 2 Sriaman. Balai kedikumai lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temu 2 Sriaman. Nyalai mensia mayu nang ditagang. Di Tagang Anang Semak Ndurto, Ndur Kedekumai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temuduk Sri Ahman Laban Opis Polis Pelilih Menua Sri Ahman Berengkah hari 28 hari bulan tu tadi 28 hari bulan 7 nyentuak kesari pergila 30 hari bulan 7 2026 benuang ngatur latihan nimbak berengkah hari 7 30 pagi nyentuak ngagai 5 lemai. Insit mimit kita ngagai info ia ke Siti to info ia ke bekawal ngau pemansang menua kita ia Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastruktur ia ke dikemata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia ke dikumbai REAM Road Engineering Excellence Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, pian megak projek ngagak jambatan Merudek, pian megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses, jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Bilun Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah yang kena berjalan ke Road Engineering Association of Malaysia, REAM, yang kena dekat merek tanda bahasa ke pemujur projek-projek tak berjalan ke di menua itu, penyulut dari aspek perambu, pihak muka tukuh projek operation, innovation, pihak muka pengelikun, engkau
empas projek to ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak mega pening amai wa nitiah ke penerang ari upis JKA Sarawak pemujur to udah balat mandang ke penau upis to ngatur pihak mega mata pihak mega berjalai ke projek infrastruktur berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu mega mandang ke komitmen ia kena ngetu upis JKR Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak Dodi Ari. Okey, dua bengkak info dulu dikongsi dengan kita bala peninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu yang kena sedia. Lagu ada goen kena kumbai, sanggup aku. YFM Sudirman, semampai sayau ke kita semua.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, mangkang kau aku Ibian dalam program ngelah tengah hari YFM Siaman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah atau berkawal ngau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megak ngau, dikangau kemegak Indai Musin, jadi niang tu dah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjuang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Api amaga bara sebangki maruap 2 buah rumah, setengian 3 buah rumah, semuyah 2 buah rumah, san manjo 3 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, titua ulu 2 buah rumah, titua ilik 2 buah rumah, nibuang 2 buah rumah, rumah menari geluang, kaban melayan di berenggang 2 buah rumah, bunuh begiang, bunuh ilik, sungai kurak, ngau semua kaban melayan bukai, ia kengelala, kelebih lagi kita ia kengelala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kaban melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi, kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Dia udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Sengai lemai ilak, lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan, nombor telefonnya 0137 67, aku nano baru 0136577909 0136577909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betong, Pian Buka Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Pian Buka kaban belayan di Rumah Asan, Temelan, Ulu Sri Aman, engkau semua kaban belayan yang kengelala, Liau, Siu, Liau Sui Ong, Liau Sui On, tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On, Liau Sui On, tau kalau disebut mega apai supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 baru mah anak niang tu berperuan tanah baru. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tarik pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On, tau ke alo disebut mega apa ya supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026. Dianjung ke pendam pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam Kristian Penyau. Kaban melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu, kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 0112-514-1806. 0112-514-1806. Tahu moga bertanya ngagai Bibi, nombor telefonnya 0136894226 0136894226. Pesan pemati ke sekali itu datai hari Jospin Dujuang disebut mega indai jelua. Halai pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan ti ba, batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nanga wah, ulu muka, nanga duat, sungai uang, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, piang buka kaban melayan pemanjai jalai ulu dijah Selangau, ngau semua kaban melayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau ke maga ini jelua, udah nadai 28 dari bulan 7, 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah, lemai atau lemai 29 dari bulan 7, 2026, dan juang ke pendam pagi hari 4, 30 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke ditujuh pesan, kita dipinta ngesah penusah tu, ngagai rumah Simon, Ulu Dijah, Selangau. Jadi itu tadi pesan dia kemadah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau mega ini jelua, dah nadai 28 hari bulan 7, 2026. Ni yang dekat di Senggai lemah itu lagi, 29 hari bulan 7, 2026, dan juang ke pendam pagi 30 hari bulan 7, 2026. Kaban belayan ke ditujuh pesan, kita tahu ngesah penusah tu ngagai rumah Simon, Ulu Dijah, Selangau. Penerang kesiliak berkawan dengan penusah tu, kaban belayan tahu telefon ngagai Jospin 0112-993-3770, 0112-993-3770, tahu mengge telefon ngagai Runai, nombor telefonnya 0111-986-2611, 0111-986-2611. Nangkan kenya pesan ya ke data dari uju anak lugat tau ka penensi, pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ile, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladien, Terusan, Tekaluang Baru, Entulang, Rosak, Berangan Ulu, Berangan Ile, Lio, Hijau Ulu, Hijau Ile, Piam Gak Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ile, Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurian, Memalui Batu Lapan, engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawal, sembiang 100 hari, piam gamuan terbalu, engau berkat keregang. Niang Cimau anak Unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6 tu, bak nomor 2, bak rumah, bak bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang, Semanggang. Hari 8.30 pagi, hari 6-nya, 1 hari bulan 8, semiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu, lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang, Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak, semiang 100 hari, pihak megam wain terbalu, pihak megam rekat keregang, niang Cimau anak Unya, diatur 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, bak nomor 35, bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang, Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi, 1 hari bulan 8, semiang bak pendam sutung dulu, pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu, bilik lumur 35, rumah berandah, Tanjung Rirang, Seri Aman. Lalu pesan si itu, pesan ia kedatai dari ia Kanyan anak ngipak, kalai pesan tu dituju ngagai Thomas Bilik bak Tanjung, Thomas Bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron bak Lambir Miri, Amis Bilik bak Bintulu, Jamuri anak Kusiang bak Melugu Temawai, kaban belayan di Melugu Kuari, panggil Seri Aman, Pawa bak Palak Tawang Deluak, dari engau sangkan disumpah, jenai disebut mega indai sedam, engau indai Nancy bersekerang, sedam ba enteban, kaban belayan di yang keliling lubang hantu, kaban belayan berskim satu, skim dua, betang air, engau kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngintu 100 hari niang Sopian, jika engau mega engau nama Sambau, disebut mega ambau anak kanyan diatur dari 6 to 1/8/2026 berengkar pukul 10 pagi berumah lawin nangga mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabar dayan ke di tujuh pesan. Pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari Niang Sofian. Niang Sofian di Kangau Kemega Sambau tau ke ambau anak kanyan diatur 1/8/2026 hari 6 to berengkar pukul 10 pagi. Kaban belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah lawin nangga mepi lubu antu. Agen natai ke pesan bukai kala pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya kediau di rumah Nelson anak surau engau Nancy anak lanju di Durian seda di Kelai kantuh anak cukung di Teluk Bulat melapi anak Igat menyadek kabar melayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangaduat, Selangau, Nangawuh, Nangarau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Pihak Megak Bintulu, Kucing, Ngau Semua, kabar melayan Bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetah sulit serta buain terbalu niang imah anak santuak. Disebut Megak Indah John, diatur lemai 1/8 nguan ulit, lemai hari 6 nguan ulit, ngetah sulit pagi 2/8/2026 hari Minggu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah stiwet tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Penterang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili, nombor telefonnya 016-358-8854 016-358-8854. Tahu mega bertelefon dengan Joseph anak Chili 014-963-5517 014-963-5517. Tahu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngetah sulit ngau muai ngetah sulit ngau nyuak kentebalu niang imah anak santuak disebut mega inai John berengkah hari 1/8 kalai maya 1/8 lemai hari 6 1/8 nguan ulit pagi 2/8/2026 pagi hari Minggu ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Pengawak tu daya tuar barumah stiwat tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan dia kedatai hari Isah anak Dul tau keindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan barumah Saguah Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang Ngau Sulan, barumah Geraya, Rayah Ilek, Kaban Belayan, Badib Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, Ngau Semua, Kaban Belayan, Bukai, Ia ke Ngelala, Niang Joseph, Anak Dol, disebut Mega Apai Nara, Tau Kapai Katun. Pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang Joseph anak Dol disebut megangau disebut megang apai nara tau kapai katun dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi nangga Selawat Tengah malam lemai 31/7/2026 lemai hari 5 pengawang nguan ulit. Penterang kesilia tau telefon ngagai Sabah anak Dol lomot teleponnya 011-1151-86-485 011-1151-86-485. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak kita sulit ni yang Joseph anak Dul disebut Mega Apai Nara tau kapai katun dekat datur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi nangga Selawat Tengah. Jadi lemai hari 5 31/7/2026 pengawak nguan ulit. Lalu kita yang ngetai ke pesan bukai mega kalau pesan tu pesan ngetah sulit pesan yang kedatai dari Anyau anak Jakob dituju ngagai semua kabar melayan yang kengelala niang gadu anak anak Setian gadu anak Setian yang diminta kita datai ngagai rumah luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan ulit ke niang gadu anak Setian. Lalu ngetah sulit niang gadu anak Setian Ngawa muai yang terbalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang disebut megapai matin ba Bintangor seriah anak mibang ba Limbang kaban belayan di sesama lubuk tutuang nanga niru nanga ngungun nanga wah rantau dilang majau kenawit pidai pia mega nanga buan kapiet suang lubuk antu sibu serikai bintulu miri bakuang merodek beram ngau semua kaban belayan kenglala pesan tu minta kita datang ngagai rumah luan Nangabat Sungai Ngemah Laban Lemai 31/7/2026 Nguan uliat keniang Gadu Anak Setian Lalu ngetah suliat keniang tu Ngau muain terbalu Pagi 1/8/2026 Penderang kesilap berkawal ngau Pesan tu Kita tahu bertanya ngagai Anyau Anak Jacob Lumur telefonnya 017-8531-952 017-853-1952 tau mega telefon ngagai ayang anak abuang 014-8772-502 jadi pesan ke site tu pesan ia ke madah ke pengawas sembiang 100 hari niang tinggang anak dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah di pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai rumah Ya kebak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu telefon ngagai Deni anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896067 014-8896067 tahu megang ngagai Herlangga Ningrat. Nombor telefonnya 016-575-7956 016-575-7956 Untuk tadi pesan Ya kemadah ke pengawas sembiang 100 hari Keniang tinggang anak dunggat Diatur 4/8/2026 Hari 2 6.30 lemai berengkah Bak rumah ya ke baklot 1904 Sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto, pesan ngetah sulit ngau ngelumbuang, dituju ngagai kaman belayan di rumah jentai Entelangau Baliah, rumah bakar Pulau Pisang Ulu, rumah jarup Pulau Pisang Ile, rumah jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkong Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak mega kaban belayan di Sibu, serta semua kaban belayan Bukai, ya ke Ngelala, Eduard Jepan Anak Geramuang. Eduard Jepan Anak Geramuang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur, ngetah sulit ngang ngelombong, niang Eduard Jepan Anak Geramuang, diatur 1/8/2026, hari 6, ke dekat datai, Jadi kabar melayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Jalai Seliriak Kapit. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawang ngetah sulit ngau ngelumbung niang Edward Jepan Anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kabar melayan ke dituju pesan kita dipinta datang ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliriak Kapit. Penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu, tahu telefon ngagai Madam Jatai, nombor telefon 014-380-1183, 014-380-1183, tahu megang ngagai Madam Christina, 011-895-7828, 011-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang dikenatai kenya terang didinga bala peninga yang ke dituju ke pesan jadi pesan ke penudi dikenatai dalam awak ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai dari Presika anak Julian ngari kapaya Julian anak Karung jadi madah ke pengawang ngetah sulit niang indai sedaya niang balang anak tinggi Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubantu, rumah Jenai Engkaras Lubantu, rumah Jemilah Ryan Bui Panjai Lubantu ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah sida tu ya ke Belot ya ke Baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngata sulit. Ngau amuain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berangkat hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tarik pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawal ngata sulit niang balang anak tinggi ti dekat diatur lemai 1/8/2026 berangkat hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang agar rumah sidak tok ia ke Baklot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kedik natai kakunya tadi tereng didinga kaban belayan ke ditunju ke pesan kelebih hage.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim kajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Lengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap ninggal. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program RY kita ke sekali itu. Mai kita temui yang kedata dari UPS Pengerai bagi Menosri Aman. Kita dekat mulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menosri Aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalai hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak boleh ngelatih ke direk ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang dipatut ditemu mansi mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit dikombai rabies. Terus ngegainuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita yang gawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup dalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies Encik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi uli

0: ngerekai nyemak virus nyatari tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelu tau ke uduk ke bisik penyakit repis tu tadi.
1: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda bak kita mensia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
0: So timpuh inkubasi ya rabies tu inya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang ngau berasai penat bak endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama boleh nyadi jampat terangsang halusinasi tau ke medak utai kena dai berdepan mata tau ke takut kena ribut angin tau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air tau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebang satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita. Udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.
1: Cukup balat utai tu neh Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu ya kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi udua nama patut gagak kita dia udah kena ketup.
0: Nyemak udah kena ketup udua tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia boleh ngecik abi telihnya tadi.
1: Nya nanya gitu Encik sentang kita ke udah ketuk tu udah datang berklinik nama utai kena gagal sidak di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketua pudua tau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies
0: berklinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jik ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidak ya akan ngejik kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancian rang udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke ndak
1: lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah teliah ti udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies nama utai ke berguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital bak hospital bak klinik udah kita ya ke ketup uduak tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies
0: sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar laban enti ditupi kalau dibaik berjik rabies bak klinik doktor hewan tau ke bedau udahnya kita pun lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup sama ada yang nyerang kita ngenyit tau ke nak sengaja laban bisik ngasai ke pemedis laban kita impu tau ke endak
1: dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita boleh naban kenyawa siku-siku mensia ti udah kena penyakit tu nanti nak diperubat ngau jampat tu Encik Aldrin berkeni dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
0: Penyakit tu boleh diseliah kita yang ngena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka bala sida uduk ngamayau enti ukai di ibun kita empu laban kita nak nemu jelunya selamat tau kena Nanti bisa kena ketup, uduk atau kejelau, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci dengan air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampi.
1: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
0: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey, semina ketuk ukui, kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau, ngerarak ukui. Jadi bakal uliahnya tadi, ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali, jadi kita bisa kena ketup, anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman. Itu dah berkongsi ke penerang, berkawal ngau penyakit rabies. Tuan kakak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto, bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Empat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrong, lagu Terabai, Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun, Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
1: Ya, kita sama udah nemu. Kalau yang renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Dipegai bagi menua Sibu. Masih mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap ningai kebisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumang udah sejam nyokas jam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita moga pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini tulis ke pemakai ya kedekingin ke tengah hari itu tadi. Balai ya kedetapat ke kita. Engkau balapangan, balabini. Agak bini kedek sayau ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kok danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikam laki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau balanak laban bagala balanak tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu pihak muka kita ia ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ya kebisik bah hospital jam dia tu penuh ada perubat. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ya kemenomba di hospital jam dia tu. Ya kemenomba ada perubat. Tau tepulai gerai baka selama. Ya kita meraih selamat ngelih hari baka sidak Rani Dana. Ya kebisik ngatai kepesan dia minta seberang lagu. Beruka apau pihak mega Andrew Ujai Masing. Pihak muka Mr. Uka hari kemuang sibu. Nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito. Nak patut bedau. Nama kayuk sarito Mr. Uka tau kapal mek. Halo angkai balap ningan bukai. Harap kelantang dalam semua pengawak kita. Kelebih agak lantang mendiang ke YFM Suriaman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sebengkah palan kedai kumbai palan nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuh ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu ba'alai kedai kumbai alai kedai jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai kenengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitia kependang dari Sapit Director Conversation SFC yang kemegaknya di Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya to maya program to. Lalu program to kebenarnya sudah dipejalai ke Kenyawa di tahun 2022 to subak ko ya. Baalai kedai kumbai Rizab semula jadi Sama Jaya. Lalu dia tu benar dipejalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu. Pihak Mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu. Pihak Mega Taman Negara Payak Bakau Rajang. Engau Santuari Hidupan Liar Samun Sam. Jadi ya berjaku munyito lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung pihak Mega Restoration diatur Bak Santuari Hidupan Liar Samunsam Lundo Kuciang. Lalu bah program temayanya bisa 600 bengkah anak kayu udah ditanam, teba lagi hari 7 bansa kayu, baka kayu engkabang, pelajau, bintangur, ubah, nyato, temaga, resa, piamga, bansa kayu kede kumbai, dedap. Tanangkan kenya 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 hektar anak kayu ia kebari mayuh macam bansa empai lama sudah mujur ditanam bandur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat. Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tomayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kekitangan dua bengkah upis tu tadi. Lalu sekedak bansa kayu ia kena tanam ia nyak baka kayu resak Abang Johari. Merantik pitis, merantik putih ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak. Kedi kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okay, kita mendiang ke promo.
5: Napa Mak Andi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai. Masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu kena kumbai simpak nak tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansa berita berkawal ngau program berbasikal kena kumbai Saribas International MTB Jambori 2026 yang sudah diatur empai lama di menua pelilih depan di pegai bagi menua bertuang. Jerobah program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi yang sudah diatur empai lama bak pelilih menua bertuang, pelilih menua depan Betuang bisik 197 ikut sidak ya ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau berapa program tu mayanya di data dari menua luar kelebih lagi piam ke menua kita itu empu. Semoga program yang kedatuan seraku berbasikal bagi menua Betuang lalu program tu mayanya bisik 12 kategori belak nengah pejalai ya ke ngebuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ya kategori ya kebisik di pejalai ke bersumbai ngau Saribas International MTB Jambori tok tadi 2026 terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B piam ga senior A ngau B piam ga junior ya ke diungkup ngagai sidak ya ke umur baruah hari 17 tahun ngagai kita ya ke sidak ya ke umur 17 tahun ke baruah ngagai kategori junior menyatuk kemarin masuk bak kategori junior lalu sida tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia ke bak genturong babok bak sore lubu genturong pendiau genturong bertanam bertopek bak bakuang dia pihak megabunge dewan lakit sebedau sida ia tembok bak River Ria debak Betuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang berkemegak Kaban Konsen Negeri Saribas yang berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lombak ngomain Rivaria di debak Betuang. Lalu aktiviti bukai yang kudu dipenjalai ke nyerumbak program tempayanya bakal Saribas Fun Run senam cergas Zumba piang megak bisik diatur pekit belagu berserimbai ke program Saribas International MTB Jambori 2026 2026 2026.

Kita tayo mga, di ba? Ako... Naman niyang kasamangkah berita ya kapakawal ngaw lomba ngomayan maga kebisi udah diatur di bagi Manusriaman. Jadi ya, itu pahanyan ya kena kumbay 227 Pickleball Challenge Sriaman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi impai lama berserimbay ngaw hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sriaman mujur di Pejalai Kebak mini stadium Sriaman program 227 Pickleball Challenge 2026 Sriaman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Atau diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Sriaman pihak mega serakup main pickleball Semanggang Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu. 33 pasang udah ngau mayan to. Tidak tayari hari pelilih menua Sriaman pihak muka bisik hari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebo Jacob jadi ke program tomayanya dia dah MP Batang Lopar, Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi mayan tok kuya sebengkah mayan yang kebaru, pian muka moden, nyamai di pelajar ke semua, lalu mayan tok ulahnya di platform yang ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kau yang bukan abah, tajak bagi menua Sriaman dia tu terbilang ngau main tinju, ya harap ke main pickleball tu dekat dikerindau ke megak semua komuniti di tu, kelebih lagi nembiak rebak baru, meruan aktif bak pengawak lomba ngau main aktif bak pengawak bak gelanggang main ngau lomba. Jadi maya tu ia nyuak ke bantu RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surakup tu berjalai pengawak sida biar muka tanda yang nyukung pemansang mayan tu main pickleball dibagi menua Sriaman. Jadi mayan tu mayanya bisik dua kategori induk ngolo laki lalu bisik 30 ikut sida mayan tu yang kaum nembiak form 6 SMK Sriaman. Pihak mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Sriaman ngambil meruan berbenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuh bantok bak perkara tok disedia ke perintah munuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Ya tadi berita dipkunsi ngau kita ngau cara ngelansa. Kita mendiang ke Siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu kerikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mendiang ke YFM, YFM segulai sejalai.

0: 24 itu lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu kerikumai Pralmin. Hari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peningan rap ke penunggu pengelantang kita sore itu. Kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisik udah hujan, nak buka kami dibagi menu seriaman itu, enggak dibagi menu betung. Bisik hujan pan, dini hari, nak lama. Yang menang sebengkah mega pengawak ia kebenar diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup menua kita dibagi menua seriaman di tau. Ngau dibagi menua betuang mega kali sore itu 29 hari bulan 7 2026, berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngalih hari itu lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Batamu Lama Sepawah, 29 hari bulan 7. Sarito berengkah di 11 pagi tadi, nyentuh ngagai 4 ngali hari itu lagi. Nyabak bagi Parlimen P204 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani. Program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P204 Seratua Don N40 Kabong. Bak Pusat Penjajah Kabong Serito 29 hari bulan 7 2026, berengkah hari 9 pagi tadi, nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak mega bisa diatur bak Parlimen P205 Suratua Don N40 Kabong. Hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjajah Kabong. Palan kedekumai Pusat Penjajah Kabong nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dua bengkak program yang diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman. Kena lama dah lagi kita nyingkang agak jam ke penuh pukul 2. Kalai pukul 2, Nur kita berkunci ke program Seruran Dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Johnny Lang ngau lagu kedikumbai, ndak mudah aku lengkap. Ya, terima main lagu tau, kita berperindang mendiang ke Seruran Dikenang hari pukul 2, ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 ngelari, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita. Balap ninggal.

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih.

0: Kelama tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Saruran Dikenang, lagu keterubah Darah Manis Hari Jimmy Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kena kumai Darah Manis jiminya yang gau Elizabeth Morin. Oh, hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap kedua cerita dalam lagu Darah Manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jos Penjalin. Baru ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jos Penjalin, baru ingat ke aku.

Okey, sebab aku kongsi ke lagu-lagu Lama Bukai, kita kenang Siti hari program ia kediatur Hospital Suryaman Berengkah hari Sarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngelah hari benung diatur ianya program kerikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Suryaman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Suryaman. Mesti mayu kelebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngawa kita sebilia data ngulo data nyukong program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Suryaman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyendia ke lagu hari istabayang kedekumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenuang.

Ya, makanya aku lagu kena kumai. Aku tergenuang hari ya Christopher Clay. Anak tergenuang jam dia tu balap meninggal. Harap kita lantang terperindang meniang ke YFM Seriaman. Jadi lagu kenangkan kenya ianya lagu hari Christina Suntai kena kumai. Rindu aku nak badu. Lalu pia mega lagu hari Hanman Unjah. Hari mata nyentuh ke hati.

Lagu hari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuak Kati. Kita yang lengkap ke program Tokos Kaleta, mendiang ke lagu hari Marilyn Engau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nama Maagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. SSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
4: Ya, selamat ngelih hari ngagai semua kita. Ya, kagai mengkang gulai ngagai YFM Seriaman nyentuh ke pukul 3 ngelih hari tu lagi. Agai mengkang tau ke semampai Ibian ngau kita nyentuh ke jam dia tu. Maya macam pesan sudah diterima di komen Facebook Seriaman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan break info gaya hari. Dia tahu kita berengkah berkongsi ke pesan dari bala peninggal. Terima kasih lepas sampai nyukung YFM Seriaman. Ngau cara berkongsi ke pesan bah sistem pesan panak kita. Tahu ke Facebook YFM Seriaman. Dari kita berkongsi ke pesan rindu hati. Oh, tu kawan kita, tuan rumah Vincent Roy. Selamat kali hari, kuya. Perincang panas kita di Seriaman. Harap kehujan lemah itu. Salam manis ngagai semua balap ninga YFM Seriaman. Terima kasih, tuan rumah Vincent Roy. Bos Vincent Roy. Harap kenuan, semampai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tayar ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi. Sino dengan lagu yang kudah di kena tayar bahawa pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Surat Tua. Selamat ngelih hari. Kami buat Surat Tua tengah hari tu agak semampai panas nyentuh ke lama itu lagi kini ku ya. Salam ngelih semua peninggal ia kebisik mendiang ke radio tengah hari tu YFM Suryaman semampai lantang ke baati kami ke Zek Ming. Ujuh Cawong minta sebarang lagu hari Ricky Anderson ngalai ya. Benung panas kami bas bawah. Lalu terpesan datang hari apa yang lambai. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat ngalih hari. Kau ujuah. Kau apa yang lambai. Lalu si Teto datang hari Tap Benet. Kami bahas supi baruah wapakan sarito tau kejam dia tu panas. Nanti bisik minta lagu hari James White. Minta ampun laun datai. Minta ampun laun datai. Betul. Okey, lagu dikenal merindang. Ati Dreampu, bala kawan WhatsApp, kawan yang ngelala, ngau semua kita ia kerindu mendiang ke radio YFM Seriaman, Kotap Benet. Nawi Jar, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak sekarang di to, kok Nawi Jar. Tau pesan yang kedatai dari Martha Bell. Nanti bisik lagu terima tanda to dibai dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ku ya. Tau pasang bak program seluruh dikenang bak minggu kedekat datai ko Martha Bell. Tau ke lagu seluruh nyawa dibai Esther Bayang. Okey, kita dekat kena tayar ke lagunya dalam minggu kedekat datai program seluruh dikenang. Okey, nyata dia pesan dari Martha Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan diknatai ke. Selamat berjalan ke pengawal berkonti. Gaya hari kami buat miri panas. Minta tebah ke sebarang lagu dari Remjana. Dituju yang ngagai kaban yang kenglala buat sebarang alai nu sidak yaitu diau. Meri salam saya ngagai semua kita yang kenglala aku. So pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatai dari Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu Ntai Bisik. Lagu lama hari niang Michael Jumat. Pengrindu Delaban Sebun. Rindu ninga ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unup empu pesannya tadi. Kita kenatai ke pesan yang kedatai dari Rini Sabai. Sebenarnya kenatai ke lagu. Selama berjalan ke pengawal ke Nuan, panas kami basurikai sarik dito. Minta lagu di kinsil penuduk hari song band. Kena merindang semua yang kelala, minta Nuan ngetai ke lagunya. Benang beda Nuan live, terima kasih alabas mampai merindang kami, Kau Rini Sabai. Ya sebenarnya kita yang ngetai ke, tahu ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kedai kumbai di kinsil penuduk, kita mendiang kedulok lagu hari Hedori. Lagu kedai kumbai, pengingat lama dikenang selalu.

Dia kena lagu Kena Kumai, Pengingat Lama Dikenang Selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah sempat mendiang ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngali hari. Harap kesempat lantang. Kita mendiang kami pengamal lantang dalam semua pengawak kediatur kita jam diatur. Kita terus menatai ke pesan-pesan dari kita balap peninga pesan Renovati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu Kedai Kumbai Kunci Hati. Ngambil ke semua yang kengelala aku terperindang ngalih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari Beruka Apau minta main ke lagu Bekikis Bulu Petis dikena merindang semua kaban Facebook. Ngalih hari itu selamat bujur buat semua pengawak. Minta lagu Bekikis Bulu Petis ke Beruka Apau. Lalu terpesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapakan dito. Minta tebah ke lagu Perangsang. Jakob Perangsang dari Edward Pusah. Dia kena merindang Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Indai Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim. Ini Dunut, Akik Dunut. Engkau semua yang ngelalaku Salisha Ganyuan. Lalu terpesan yang kedatai hari Anita Nawai, selama berjalan ke pengawak muak kengalih hari itu minta tebah ke sebarang lagu hari Duna. Aku tetap sayau tau meh kuyang terbisik kena merindang semua peninga YFM kaban balam nyade. Api yang megadir empung agai nuan mega harap kata perindang merindang ke lagu kena pintak kami ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Gaya kami bak Kenawit. Gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu. Panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus hari Marilyn Billy. Dikenal yang merindang semua kaban Facebook yang kengelala. Serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita yang terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke muak ke ngalih hari, berengkah di tengah hari tadi. Kau pesan dari Indok Kenawian. Atau bos kita RSC Bujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Teh Uliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu nyak ajak. Terima kasih ya Ko Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita dari Sibu Jaya. Sebelum kita kena tanya ke lagu kena pintak bala peninggal atau pesan dari Keliang Tembawai MJ, minta main ke sebarang lagu kena merindang kawan Facebook dengan semua peninggal ngalih hari itu. Pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Ya, tadi pesan dari Keliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peninga, sikok ya kebisik minta lagu Ari Saung Band tadi di Kinsil Penuh Dua.

Oke, nyako gaya lagu dari Sawong Band di Kinsel penuh doa. Nah, lama dagi mega balap ninga penuh doa kita di YFM Suriaman itu dekat di suak baru ngake kaban kita di YFM Kucing. Terus ke program ngoprogram di YFM Kucing rentak ngalih hari. Halo perhimpunan kita di Miri FM dekat ninga ke perhimpunan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedis dia, lagu kepenudi Bobby Chloe di Empu Nuansiko. Jadi terima kasih abang peninga yang kebisik ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngage pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang kesukong kita ngage YFM Suriaman. Lalu pihak moga terima kasih yang kita yang kebisik berkongsi ke info di Facebook YFM Suriaman. Harap kemega lagu-lagu kuda de tebah kami tadi ngelantang kati kita semanjai mendiang ke YFM Suriaman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Biar muka info kerip kongsi harap ke ngelantang kati kita taunya di kepenemu tambah dalam penghidup kita besari-sari. Atau naka mendiang ke YFM Suriaman ungkup serita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye, balap tengah. Bertemu baru bawa ke Bukai.

4 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
4: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
4: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu orang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
6: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
7: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, lagu kedibai masterpiece terbaik. Lagu dikenal ke tengepun ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito Peninga hari 3 Sarito 29 dari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai pengelola program hari Sri Aman Steven Tapasilai yang kudah pulang kita ba awak ngela tengah hari hari pukul 12 jentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi Peninga lalu nangkan ketuk kami di YFM Kuching. Kita bergulang kami ba awak rentak ngali hari tentu ya boleh ngaku Imelda Joni tak ke mail nyentuk ke pukul 6 lemai tak lagi ya bak jam ke terubah tu Peninga dia kita dekat berperindang kau lagu-lagu serta aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info kita nadai berita hari Batara Jang sehari tu Peninga out lalu pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan Nancy Nangai bak tanduk program aram berpantun lalu nangkan kenyak Peninga pukul 5 lemai dia kita dekat mendiang ke berita utama 5 petang ia ke di Tabu Terus Hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Ruai City Program tadi keluar ke Monica Midi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari itu Peninga ngarak ke sama belah udah nekuk ke lengan ngali hari itu Peninga ngarak ke kita ngali hari itu uliah nampung baru pengawal kita yang tuak ke pukul 5 lemai itu lagi. Kelebih lagi kita ia ke gawat office hour Peninga ngarak ke terus rahsiati dalam gereja semua pengawal. Pemegang agak Peninga bukai ia ke benung di rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai berambil ke anak kini tau ke benung barantau jalai kini beranjung ke nembia nurun tuition kini ke ngali hari tu ngarak ke berjimat serta selama mendiang ke kami ba YFM ya tu lagu ke dibai Kumang Kera on the way ngagai kita ya ke benar on the way ngagai sekedar palan-palan ke dituju kita ngarap ke datai bano ya ke dituju sangkai ngau selamat yeah.
1: It's Kumang Kera with Q not K alongside with me your MC Low on the way from Siamang to Kuching waktu Malaysia are you ready to hear this out? Let's go! Let's get it!

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai pembayar.
4: ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Ya, lagu Kedi by Rudy Peter, Berdegak Berserak Lalang. Siti hari 24 itik lagu ia kemuju masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 peninga ya. Ia kedekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008 tu ilak. Ianya kena hari 6 ti dekat datai tu ilak peninga ya. Berengkah hari pukul 5 lemai. Ngagi kita ia kediau semak bagi menua Selangau tok kenglingi menua Selangau. Kita ia kediau di Mukah, di Jih, Dalat, Bintulu, Sibu. Ngamaga menua-menua bukai nare salah sama ngangulu semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/2008/2026 tu ila peninga ya. Ikin jadi mari selamat ngali hari ngagai semua bela peninga yang kanya baru aja masa radio kini ke ngali hari tu peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Ngagi kita ya kedia di luar menua Sarawak, kita boleh terus mendeng ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Klik ke ngali hari tu peninga ya. Tok lagu ke di baik Tom Wesley, Sulu Geraji Mata Dua, YFM 101.3 FM.

0: punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu mulai baru. Lagi boleh ganti je deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat lainnya. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layap 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Kiu mujah, sakang kumang semunjan. Merenang kita iba awak rentak ngali hari, lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 3:48 minit ngali hari ya. Jadi dah lepas lagi peningah, mai kita bergulai dengan Nancy Nanggai buat tanduk program Arama Pantun pukul 4 lemai tu lagi ya. Tang sebenarnya berkongsi ke kita Siti Pengawak ke dekat dia tu di Sibu Pagilak, Berengkah Pagilak ya. Jadi bisik 687 buah remote control powerboard dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboard Race River Challenge 2026 ya. Jadi pekit tu peningah dekat dia tu bak tebing sungai Pulau Lihua di Sibu ya, Berengkah hari Pagilak 30 hari bulan 7 2026 nyentuh ke Ngagai 2 hari bulan 8 2026 ya. Jadi orang ti masuk pekit tu bisik mega hari menua luar, ianya hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngau Emirat Arab Bersatu tau ke UAE peninga ya. Jadi penatai pengari hari menua luar tu mandang ke pekitnya nang udah terbilang tau ke ditemu sekedar hari lumbak ke bisi diatur ba RC powerboat di Asia Tenggara ya. Jadi 9 bengkah kategori bisi diatur ba lumbak tu peninga di bisi nyedia ke price nyentuh ke RM3,000 bak genap bengkah kategori ya. Jadi bak tahun dulu tu tadi pekit tu udah nampak rekod Malaysia Book of Record MBOR ketegau pemayuh orang di bisi ngau masuk pekit tu ianya 759 buah remote control power board. Okey, yang tadi peningah pengawak ya ke bisik dia tu di Sibu Berengkah hari Pagilak nyantuk ke 2008 tu

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mangsa belakang tuan nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku ngomai keteriba sama yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang sigak di pedak.
2: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semangat, pegari nama.

0: Program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngangkat sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai.
2: Jalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, saban ku sanggup nyadi keganti.

0: pepuyuang salehari si urang dicabi doang
1: hapuy dicap ai ciro di naga seripas buka ya ku nang balas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tua sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah pelalai dina
2: adik belalak dekat berpantun haram main ingat ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ya, kita berpantuan wai. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 08-2258-633. 08-2258-634. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peningan kita di Selatan Menua.

0: Hello.
1: Ya, siapa enggak ke Pranau?
0: Minari Mirita.
1: Oke, nama Berita.
0: Mana beritanya?
1: Oh, Mbak Berita Pantun udah ada sedia kenan wai.
0: Bisa, duitnya dah.
1: Duitnya, angat kita dia.
0: Angat. Kemarin ada panas hari itu bisa.
1: Oh, pihak ne. Oh, kemana punya? Oke, Pantun kita wai.
0: Menyetuk dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke luar napai. Aku bisik minta luar berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
1: Apa? Ya. Nama apa?
0: Tuk Siti, ha? Pagi, tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
1: Apa? Amanya apa kilat? Lagi apa kilat? Nyawetnya? Tau kerahin mungkin nih ya?
0: Terima kasih DJ.
1: Iya sama-sama. Iya. Nyaknya. Balas ke Indo. Muka gelanggan kita. Lawan balas tidak ke laki. Nih kita ke laki. Sawut kita nyak. Amat jakob manis saja kita bawa mulut. Apa? Ya, kita dengar lagi sawat dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
1: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke Detok, Jessica?
2: Bintik dengan
1: berpantun. Oh, Bapak Ice pantun sudah digagak dengan dia.
2: Dua
1: apa? terus ke dia.
2: Oke. Okay. Coba tu mengitok. Hari tu 22 bulan 7 26 kita ingin tu hari Sarawak. Tual dia gagati magang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mu dua. Lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suan udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Oke, ngajak.
1: Iya, susah ya. Nah, berjama-jama ha. Ya. Ya, kita berulang dengan peninga kita. Hello.
3: Panas, kami di muka.
1: Oh, Janang.
3: Oh.
1: Okey, jalan. Nanti panas dia. Berkening dengan pantun. Bisa angat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya. Pantun dulu dah lukir.
1: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa mua. Aku malam-malam mulung durian. Labuah sidik bagi dua. Ati tu sah,

0: Eso es mala.
1: Ya, yeah, va, na, amo, mat, amo, ya, ya, na, amo a ti. Kak Karobina, Kak Kamiya, ya. Ya, kita mulai ngepelinga kita, hello.
2: Hello, selamat ngali hari ini.
1: Jospin, hello. Bukan ini kaya hari kita di Semenanjung.
2: Sari tu kau kembali mana mimin wai bisi hujan nak lalu menghangat lama kami di tu nak ada hujan.
1: Okey, kumai tu bisi bah dia nak ada bah na.
2: Nak ada bah dunia tu bisi kan menua nama orang ke anyut anyut kai mata ai kurang di dunia tu ai bah tunggal ku kita wai.
1: Iya menya.
2: Ya, mereka aku nang asuah balan ya aku ni mea ikan aku takut kai bah tunggal. Anak asuah renyang lah.
1: Ama antek cai udah bukannya. Okey, bantuan kita.
2: Bantuan kau nian bisa kuningam pelama. Namu ya aku nak ingat nama ya yang nuju ke aku ngasu aku kati kau ngeri bang makai belalai nak nengat kau ke bantuan nak. Sapanya suban nian aku nak ingat nama ya.
1: Aku nak ingat apa kalau mayu orang bantuan tau. Okey.
2: Beda mayanya aku kamalas nyutingat bas ke jam dah cukup. Kayaknya munyi tua keberanau
1: nan cukup. Okey,
2: mau dengar mana ya? Atau aku malas ya. Ya nunjuk nama aku, nadai nama orang sama aku dia.
1: Nama.
2: Oh. Kesulai terbaik malai alai pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya ya bantuan ku. Nemu ya deh ingat ya ke bantuan ya hanya. Siapa makai nangka? Ya aku malu ngeteh. Tuh si tenin bantuan aku. Tenuan ke Pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kak, kain sedunduan. Alam mekita lemai tu sama happy. Ngericah ke program nen aram semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu ah, lagi age gak? Tidak bisa lagi age gak?
1: Okey.
2: Terima kasih nen.
1: Sama-sama. Ianya tadi bantuan hari ia bala peningat kita ya. Kita lagi nanti ya bala peningat kita ke sekali tu siapa kini baru tripun. Hello.
3: Halo DJ Mia dari Kapit.
1: Oh Mia, dia nak alah ke kesakuran lah Mia.
3: Nak ada malas bantuan orang aja saya nak dibalas. Lagi kumah yang nak nemu malas lagi.
1: Amat Mia, terus ke dia Mia. Oh.
3: Malas pantun orang ngari kucing ya ngumai aku mata mengkuduk ayah ayah kalau meda aku tu
1: okay out
3: pandai man ya ngai ngante aku sebayan yo sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante napi ya DJ
1: aman
3: okay, okay, okay tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang ma kucing ya ya jako Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni, nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan nganti di pintu sebayan. Nya, nya tuju ku ngagai ya. Dato, ngagai Jessica kak?
1: No.
3: Binya ada selu. Tok tua, ngerja ke Petrus tok. Binya Petrus, nanti tua raun ke Bali. Ananda tua maik Petrus. Nanti tua bisa utai kak dia beli. Anak nak Petru, awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban dia kita nak nemu duit orang din dia DJ.
1: Berapa aneh?
3: Awak yang barang ke beli ke luar si dah Jessica ya ke mayar ngau habis ke duit serikat sedua ayahnya.
1: Nah, ni ngare Petrus. Kesal ni ngare Petrus. Oh, remak Petrus. Kita
3: lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Tidak nyamai, nanti tidak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
1: Oh,
3: gitu ya,
1: benuatan oh, Petrus.
3: Orang
1: dia lagi Petrus.
3: Danau Toba. Hmm. Ah, ah. Sisi agi tau, agi boleh lain ni je.

0: situ dah gitu.
1: Ah.
0: Takut ada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai, anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
1: Oh.
0: Nama ke buah nuan kangetan.
1: Amat.
0: Ya, orang ngai. Napa ke buah bukan nak ada orang laki buka.
1: Amat. Okay.
0: Terima kasih DJ.
1: Ya sama-sama. Apo Petrus? Nganyo tay munyi ya Petrus. Alagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya kita terus nyawat kangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mula pantun janang dulu, ini kalau beli berian Mbak Sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkongsi serikat nganuan janang. Giga me indo bukai ambil ke bini. Tidak.
0: Okay, ya, ya tadi peningan kita Jessica ke nuju ngakai janang ya, janang balasnya penyanang ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, bergulai dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello, bukan saya dengar Pak Hakim Wan.
0: Okey, Wan. Okey, Wan. Nuju siapa? Bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia?
1: Saya tengah bunga yang berdiri, ya. Itu ini, Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunga yang berdiri. Aku kaya kampunuan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminat dikena berkagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lah. Tujuh angka ini tu.
0: Ini tu?
1: Hanya ini tu. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nari kardus bas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tu bunyi ya. Layang-layang terbang melayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ketansi. Siang malam aku ngenang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu, Wak, kau sini, ya.
0: Iya, terima kasih, ya. Okey, Wak.
1: Nah,
0: ya, nyata deh peningat kita, ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa dengan aku beranau?
2: Rebayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah, bila. Panas. Ya, saya mati parai.
0: Okay. Amatnya. Amal tai, nanti munyinya. Okay. Pantun kita, wai.
2: Tuh. Nuju bujang sino ngendang.
0: Mm-hmm.
2: Malah pantuan dah subuh.
0: Oh.
2: Nerasa temuda kampung puang. Peniau muncang jalu nyumbuah. Anak-anak kebuah mawang. Tinggal lekau habis luluah.
0: Apa?
2: Kita nuju malah pantuan apa kilat. Kebun pinang madang buluah. Tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benangau tujuah. Ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut. Kayat keumpan ikan seluai. Sajak diikat tali sabut. Rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Tuh nuju pekilat baru. Okay, aku nuju janang. Hai banget di subuh. Rusuk buat tinggal tulang. Tenuju grup meligai kunci, tenuju sunti suluk sunti bak banteng, bau grup meligai kunci. Jadi sudah tungkai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kubai kita datai, nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Ya, selamat hari Sarawak. Megah. Hanya tali peningat kita hari muka.

0: terus bergulai dengan peninga kita. Hello.
1: Halo, ini ada wari muka atau?
0: Iya, ini ada pantun kita, ini ada.
1: Oh, kamalah pantun Akewan tau kebujan sini ngeneng.
0: Oh, di mana Akewan?
1: Oh, di mana Akewan? Munyi tau ya. Nurun ku manai kadirai amai ku rampau. Rampau, sige, buah rampau, betau. Sige lama, ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Okay. Mata sini. Ya, nyata di peninga kita. Ya, mayu peninga hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita pada bisa orang baru bagi pantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telepon ngai konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peninga kita yang natai ke pantuan sidak ya. Ya kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa enggak aku beranau?
2: Bujang tu.
0: Bujang. Oh Bujang. Oh. Terus ke ngau pantuan nuan Bujang.
2: Okey pantuan tertuju ku ngagai indok kengelah dari impun nama Bungai.
0: Bungai.
2: Ketok ke Bujang. Nanti nuan bungai, aku tok raja ke sulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Bah gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas melijai. Jadi sampai mati, siang dan malam tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, jingga kesuah meh pantuan aku. Kasih ngosayau, nyah resepti lumur satu. Mua baik tujum, tenuan ingat ke aku. Kedua nombor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penghias malam. Nanti nuan udah terkait pada keterus terang, anang bersalam salam. Okey, nyajak TJ.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peninga kita ya.

0: Yalah ni lah ni malah peningat kita berpantun lemai tu. Jadi ngarap ke bala peningat kita di Indonesia mega bisa ngau berpandu kai semina Petrus Eko aja dan kita ke bukai mega. Laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu mega. Pupu bangsa ni ngak ke kita ke semina Iban dan bangsa-bangsa bukai maka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar ini Boniface nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peningat kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari nyiri, tada yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kong irup kupi. Ingin mau nuan nadai orang empu. Aku sanggup imbai di titi.
0: Apa, nih? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tangi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

ya kecap gula ngopi tinggal kecap tuh. Oke ini. Ya kita berperinang dulu ah.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Dara.
0: Ara Robina. Oh, nanti bertebas kultas hari itu. Robina, aku bisa mendak bah Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Nada, ya, kena main-main ya.
0: Amak bagas.
1: Kita bisa main, ya. Kena main, main sayur. Ngagak sayur.
0: Mana bekenya, Robina, ne?
1: Oh, dah gitu. Nanti nyamai tubuh ni mudahnya.
0: Allah pedih.
1: Sekejap kemadah kena lagi deh masa ya.
0: Okey, Robina. Pantun kita.
1: Oh, nuju. Nuju janang tu.
0: Janang? Okey.
1: Buah pisang ni.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang anang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya?
1: Oh, okey. Darah. Ini tadi, ngumpul pinang, ngumpul, ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, saya menganang mengagila, kita juga udah tuai. Ngagai kapit beli tawa, daun buluh, udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak, bakal ke Serito, tahun 2026. Oh, lagi pendan baru, Dara.
0: Iya. Yeah. Minti ya suai. Ya, nak juga manua Ari Kramanto minti. Agak deh janang. Ya, agak balap peningat kita ke dekat berpantun ya, terus berpantun. Hello.
2: Kalau tu orang miri baru tahu malas pantun, malas pantun sepanjang tadi ne.
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh ya me.
0: Oh, balas dia me?
2: Oh, tu muni ya. Tumbuh pagi ku nanam liak ku tanam tumbuh lalang. Ukai ku ngai kenuan bujang takut kenuan bisi orang ngari belakang. Mm-hmm. Oh nyajak ne?
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Yeah.

Ya, 0822-58634, 0822-58633. Anda nama Munyinan Petrus. Tapi yang mega apa kilat? Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina Peng. Apa lu Ina Peng? Ya, mak rumah Ina Acuan. Rahim. Mai cakap lalu nak memunyi mai cakap. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemah ya, ke muka arus telefon ngagai bala peninga kita ke dekat bepatun ya. Karena aja pekila ante ama pekila ma bepatun lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak ngakai lah. Bala peninggal kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Buka lagi aja peninggal kita hari Menua Sarawak. Sang hari Menanjung Nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ningal ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peninggal kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dia.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: You're not, you spin.
0: You spin? Ah, oh. Okay. Nyak, confirm malas, malasnya. Mm-hmm.
1: Oh. Mayo, suai untuk bansai.
0: Mm-hmm.
1: Mayo, lu buat dong ngawak.
0: Ngawak?
1: Nggak, aku ingat, pingai. Lalu di pantai yang sepin, masuk aku tertengok. Ya, bisik baik. Setelah hari ini sembilan tanya.
0: Oh, bisik. Apa?
1: Ya, mana? Ini mana salah? Ya. Masa lemak ni?
0: Oh.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nama-nama ya, just pay my salah. Ya, lagi just pay malasnya ya. Pian lagi ngigak buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ningal. Nama kini balas hari Jan Supin. Kita mulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, DJ. Kita
0: ingat
2: Jess
0: Ari Bau. Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menulik tanya atau menulik Nia. Ya, nama kami Kursi Serikat Baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak mama anak impun sama bubu apa kibin maya bapasa nuan semina cucung mau ngerisi yang bakal kambin hanya aja dah bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica Ari Bau.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain tenana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai gak teko merayangkan na luput, Dara.
0: Mm-hmm. Enak luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai. Sebab ngelak hari empat ke lima malam ngerabina tu.
0: Apa punya? Lapar dah. Lenyak.
1: Empat lagi. Pada lagi nanti lusun dah lagi. Tu. Kita nak sila tiga aja tu. Ngerabina tu dengan lain lagi. Sebab pisang patah melepai. Labu durian aku amai. Antara tiga asida ya. Rezeka ikan aku ambil. Tak ada?
0: Tak.
1: Lagi ni malam final dah.
0: Okey. Enyak tadi peninggal kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Jay.
0: Ya, siapa enggak aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okey, Bujang semalam bantuan kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar deh. Baju basah ngabat bubu. Pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersolo. Aku nadai bungai di titi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Nanti nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk tungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nya tadi pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, darah Facebook dari James Jacob kena melindang pelinga kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngelih hari buat program Aram Berpantun. Untuk agak-agak pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan pelinga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke Keterubah ya, perlawak ku Amoy.
1: Ya, nah. Baru ke Keterubah ya, tuh DJ.
0: Hari ini, non, Amoy.
1: Hari Waterfront Sriaman.
0: Orang Sriaman. Nau kasih kaya Sriaman jam ke dia tuh panas ke jan kini. Mambam. Panas.
1: Panas.
0: Apo selampau menua, mempanas hari tau ne.
1: Oh, ya.
0: Okey, pantun kita, Amoy.
1: Okey. Tuju semua lah kapan hari itu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Jimpak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur.
0: Mhm.
1: Bekenya aku ni pantun dari DJ.
0: Mhm. Ya, nyaja.
1: Awaknya aja DJ.
0: Ya, ialah pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Iya, nya tadi ya peninggal kita Eri Sriaman. Wow.

0: live openingan kita. Hello. Hello. Iya, siapa? Ke Janang, terus dengan panggilan.
1: Malah ngobrol nak, tapi ya luput ke belakang. Kuya, gagai ya, ini dia. Oke.
0: Robina apa bergagai, gak?
1: Bergagai itu naik kena, ya. Anak ngamak hati, Robina, patut kita selesai. Upur, upur ribut, angin angin beriu. Ante nuan luput, meda akau, tutu semua ulat bulau. Ngajak ada je, ulah ya. Anak ringan Robina bergagai kita.
0: Ya, nyata deh, jana yang ngamum deh, Robina.

0: sa pakinibalas tripon. Hello.
1: Hello, Nin. Kamalah pantuan kawan kurahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
1: Dengan mana rahim? Dengan mana-mana. Okey, abang dah dengar radio dia tu. Dan ujung kaku tadi. Oh, bunyi tu ku rahim. Aku makai kena pingai. Nuan rahim makai diberi aku ngadauan buan. Amat mayuah salai debai aku wai pulai. Teh na dai arai aku nganyuang ngagai nuan ke seri aman. Au di ga mane are mayuah me salai na dai ari nganyuang ke nuan ke. Au patut tu ne tamara are lama man nuan are sebantai him. Au danin. Dada itu na dari ku mayuah kawa.
0: Okey, nyok tadi just pian ya. Jadi Rahim udah dibalas bantuan nak.

0: terus telefon dengan kami ya. Beningan kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ada
1: balas ya utang gitu, Dara. Ada balas. Makin nyedi nyangat sangat bakal berapi gitu itu.
0: Ya, okay. Nama ya. Reno betul lagi. Ya,
1: itu menuju Janang tu, Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main asin orang ke pasar melih pelas. Lalu nampi pade. Amai lelah asayati pusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Boleh gawak ya. Okay, nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mister Mai Cagat tu.
0: Ana Allah ni Mai Cagat.
2: Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mai Cagat. Pantun kita.
2: Ini semua aku bantu kemantu anda dah ibu.
0: Oh, okey.
2: Saya aku tunggu hari ke Peter Wasso.
0: Ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Tubuh kurus dah baik makai rasun tubuh. Di cuma jeruk penas saya air kopi. Ya, kok ya. Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci. Ya, aku ya. Aku tengah reka ya, tu. Okey, ni jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy kau ya. Ya, pulang kau peningat kita. Hello.
3: Dia cakap kat malas pantul Janang tu. Pantul tundi anak ringat lah.
0: Oh, Janang. Dengar mana-mana.
3: Bang pilih labuh ke sungai. Dempak jelur ke bang tupai. Anak kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar Janang agik dapat nikik wai.
0: Okey,
3: jajah.
0: Ya, yeah.

0: Ya kita lagi bisa awak ingat lama minyak lagi nyok kapu kelima. Ya peningat-peningat kita di suatu menua kembali mendiang ke kami. Kita ketau berpantun, tahu berpantun ya. Ngebuat penau bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Lepas aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji balan nembiak ya. Kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali itu. Saya ku peningat ke penuh dia. Ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berana?
1: Inai Ningtai, Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai, okey. Terus dengan pantun wai, nuan peningat ke penuh di.
1: Au, tu pantun gagai tu au.
0: Au.
1: Lama mudah nak ngau. Tujuh ke kong ke pikiran.
0: Apa kilat? Au.
1: Tingin mas rumah tau intan. Sesu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nangga mai keran. Tiga mi aku jemah hilo.
0: Apo dah?
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.

Ya, peningkah mayuan nak kata aja aku mengulain kita buat program maram berpantun. Jadi, aku pantun kita untuk minggu baru, ya. Apa aku dekat mengulain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningah kau udah berpantun, ya. Landik-landik makan lemah itu. Mayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu di Sleman terus berpantun dengan kami ya. Berpeningat-peningat kita ke Bukai ya. Mendiang ke berita pukul 5. 5 setengah landau tanduk landau rumah ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kapan aku, kapan mancal aku ya. Kepagi nanti kai DJ MA.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mansia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Rentang ngalih hari.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Lantang Pejarin. Lantai nyandara rumpas tunggu min ngasurindang ati lantang hans yang gagin.
1: Ya, berkenyamai lagu ke Dibai DJ Mawar Peningah tungkat semangat gujung ke jam kita dia tu 22 minit sudah lepas pukul 5 lemai. Beri sama lemai dengan kita ya kagi segulai sialai dengan kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke lemai tu lemai hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya gi mengkang bugelai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi kita nyangkanya benung barantau jalai kini jam kedia tu lagi mengkang bersekut bak jalai alun kini ngarak ke sama bela bersabar serta sama bela berjimat maya kita itu tadi ke berbaik ke kereta au. Okey, jadi tu peningai dekat berkongsi dengan kita info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagi lah ya bak pengelama 12 jam. Jadi muak ke lemai tu peningah bisi ribut kudi serta maga diumbak ke ngau hujan di sekedar kenendo di bagi menua Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau maga di Limbang lalu muak ke malam tu lagi peningah nyentuk ke dini hari pagila bisi hujan maga bak sekedar kenendo di bagi menua Kuching Serian Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang ya lalu tasik kita peningah bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput ari barat-barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi tikas pengangat gaya hari kita serituk tau ke suhu gaya hari kita serituk 29 hari bulan 7 2026 ianya 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail ya ko dah berkongsi ke info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagila ya bak pengelamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai bala peninga selamat mending ke kami ba YFM lalu ke kita ya ke baru aja masa radio ke lemai tu jadi udah tu lagi dia kita dekat mending ke program Randa Ruai Siti program di keluar ke Monica Midi hari YFM di Bandi Kuching tang sebenarnya kita berperinang dulu tu peningah. Dengan lagu Kadibai Betty Bawing. Begetil YFM. Segulai sejalai.

Pada satu petang di rumah panjang, terumah piteng anak bawang, temawai kanyo punya kampung juga dah.

0: cucu. Tiria. Tiria. Memang bulu girah kuah. Nih ada ayam. Bisa dua hari tau. Aku kenalai menjahat manu akunya. Minggunya kemarin manu aku kemai dulu aja kelenyau. Apun si majak mengetau. Majak nyau senyau manu aku amat rugi. Sampai manu aku. Alah, biar selan cawak ini. Ya agak bisa kerat hari ya merakyahnya. Gek sawaknya, gek sawaknya. Gek uliah ku sawaknya, sama sakunya. Tau ke sawak kalak jelur ini. Heee, nalai penyadi kau nyau nupai kurang ngaku tuh dek. Rugi, yuk nupai. Heee, nupai kurang. Hei, lupai ke sawak, lupai kurang ni baginya. Kainya murah baga manua. Hei, nalai pun pulai ke putuk, lupai wanua beritahu. Dek, apai? Bila kanan tak jami aku untaman kurang.
1: Tinggi, oh tinggi, kayu tepang, udambu orang, la la la la. Utai orang ada ikut nemu lagu tu.
0: Lagu ni jamur. Lawan lah kita mulai suka cari teluk jamur.
1: Oh, lawan ini akai tiang na perut aku baik pengajar makai tadi. Ya, kami udah temu insukan tadi. Kalau baik pengajar jabi makai pengajar nuci sekolah kami. Nuci sekolah abi itu bayi abi tay mayau ngau koi bas sekolah siapa nak nemu kan nak nemu muai jelo tupi mai bak bak muas sekolahnya nyau kami kedah lo pengajar nuci tay koi tay mayau bas sekolahnya kei kamu tak say.
0: Oh kena nyak kita buat bisa anu koi buai orang bak muas sekolah kita buat. Udah ambil orang. Lagi bisa dia.
1: Bisa tiga kau anak ukoi. Aku buat orang buat sekolah kami. SK kenyok ni. Mereka udah kurung ayah. Jaga dulu. Nanti bisa orang nupi. Kau ya. Pihak kau. Kepala pengajar kami mata. Si kau tadi. Kalau udah dempu ayah kejaganya. Baik ya pulai. Kena nyaga kebuan ko ayah ke kenyaga sekolahnya.
0: Eh mana mana mana mana nyaga buat. Dek kenyak ikut baik. Dek pulai lah aw buat.
1: Kapak dia belah-belah kena pukul ini. Nama ngelama tu dek ngaya main lupi menyau lupi kue ko dek. Alasan dek leban mayau ukuinya nak boleh dijual. Bakal kena pik mana janai ko dek. Sobat. Anak anda ke isi-isiin pembelah dek.
0: Heee. Kau sebut dengar. Maya ini dek. Zaman pelengson dia tahu. Nah dek. Ini dek berundian ke nya. Dia tahu zaman modern dia tahu. Rundian nak tahu nak tajam. Nemu dek.
1: Berarti ya. Sebedar tu. Kayak pandak merundian di ini.
0: Nak gak kalau pandek sama panjai dan dia tu panjai semua lagi nemu dek mana tua udah dua minggu nandai ayan ha tu engkanya udah menyau kini dua ikut manuak tuanya ya nama kelawak tua dia manuak tua nyau
1: artinya kadang nak salah itu ang dek manuknya ini dah kat dek mata nak dek kalah sekolah nak nemu macam IBC ngelantak mat kena yang kau dek nak nemu ngira anang kandung kandung kurang sambah dek nemu macam dek nak nemu
0: dek aku salah kira penjabut lalam aku ni bagi manuk tupai tua. Aku berlama meraih manuak pagi. Setiap inci bulu manuaknya udah baca dikigat kaku magang. Mereka Ya buat ada miat aku kalau baiknya. Anen belum boleh jatuh.
1: Nen mau kadad nyau boring nyau leju udah beri dia makai baja. Kasih dak nyau kak makai KFC kah apakah tau kak makai asli lari mesi dak ya.
0: Maksud ke penemuan yang kelalu nak logik menjabut nanti makai baca nak patut ke meri ya makai kelari makai jani break ke jabut
1: masalah ya ini nama kaitan manuak tuanya kelenyau ngau anak ukui ke baskola SD kanyuanya coba dek pada kaku mana-mana dulu.
0: Tapi tuan upai upai bisa ikat kena nyaga bimbiak. Tua tau jabut. Ya, dia tau nama penyari. Ya, mana waktu tu upai tua lenyau ni maka apa salih ke tua tau. Gila, karena nak jani lenyau. Ya, mana tuan upai upai. Gila, baik dia nak upai nyau jabut. Karena nama ikatnya dek.
1: Seturi kemudian kan jabut pulang dari sekolah.

0: Bobi, ini ngari. Lagi ini aku meridi makai. Ini. Tu anak aku sekolah kasih aku bayi deknya pulak ke rumah tau.
1: Bayi ke belakang bilik diam. Abut. Penyelak mah aku dua tau. Nama mah aku penyelak berketuknya sikit tau di karap nyaga. Belakang bilik tu hadir ni. Tau macam buat.
0: Bobi. Nama salah ti Bobi. Lapar di Bobi. Ini nama beri nama speaker ngukui itu. Ini laban kak menyala kawang.
1: Barang tu beri menjabut. Nya. Anam kuenya beri makainya. Hasilnya kue kedai ngau cuap daun pakai.
0: Ini katanya kue tu tencang kata ke ini. Tau ke kurung dalam sangka jenis kepuangnya nah.
1: Jelah lagi nah. Agak lupai kuih kedanya. Agak jelah lupai nanti di kurung jabut. Nanti orang rasa juri manuak. Juri janik tuan. Nama senyari. Tui nak guna ya. Nyalak ajak. Ya. Ningai kawan-kawan siang malam. Tu gak suat lundia aku tu kentut. Jabut. Nih. Nama penyari. Nanti aku tu. Ia tinggi darah labannya, nolah tinuak semua. Ketika banyak kenyalak.
0: Satu minggu itu macam selepas itu juga.

0: Nai ni selipas piak belakang bilik tu. Kemarin kasut sekolah nak kena jemai gana dia temu. Nak patut banget bisa orang curi selipar dan curi kasut dia tu. Kadang nak databan ke ukui. Nantinya dia curi. Nak ada kalak ke ni orang curi selipar dan curi kasut ke sepiak aja. Kapak ke sepiak, sepiak nak ada baik.
1: Eh, Banun. Nama penguat dia bak bergigak kutai ke belah babahnya dia gini. Nama tergigak dia Banun.
0: Eh, pedak dia tuan rumah. Aku tu ngigak selipar ngau kasut kutuk tuan rumah. Lenyau sepiak-sepiak. Engkanya bisa taban ke ukoi bak sebelah babah tau. Sepiak bisik, sepiak nadai. Sepiak bisik, sepiak nadai. Nama penguat bukannya.
1: Apa? Disebut selip... Dia bersebut ke selipar ke lenyau. Itu dia Banun, pedak dia selipar ku tu dia kerja ku kuih belakang bilik tu. Pedak dia tu. Nyawa nak dia temu gamal lagi dia ketuk ku kuih. Siapa nak empu kuihnya? Ukai nak dia ukuih bukai berumah panjang kita tu. Tang nak dia kalak berketuk ngerja ke selipar.
0: Apa? Amai ke selipar dia tu rumah? Udah genya lagi baru? Eh, namanya nyin kasut anak ku ke sepiak kelenyaunya deh. Pada dia nyanya, nyu tatai bawah belakang rumah sangau. Nyu nyawahnya gak ada taban ku kuenya kia. Eh, nyu tu kepang aku udah salah ukuenya. Anak ukuen siapa nya? Apa nyak selipar aku ke sepiak kena dia temu nyanya. Bisik kenya dia tau. Okay, nyu benar tu binsai kena ukuenya. Nama penyadi. Ukoi siapa nya tu rumah? Nemu dia siapa bagi empu ukoi nya?
1: Nya bagi anak ukoi ke minsai nabar ke naban ke selipar kita semua minggu tu ne. Nadai kalah kemudah anak ukoi nya. Baru anak ukoi nya. Nya banyak belakang rumah sanggau. Engkau sanggau nya anak empu ukoi nya. Oh sanggau. Sanggau jemput. Besi dia saudara tu.
2: Siapa terlalu amalkan beliak ni? Ini nyawa kuai ni.
3: Buat! Kesal lu buat! Siapa ketahuan ni nak buat? Tengah nak tua tau.
1: Oh, kita rumah. Ibu Banun, nama penguat sedulai dari rawah belakang beliak. Kau ini kau. Spika, Bobby. Patut nak berhenti. Seduai tembu kuenya, ya. Okey, sanggau. Pesut kita ada sanggau.
3: Ya, nama pengawak di rawah kuai rumah. Nak betah, ya. Nak tahu benda aku tu jenuan ni. Baik. Kaki luak sudah aku, kak galik sudah aku ngain mengadai.
0: Ya kemaya deh mai anak ukuenya kita aja buat. Namanya sege ukue inang bas sekolah kita nya ka.
1: Bisa seminggu tu dah aku tu nupi ukue. Di tupi kami doi ini tu ibu Banun. Anak ukue tu ditinggal kurang bak muas sekolah SK kanyutnya. Nak nemu siapa ke ngempu baik ku pulai.
4: Eh berani sudah ada mutu cu tu nupi jelo kena ada temu penatai asal tu. Wih, bisik nyakit, kini ukuenya ngerampit kita-kita bedau agi nanti terkena ke penyakit rabies. Nyak, baru dia nemu anang ramai sebarang dua, sebarang mayau ngagai berumah kita. Kita nak nemu ketemu asal penetai jabut.
0: Ya, amai punya kodenya tuan rumah. Pedak dek, kes tenyaknya, kes rabiesnya dia tau. Majaknya adainya. Untuk dengar berita, medak pak surat berita kita, dengar beradio. Nanti dia medak minggu sitik nyen kemari. Sikuk lelaki parai lepas penyakit rabies. Mus dua dia mucuk. Nyalain nakak ke dia tau. Bisa 91 ikut orang dah parai ketiga penyakit rabiesnya. Anda main-main dengan penyakit bagainya. Dengar dia sangau.
3: Nih. Nama ketika kita aku mati. Nyuk kita letak nupai kuih pihak.
1: Nadai dia tegang nupai kuih nupai mayau. Tang jelo tupi kita nyak. Mesti dijiak.
4: tucuk ngau vaksin rebis kurangnya. Dah gak nak uku itu ada baik ari sekolah, uku baik orang ko jabutnya. Tahu di nupi tang baik ngagai klinik dulu, takut ke dibuai orang laban ke besi penyakit.
5: Kanjong ngagai sepatah kanyok ya kan kaki ke rumah.
4: Anjung ke klinik jelum pun ya jabut. Rada tucuk rebis, tucuk penyakit bukai, enggak bisi penyakit bukai. Kumbai dina pedih orang kena penyakit rebis tu. Sebedau parai. Nanti udah kena liur ya, liur ukwe tu kamayang oke udah kena rampir rebis. Pan uliah ngasuh kita parai. Nanti nak ada baik ke hospital.
3: Hei, coba kerja luar tu apa tu cuak. Udah agak buai duit aku. Aki ini kita keliak. Nadai mereka lak lucu ap. Ukuai mayau gerai mesti dah ya.
0: Dia nak ngambil mudah. Dia bau tak tahu sangau. Uji dia berarti perintah Sarawak dia tahu udah ngeluar ke ubah. Atur baru ubah Sarawak gezet. Kena dua bulan dua tu kemarin. Nemu dek. Jadi nanti dia medak bak atur ke baru tu sangau. Semua ukui ke dia tupiknya tadi nak tahu nak di vaksin rabies. Nemu dek. Siapa ke ngempu ukui ke nak mai ukui sedang tadi tujuk rabies. Sedaknya ke kena tinggal hukum. Nemu dek. Nak hukum bak atur 40 bracket 1 pengerai jelur tupik tahun 1999. Nah, hari upis veterina atau ke upis pengerai jelur tupik. Nemu dia sangau?
3: Ya, berkenai lah. Kata ke orang nak naik duit lah. Kena main ukuai dengan mayau betul cuak lah. Ya, berkenai dengan nyak lah.
0: Nai, uji dia ni ngah beradio. Suah, sida hari upis radio ngerah beradio pasal sida hari upis veterina ke ngatur pengawak beri tucuk vaksin ke nak berbayar. Namun dia sangau, atau ke upis jelur tupik ke semak megak baik ukoi kita nya atau ke mayau kita nya tadi dia tucuk nak berbayar ya. Nanti dia bisa berarti ke bawa Facebook namanya upis veterina atau sangau. Bisa info sama dia. Bisa dipedalai ke sidak ya program namanya tadi tucuk vaksin nanti rebes tu dari rumah ke rumah. Nemu dek tau pedak dek lawak dek Facebook bautai ke penggunanya pedak dek baca dek
4: nya ngambil kelantang dek dengar kita ia ke berselalu bertupik ke jeluh. Jadi bak menua kita Sarawak tu bisa upis veterina servis bak Sarawak tu ianya kia kak meri kita free anti rabies vaksin lesen kena vaksin anti rabies free ngari kita. Nanti bak kucing tu kita bisi lumur 082 629 249 tau ka 082 2628 250. Ba semerahan bisi 082 671 221. Ba serian 019 204 5829. Nya upis kita sebab kucing itu nya. Ba semerahan ba kucing ba serian. Tu ba serian 083 322 106. Tu Bas Reman. Bas Rikaidin 084 658 129. Ba Betuang 083 471 622. Nya ya tadi. Bas Ibu pun bisi 084 330 2284. Bak kapit 084 798 280. Bak muka 084 871 050. Tu bagian Bendulu 086 335 770. Bak Miri 085 411 866. Bak Limbang 085 215 879. Bak Lawas Din atau Kepenudi 085 258 285 085. Nah, jadi itu telepon sudah itu pun boleh digiga kita di Google kita Mbak Upis karena ku orang putih dari Department of Veterinary Service Rawak. Nah, Upis ya kebisi meri kita free nucuk anti rabies ya tadi nyanya aja ingat ke kita sibar ke berita tu ngagai kaban-kaban kita jabut benar tu aku tu tu diterima ku ke hari Upis dia tadi tu Mbak Upis dia Mbak Upis pejabat Upis daerah Upis pejabat Upis ukui tupi mega mesti bisi lesian dia tu tahu ditinggal hukum nanti nupi jelu nadai lesian ngambil ke jelu ke udah ditucuk lalu di lalu bisi lesian dari empu tu anak ditangkap mayang upis kunsil datai nangkap jelu ke batak baka dayau bandur ke mayuh ribis tu nyadi kenyak kenyak tak ada
5: bisa aku macaba Facebook upaya beterina tu niti aku upaya beterina tu penyampau orang kiri ketup jelo koi ianya 1000 lebih itu kes lalu kada ketup menyau bisa 2000 bakanya kes te pemadu baru kemati ketika rebis tu disebut abanun tadi di pelabak lelaki kesua meri ukui bekadayau makai nanti bisa terpegai ke ukui kesakir dia dia tu dia tu bisa di bak bau enggau semerahan benuang diriput ke bisa kes ribes ya ingat kita
0: ya me sangau tanya jabut nya kebuah perintahnya tadi nerit katul nupik jelu ngau kue dia tu temu dari ketika penyakit rabies tau lesen jelu ngau vaksin rabiesnya nadai berbayar ini buah mudah palak seduai dia berundiannya sangau sangau pedih dia palak seduai dentist seduai dia tadi nak nucuk namanya vaksin ngagai uduk tau ke kue seduai dia nya temu dari laban nanti nak di nanti seduainya tadi ditemu renak namanya tadi nucuk vaksin anti rabies ngagai ukui ke ditupik duai dia duai dia boleh kena hukum namun dia mata duit RM2,500 namun seduai dia
3: ni uduk tu cuma nak ditupik membelakang bilik tu aja ukainya bisa bilah ke bukain uduk tu ni kita tu sikit bincang ke papas ke kakau kita tu asal aku bisa jelung kenapa ya, kita.
0: Ya, pihak muka dia sangau. Nya lain dia dengar orang komplain pasal ukui dia sangau. Tancang ukui dia tancang. Namu dia tahu ke ngkeh di dalam sangkar. Anak asuh yang pansuut.
4: Tu ukai semina pasal penyakit ribis ngau lesian jelo. Ajak tu sangau. Nadai salah adikkan upi jelo utang. Nanti kan upi jelo. Upi utai. Jaga manah jelo. Pedak di belakang dia tu. Udah tay di bensai karena ukui sudah ada jabut. Selipar aku seminggu tu tiga iti udah nadai temu gamal leban di bensai ku ukui sudah ada nya. Nya kasut sekolah anak banuan ngau selipar sidak banuan ditaban ku ukui sudah ada tu. Nyo putus tali sekedak leban ke deketu ukui. Mesti kak bisi tanggung jawab kita, tanggung jawab kita. Nanti kak betupik ke jelu. Ngambil ke nadai pulai kelayak ngagai orang-orang sepiak-sepiak bilik kita. Nanti nak nemu nyaga jelu, anak lupi jelu.
5: Bukai nama spikanya begitu keselipar. Laban kusuat beri ini makai asik ngadaun kelatih. Nya beri ia kejani, nya beri ia ngagai anak lupi. Hei, katiku, nak. Nak lapar kue nyombok pepakai keselipar.
6: Nah, begini apa cerita tadi? Mak bawa kancung sekali kau ucau. Jalan kesal kita. Dimak kita kerupai jalurnya ucau. Alah nak suai yang berkenaian gulai dengan jelung bukai. Ngai kan kena lampir penyakit lebih. Jadi orang kan lo kedire ngade sangau neng si nangai. Ya buat ngotor rumah pekean marini ni ben. Lalu banduan merati bade inya pokoknya merana ruai tau dikeluar ke bonika bini. Ya ala kesau tau.
7: Pekinya nak kita mendiang ke program Rana Ruai Siti program tak dikeluar ke Monica Midi Ari YF Femi Bandi Kuching ya tu nak kita bergulai ba awak rantak ngali hari peningah bertemu baru kita ba awak ke Bukai ngotong mumpuk dulu aku peningah bye bye.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di Selampur Benua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, Gebekol 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MBTU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benar banyak biji jimat bak jalan alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang berpegai berculiak-culiak ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke biluk bertukar lorong pansu simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disun kaum ke dalam rega lon kereta kita. Okey, bakal sama ninting hari 3. Hello wise tibu hurai pukul 6:16 minit lagi au. Udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumga semi finalis kita Anugerah Torta Sapa Juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati. Kembali kita ke bernama Hayati. Selamat lemai. Terima kasih yang sini dengan program kami. Sada lemai. Udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello. Why Sibu? Sibu.

0: FM boleh diperniaga kita mengenal frekuensi 87.6 because di sibuk engau di culau. Terus ke pengeriduk kita boleh sejalan engau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan dan bintang itu.
2: Merisa malamai bertemu baru kita ba Hello YC Bo Kelemai to berita ia kecubah dekat kunci ngenang city program dekat datu ba ujung minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 tu. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hektik buat laju. Kak dikontrol dengan remote controlnya peninga. Ini mesai tubuh aku tahu pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu nak ia dikuluk mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia. Pihak megak bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirates Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, kalau menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemadu yang mayuh nganjung ke ngau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 titik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisa 2, biar mega sama mega hari UAE bisa 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mega diselit ke ngau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit ko kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026. Di tangkan ke mega bisik pekit nyurak ngau ngelukis ungkup bala nembiak ke bisik hati dekat ngau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 tengah hari berpalan tengah hari berpalan berpalan Pulau Lihua Kendur Ngatur RC Powerboat Race. Hanya ngenang ngau langsung program ke diatur berujung minggu tu. Sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 itik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 itik kategori ke nyengkaun sitik kategori special atau ke Naya Nariati hanya kategori veteran. Wah, ok, ngaunya berita ia kedua maka sitik program di datur bau hujung minggu tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit yang diagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayu macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival. Carnival tu disadang dekat di Kuluk Yang Berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunci Negeri Sita N 49 Gemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih maya ngilak bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani dengan megap program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara dengan megap bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib dengan megap pengawal merindang bala hari Raban bala biak. Jadi yang engau melansak program di SJKC Heating di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani enggau pekit main pool Madani lalu dia diatur mereka pengawal kebukai untuk bala pengajar bisi semakan buku perkhidmatan di upis pelajar bagi menua kita di Kenawit. Hanya mengenang Carnival Pendidikan Madani tidak atur upis pelajar pagi menua kenawip ujo minggu tu. Lalu berita yang penudi tu, Siti berita mana ianya program sayangi lanang bantu pengawal bertanam madani sesi 1 ungkup 2026. Kemudian ya program tu peningau udah berangkat dipercayai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisa dua kali diagi lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagi lalu tu kira ke rengkat ia kecubah ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sidak ya nyaga putai ke ditanam sidak ya laban bantu diberi hari baja ngebekar racun ngambil ke nyak tadi ulih mantuk sidak ya dalam sidak ya ngerja pengawal bertanam lalu engkau nyak dikarap ke ulih ngurang kage kos lebih maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engkau nyak bisi 172 ikut sidak ke bertanam ke buah engkau sayur di durin nerima bantuk pertanian madani. Ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello YRI Sibu kelemai tu pulai baru ngagai pulau program di YFM Kuching. Terima kasih ya.

0: Pagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sangat lemah yang kami lemah itu. Ya, kaya hari di menua kita lemah itu bisa hujan abak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, malam lagi, Gau, Tumu, pagi lagi. Ya, bisa hujan juga di pelabak ke abak sekedar dur di Kuching, Serian, Seriaman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miring, Gau, Limbang, nadai hujan di Semarahan, Serikai, Betung, Gau, Muka, gaya tasi di menua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ia 10 menyentuh ke 20 km sejam. Kesil pengangat hingga penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat mengagai kaban kita. Bye-bye Tibu hingga terima ngadan Madam Doris yang ke program kita. Pihak kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan. Ya, ya, selamai, nyangkung, ngirup kopi, lemai tu ni. Bakal selama, bak jam ke terubah, hurung ia pukul 6.40 lagi. Aku maca pesan berat. Kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang selanjutnya, kita lagi berperindang dengan lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang, kedua lagi, Honey J, Cimit-cimit.

Ya, setiap lagi lagu rancang dikenal kemerindang. Bala kita nangkan ke lagu Rihani J, Cimi Cimi, lagu disada Candy Tilam. Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan kebisidian Johor bala kita. Ngagai kami di YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ia pukul 6.42 minit lemai, sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke BC diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Dujuang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indaya juraba anak sambang tau ke ini jeluak ku dan adai 28 dari bulan 7. Ni hang tu. Dintu bala manyuh lemai tu 29 dari bulan 7 baru Mas Simon. Ulu di Jias Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diabak Batang DJ Batang Bawah DJ Tamin Batang Mukah Nangga Wuh Ulu Mukah Nangga Duat Sungai Wong Nangga Lebai Batang Kenawit Batang Oyak Tanjam Oyak Batu Lapan Bintulu Batu 15 Bintulu Batu Lapan Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu DJ di Selangau Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang di pindah datai ngesah penesah rabat tu ni yang jarak Raba anak sambang atau ke ini jeluak baru masa men ulu dijih di Selangau pesan tu ungkup terang ke silik atau telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tau ke runai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak Idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak Idi tau ke nyalus Idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Bajung Ilik Bajung Tengah Bajung Ulu bala di Sungai Tambai Sungai Ramak di Sungai Raba Kampung Nap Kampung Pejagu Kampung Mambai Kampung Sekitung Kampung Lubuk Meranti Kampung Sungai Arus Kampung Lumut Kampung Entangur Kampung Ensika bala di Merdang Semarahan kucing gas semua kabang belayan ke ndak boleh dirintai ke di Temagang kita ke ngelala niang tu dipindah datang ke rumah niang tu bak kampung Bajuang di Sebuyau penerang kesilnya tak telefon ngagai menyadik ni yang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megah ianya pesan pemati datari Jawai anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak Ramping tau ke Apai Nguyen yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 adin tu bala manyuh barumah guma pasang atas betung kena ke hari 5 31 bulan 7 adin jong ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak tanah pendam lengkuang pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberuk munggu gernis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah entana di betung rumah stambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke diau di sebelah kucing miri bintulu seri aman sibu kena boleh diperintai ke di Temagang kita ke ngelala niang layang anak rampi yang tau ke apai nyuin penerang kesilia tau telefon ngagai nyuin layang ngenak lumur 011-2689-5093. Ngalihkan gaya pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skra Stirau Aik Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukai pesan tu madah ke Kuau Anak Lamat Kuau Anak Lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggang Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilia atau telefon ngagai lena layang ngena lumur ya 013-7645-977. Pesan pemati kelima datari bibi anak uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu bala di buyung remabung penurian bangat rembai lidung pedalai nengesan tisak tanjung betung sungai semilang di punggu sebaka sebangkoi semunjan tajur ngau semua kita ke sememakai ngau rumah asan temelan ulu seri aman niang tu dekat di intu bala manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung peruan tanah baru dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 bak tanah pendam Christian Penyau penerang ke silik atau telefon ngagai David lembut telefon 011-251-1806 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai ya, Dura Anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura Anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7 Barumah Sami Merindun tau ke Barumah Awi yang Merindun sebedau ke Dianyong Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan kengala niang tu ba Merindun 13 buah rumah bala di Barang Sebangki Marup 2 buah rumah Setengin 3 buah rumah Semuih 2 buah rumah San Semanjuk 3 buah rumah Sebeliau 2 buah rumah Titua Ulu 2 berumah Titua Ili 2 berumah Nibung 2 berumah Rumah Menari di Gelung Berenggang 2 berumah Bunuk Beging Bala di Bunuk Ili Engkau di Sungai Kurak Engkau semua kita kenglala niang tu Kalai penerang ke silik tau di telefon Ngagai Anita Gasan Ngenak lumur 013-657-9009 Pesan ke Barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju Yang Berhormat Friday Beli Engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum Ngabala ke sepemakai Barumah Langan di Ulu Sebatan Rumah Kumbung Ngabala di Rumah Flora Bilak Dua Kabar belayan di rumah Betty Supuk Roban, bala di Lumpuh Supuk Roban, bala di rumah Mawat Beratung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah, ngau kabar belayan di Soh, Serian, ngau kita kenglala niang Mek Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintian, ke nama Ditu Magang, kalai niang tu dekat di Intu Bala Manyuh, kena ke malam hari 4.30, hari bulan 7, barumah Spencer Biju, Lubuk Sengelang, Ulu Sebetan dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam tintiang empilik di Ulu Sebetan Menggal dulu pesan berikut tengah setiap lagu lama hari Anderson Ngalai Hati Tua Sama Sebagai

0: ke hati kita semua balas sebakam nintiang hari, nintiang jam. Okey, ninga kami tentu ya di YFM segulai sejalai. Macam baru pesan bang renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetah sulit. Pesan nyua antebalu niang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantuh anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi. Bala di Selangau tutus rantau panjang. Batu burak di Engkalan au pasir mas sungai bidut banyak jula Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasu, Bala di Terumah Janting di Nanga Duat Selangau, Nanga Wuh, Nanga Rau Ngau di Ulu Mukah, Bala di Bintulu, Tuai Rumah Ayai di Niah, Ngau di Kuching, Ngau semua bala kena ulit diurintai ke di Temagang. Pengawak nguan ulit kena ke hari 6, 1.8, ngetas ulit 2.8 hari Minggu. Ditangkan Ngau pengawak nyuak ke Entabalu, pengawak tu di atas barumah, steward tinggi batu borak di Batang Igan Sibu. Penerang kesilit atau telefon ke Jeremy Chili. Nombor telefonnya 0163588854 atau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga Kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh diberintai ke di Temagang, madaka pengawak ngetah sulit niang apai ya liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas Entabalu, diatur 1.8, ianya pagi hari 6, nguan ulit diatur kena kemalam hari 5.31.7 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit terang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961. Ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entabalu lalu merekat ke Regang. Pesan tu datari Uju anak lugat tau ke Penensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entabalu lalu merekat ke Regang. Niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6.1.8 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Sembanggang pukul 8.30 minit pagi. Cara sembiang, sembiang di pendam sutung, jadi dah tembus sembiangnya. Semua bala ke datai di baik bergembur bagang baru rumah ni yang tumpu di nombor 35, rumah numpuk kediri ya, bak tuai rumah berandah di Tanjung Rirang. Pesan, ditujung ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang, Skra Ulu, di Skra Ilik, Putat, di Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Barangan Ulu Ngau Ilik, di Lio, Ijo Ulu Ngau Ilik, di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu Ngau Ilik, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Baladi Saka Betung, Nyelutung Betung, Sebangkoi, di Remabung, Penurin, semua tu di Betung, Ngau di Memaloi, Batu Lapan, Ngau semua kita ke Ngelala Niang, dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak Sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenjadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okey apa sidaya Sanggau anak Tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31.7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1.8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entabalu ngau terus berantu nyadi pengawal tu diatur bak rumah Ajak di Munggu Tasau Tamin Selangau. Pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apai sidatu niang Sanggau anak Tang bala di seluruh tak ke di Selampur, Batang Oyak, di Pelilih Nanga Tamin, DJ Tamin, DJ Mukah, di Stapang, Sekuau, Bawah Celum Ngau Burak, di Bayan Tasik, Mujan Pakan, di Serikai, Bintulu, Sekaluh Niah, Miri Ngau, di Brunei Ngau, semua kita kenala Niang, Sanggau, Anak Tang, Penerang Kesilik, telefon ngagai Corina 019-8277-038, tau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585. Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impin atau ke boy ngari ke sidaya sebila madah ke pengawal ngata sulit niang apa sidaya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1 warbila 8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sublot 74 Austro Hard Pesti Gajalai Sebiu di Bintulu Pesan dituju ngagai kapal belayan di Batang Jelalung di Tisam Empat Buah Rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangki yang luyang sepak setiam sap inya di rumah nyanau ga semua kita akan lala ni yang apa yang si datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau pendarang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang inya boy 039-99196 kusung-kusung tau ke ngagai enduk gunin ngena lumur ya kusung 12-812-9593
1: 24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, mana pesan ke diterima ungkap ya sehari itu aku nguji maca ambil semagang udah lagi aku maca bab rengkat ketiga pesan barat ke BCD terima kami ungkap ya lemai itu sahaja lemai 29 hari bulan 7 lemai hari 3 tang kita menggal dulu enggak lagu ke disada Ferris Leo ngenang nuan.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pukul 7.5 minit lemai. Aku macam baru pesan baru renggat ketiga tu. Pesan ngetah sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyagadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31.7. Nguan ulit lalu pengawal ngetah sulit ngamuai yang terbalu kena ke pagi 1.8. Pesan dituju ngagai kabar belayan babai anak Abuong tau ke Apai Mautrin di Bintangur. Bala anak Suriah anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung nanga Niru di nanga Ngungun nanga Wuh Rantau Dilang Majau Kenawit di Pidai nanga Buan Kapit Suung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudi Baram ngga semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang. Kita kenala Niang Gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu atau telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak Abuong ngenak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak Bujang hari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetah sulit Niang Angela ia anak Kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu engkau semua kita ke naulih diberintai ke di Temagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1.8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.8 hari 6 pukul 7 lemai ngenak cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan ke ngelala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 1104 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau benar ke sila telefon ngagai Gloria 0116852-5259 tau ke Senorita 0113512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bar rumah bayi di Merio Tambak Kara Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Empelam Tekalung Jalai Buntu di Temuduak Seri Aman Batu Lintang Peruan A Bala di Miri Ground A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai Apo ngenak Lumuria 0114322 148 tau ke 0111

tayari isa hana dol tau ke inda istunita pesan dituju ngagai balan di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis indai tadi ngau sulan di rumah Gerai Raya Ili bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkuang Nangaduang muju jikang riak bekikia Selaut Ulu Selaut Ili bala di Batu Matu ngau kebelayan kenulih di rintai ke di Dumadang Magang madaka pengawang atas lini yang Joseph anak dul tau ke apai nara tau ke apai katun dekat diatur pagi hari 6/1/8 baru mah Trisi nanga Selaut Tengah bala jauh dipindah data 31/7 penerang kesila telefon ngagai Sabah Dul ngena lumur ya kusung 111-5186-485. Ngalih gagai pesan Nanam Regang tu datang dari gaun anak Sanggau madah ke pengawat Nanam Regang ni yang entuaya Mirian anak Janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai kebelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandis Sayat Suah Seramat Engkelili bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kebelayan kena boleh dirintai ke di Tumagang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1/8 apa kau diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesilat telefon gai gaun Sanggau kena lumur ya kusung 1939940947. Pesan ke peduli datai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Air Sebawah dibinai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Skrang Gau di Mukah Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kita sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1/8/6 pukul 8 malam lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesilia tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shello 0198282991.

0: Gulai Sejalai.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, benda-benda ke lagu Rimawan ke lagu ya tungkat semangat ya. Mawan bergasi kuari semi-finalis kita pentas anugerah carta siapa juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat main lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wad Rock Terabai Jonas Johnny Aman main lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpah Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lela Nicole Cerita Tua Rudy Peter Duiti Lagu Berdegak Berserak Lalang Gabungai Atiku Ikan Anayagi Pengurindu Dayana Shini Singkang Ngau Winnie Albert Aku Kalulung Ramles Walter Dua Lagu Air Mata Bercerita Di Rantai Pengingat Manis Pobi Chloe Di Empu Nuansiku Fazil Lelengau Darah Halina Perau Mid Alex Wan Midang Belalai Parung Pemencik Di Bayi Binwell Masterpiece Menyadi Wad Rock Terabai Nicholas Frederick Ngau lagu ya biar meh aku pergi Steve Shigan Bebara api dendam Ngau lagu Donny Lang Endak mudah aku lengkap ya 24 lagu 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final anugerah carta siapa juara tadi pada live malamnya di FB kami ya sambil-sambil kita makan kuaci makan kacang kita medanya live nih Maxwell Franklin Saran lagunya lagi Spoon Memori Sekuntum Merindu udahnya kita mendengar berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kepada berita berita lemai dari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 hari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansiat kes ke berkawal ngau anda biar miat patu bisi bukti saintifik ngau saup hari agensi ke berkawal. Pengawak tinggal baru bangunan sekolah SMK Meradung di Nyau Udah Jai di Sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu ramai orang di nyewa bank PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapa mutu segera nanah ke bala anewia mietik diperinsak di Kemeluk tahu ke lesi nyawa ketegal perkara tindak uliah diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipatu mutus ke perkaranya. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikenak nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau silik angin cara ti profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikenak nanah ke Raban Sidang Jemega enda uliah kelalu berpanggai bak pengelandia orang bak bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkawul baka pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesai upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah ngau raban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu ndang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kebala nembiak mit uliah dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutu di Kuching sehari itu tadi bak pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengawal Perubat Engkau Sains Forensics 2026. Teks Jakutu dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawal tinggal baru bangunan di Nyau Udah Jai sekolah SMK Meradung di Bintangor di Sadang dekat tembuk kenak ke 12 bulan 9 tahun 2027 nyinilah projeknya berlabuh di perjalai ke kenak 13 bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawal tinggal 5 itik workshop siti bilik kelas ngau pengawal tinggubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembuilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bak bala anam dia belajar. Isu ti berkawal ngaraban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap ikut orang ke diau bak rumahnya dekat dulu di perunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes di mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding berlalau ke siti-siti kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebaka laban tiap itik kesnya endang endak sebaka. Ia maksud ke Jakutu bak sesi merik penerang upis pemansang pengawal berumah HDC bergulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merik penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga uliah merik awak nduri sidaknya berandau ke isu ke bisik dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park
ngena pengawak ti nyurniah tiap iti serbanang gau saut ke bisi diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngena cara berenggar-renggat pemujur bak pengawak tu endang berguna ke saup hari semua raban ngambil ke PPR Bandar Yapak tau jadi genturan berumah ti likun serta nyamai endur diau sebab si datangnya kaban Kunsil Negeri Sita Jepang Iskandar Turki Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandar Yapang. Kita ada tu benda-benda yang kita berita lemah hari kami di YFM Iban Kucing.

Sepitau Seri Aman, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tuai Umur tau ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sepi Direktur Kedua Sepitau Seri Aman, Dr. Naqib Akmal Kasim, madaka program tu endang sebengah rejalai dikena sidang iri pemerhati-hati ngagai mensia manyu berkawal ngga pemisah guna nyaga pengerai orang tuai umur kelimpah hari ti ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program terbegak bisa nyedia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngga pengawak consultation ungkup orang tuai umur. Pengawak kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul endak tegar pendiau ngga balance test. Lebih 50 ke orang bising kau masuk uji bakat pemaca berita kau host program televisyen RTM Sarawak ke diatur bahawa auditorium piramli RTM Kuching sehari itu tadi. Program 3 harinya ke belabuh diatur kemari diatur kena ngiga orang baru ke bisi panau bak pengawak maca berita kau jadi host program television. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madake inisiatifnya dia beri peluang agar orang kagi biak umur nguji ke pengelandia sida bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikena nambah ke bala penyampai uji bakat began jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program television. Empat titik perambu dikena mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai basar rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapa Malaysia. Empat titik perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak madaka tu undang sebengah hari jalai dikena ngemoden ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru tu dikena tentu ke adatnya semampai seraris ngau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta moden. Perkara tu beda perkara terpegang ngayan ke Perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupuraba bangsa kelimpah hari tenentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudahya ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok Sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka bak penusah tu kenyadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benung mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah peringka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke datar rimua di ngujung ke ia terpelanti yang ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard bapa dinyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bapala kes dipansik dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai tu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Berlalu ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngerika ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu yang diserikai Mukah Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggal ke angin ke Berusi ianya Sibu, Kapit, Miri, Limbang gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45.
IPU baca antara kursi ngagai 50 ngayan ke angin ti bersi, 51 ngagai 100 ditetap ke jalan pembersi, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai, lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pansir kes kebekaul engkau anambil miat patut bisi bukti saintifik engkau sahup hari agensi kebekaul. Pengawat dengan baru bangunan sekolah SMK Meradung tinyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandaria Pak Bintulu patut diputar ke engkau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3, 29 dari bulan 7 tahun 2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: さらなる砂 DYFM。
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi jadi adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkongsi perengkat dari guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
5: ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai. Sada lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita kebaru dah makan. Okay, berandal ngau diri sebilik. Bala kabar lagi dengan kami. Terima kasih banyak. Angar ke program terang di dengar. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh didengar. Ngena channel Astro kita 871. Okay, udah lagu hari ganyang asan lagi. Semina bertemu dalam mimpi nyotarai kita mati nyawa. Tu buah tamah angin. Lagu Semina bertemu dalam mimpi awak mulai ke pengingat. Akan merindang bala aki ini auntie uncle lagi ningat ke program kita. Okay. Aninmu benung makai pinang jam ke datu suraya ke berandau ni. Okay. Udah tu limpan dulu macam pesan ba fanpage kami. Terus merindang gal kami ganyang asan. Semina bertemu dalam mimpi.

Lagu di sada niang kan yang asan kau lagu ya semina bertemu dalam mimpi nyapa bala peningkat kita va fanpage kami YFM station pemerintah kita ketubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu di merindang kaban ya suri anti Maria B ngom nyadi Nora Piling Arab kata merindang Agnes Indah Robin MA mana gari di miri lemai tu dengan wan minta lagu naik dinamik kena merindang dari pumeh ngau semua peningkat kita yang berjimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai Johnny Ben selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena merindah dari Limpu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Alice Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut separuh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas orang kena merindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak ok Roslia si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena merindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Magang Mary Uban Martin selamat bertugas MA minta lagu Huna Merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kekia terima kasih ne Salesha Ganyun MA dipakan dengan Wan sama beguntur lemai tu kekia minta lagu Edot Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha engkau semua kaban kenglalang arah kereta berindang Buri Nyalu sinyal pemegak benun dengan Nuan MA Luisa Jogi pemegak Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglalang. Okey, engkau semua peningat kita mendengar lagu rancak dulu awak. Lagu di sada Alexandro Dara Kumang Menua dan yang hijau lagu Stevenson Biau Balai.

Ya, sebab pelan publik barang terbilang di benua Tokyo Aeon Mall, ok? Kira-kira tetapi hingga pengurusak kebalau dah berkau, kandang benua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah beronyang ke mari. Ya, kalai pelan tu kebendar ia baru dah dibuka baru, kenyau ia tetapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi. Kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke mana sebab tu udah dibuka bulan yang kemari ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan direngkah ke kereta boleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti jam tajap pihak berpedesah kenyadi lemai kemari ke pangkat 7.1 magnitude urut pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu tetapi enggak penanggul ke sebakal pengrusak ti balat ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal enggak lebih 30 ikut kira ke agi bedau uliah digigak bak palan membeli ke barang Aeon Mall ke rusak tu ya utai kenyadi di Tokyo. Kita yang agak berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita tak lama nih.

Lagu medley hari Senai vs Meja kita 8.14 minit malam sanda lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah ni harga di Serian. Okay, kabar kita di fanpage peminat YFM Iban PWI. So lemai gagal Jessica Itan. Semua lemai itu dah bekal hujan di bawah lemai itu tadi MA ke Kia. Kedua tu Lada Anak Anggi Enja berkasihnya kita. Sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent, Roy Kuang, semuanya program. Jessica Maria, selamat lemai MA Rela Suzy. Sama tugas di konti lemai itu MA ke Kia di Desa Ilmu. Minta sebarang lagu, kena berindah kabar-kabar ke Ngelala, Shasha Amanda Megang.

sama bertugas di Cebu ke dia tu berdendingan Nuan. Ui, mesti kilat lah lemai tu kok ya. Nebah lagu nada guna ngetan lagi kena berindang bala kaban-kaban FB, bala grup PWI. Enggau semua peninga kita jangan lupa untuk bahagia. Kakek Sigamai, Margaret Unci yang MA. Ningan Nuan di Cebu yang minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang kabannya. Ricky Ribot and Desmond, James Anyaus, Thomas Ribis Jelof, Mary Ben Martin, Gau Nuan Bega, selamat bertugas di konti. Okey, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami. Siti, Enya, peminat YFM Iban, Siti Agi, YFM Iban Station, pemerintah kita. Terima kasih bala admin. Kita mendekat lagu Berentang Lundai dalam air lagu Kedisada Karen Libau dengan lagu Yala Lengau Kenuan. Nginjal dari sila senangkan kenyak lagi Subak Nuan Lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silla sengau lagu ya Subat Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tanti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya erti ya cantik ne. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Bak jam ketiga 8.30 lagi mending ke Manasal malam tu Dungai sudah jadi tampung gau pemerindang malam ne. Apabila kita kesemuan pandingan kami agi dengan kami, terima kasih umanyu. Okey, kapan dah kadang-kadang dua kali meh didengar sadanya kaban kita tu berjaku radio laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya enggak program pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 2008 kira ke meri temgati ngagai bala kuliah nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilah neh. Okey, terima kasih semua, pagilah kita bertemu baru tindak salah ingat pagilah rentak ngalih hari pukul 3 kali hari ini engkau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang. Okey, tindak jenak boleh mimpi ke mana engkau lagu kebelu dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peninga kami ya ke semua pening kami ninting hari ninting jam nyukung kami di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Manggae ada pulau Msaro Tapang nyemanggai ada punjoang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai detunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i adau ngangau nyawa nampalang nyak gemanua.

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang kumang darah dayang nantang ikati nyadi rumah diwae nti nyadi nyamai kaki aku begili niki anunjang nti tau madaka tau niwae awak na debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tau da tujah tiki tunjang tau mendu tau ai samamu lentora batang niki medik jalili darah kumang talu bega aguae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkaik

Sabot tali. Kumang barani dayang nantang kini kepajalaye di uai nak ngabai siku na ngalang ngai nadai pajalaye bukai makutuai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutu aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida capunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun rekam bedawo sida punga tajau nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lempuang dekeduan cida punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri aku terdai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang awak kekeliang jantian kalili yang pulau limbang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai.

Nu serar nguat ilu muat na beman nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidi minta pemandai pugai batu acam tidi minta pemandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakanuan tukanya digelanyang manang ngan tebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tinyebomua malu silu supan nati

Lalu datunyan turuan tangga tampuan kayu gemi alu datungkah miada rumah panjai ngalili enti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang ngalari enti nyobra rumah pajalai sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjung nyembeda putuang putu hadai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nada bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinya rata ada buki telah lagi tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali alu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinya berasal mi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang, kasbang pangkoang, kagoang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walau toang. Pie yang pudarade yang cukup dituang, orang tetuai, pudan tenyinya lairanyai, balang bar kuang, orang tenemiak, tenyinya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tadaran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wilon baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tenduang nama nu atuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga semetop baka gugup buntur beta tigoang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dianu ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak desakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir berbanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tegak leman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngujungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungkuang ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang agung baru muji tuan haji tungku gemamna

Tana dela po may na mga dae karuang mga da nga nuot nung kasaputuot kain ubuang jara menti nga nade muna saling o mga nuot banda mental nga dala bental peruat segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerni bunso baya sungga kulu baur su garulaka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna orang tenam yak entenya baka jengkak baka jera raga.

bekalala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan temengasih do basambir banda nama nuan temengadrah baka kipah biluan merarika nuan temengalaju baka peluru hai sanapang bansa nuan temengalasiat baka sumpit lurus segala-gala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petangra raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ritubai indung tuba temengah munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang atas sikit dah gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat dah.

sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh tega lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap besarangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk sega gala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

Udang rumah bunga nyerah gemi tajar beda diri. Udang muji raja tuan Haji Tungku Gemamena baru muji kapala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala ka bulo luan tua nga gayo kleang aji.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di temu kita, Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
4: Program Temegah dekat ditabur

0: Terus ari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Damai sejalan.
1: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pebatu kenyalang, tindak dua kandang, ndak kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke boyan nurun. Ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lain, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekung rengau, nyawa, kangau-kangau, kak ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Nyak lain, tu, mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersau.

Minang, lagu hari Ricky and Rosan ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kali bakal selama malam hari 3 kita bergulai hingga waktu Sam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ini program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program tu nadai dikeluar ke Tegal kita ke ngintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu tu ya. Jadi malam tu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita apa program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peningah 0822586333 atau 2586334. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita apa program ngenggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau betapi ngau penuh sah akan untung kita. Angkanya penusah angus kita ke berbadi pak jalan lun kita ke gawa bak menua orang subak kini ke bisi napi penusah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah bak tisi radio maka ke malam tau. Kalau dia tahu program kita di YFM juga boleh didengar kita ba channel Astro ya 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro juga dia tahu ya. Kelimpah hari RTM klik dengan mengena frekuensi FM maka selama di strata menua Sarawak. Okey, berperinang dengan lagu Rejimi Nyayang, bedau nyambut kangau hari balap peninggal kita.

0: dengar ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus malah habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang eh bahawa program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM. Kosong 8225833 ngau meka 2586344 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
4: Aku tak
3: Imbros, Sam. Oh, Imbros. Ada tai baru Imbros malam tu ni. Selamat malam, Imbros.
4: Mana cerita tol ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh rani ngah tu, Imbros. Oh.
4: Oh.
3: Ya, nama teka tu sinon deh, kenang malam tu.
4: Jadi itu tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
4: Oh, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Halo, bengkai sama dia, Imbros. Oh.
4: Jadi tu tadi ngemnya cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda Korea ke Singapore mah tu mayanya.
3: Oh, kau ke Singapore?
4: Aw. Mayu apa lah kami sih? Bisa ya ke lima iko? Bisa kami sebelah coba. Lepas nak sama menua sih?
3: Oh, aw hari bukai hari menua bukai kedua nya ne?
4: Aw, bisa kedua tadi hari kami hari kenalan tadi bisa. Bisa ga tiga iko kami.
3: Au. Oh.
4: Denya hari hari uya nian kedua.
3: Au.
4: Au, denya tadi. Makato ke sem.
3: Okey. Au.
4: Kami semua tadi cukup maya tadi apply kami ga pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibu.
3: Oh, pagi.
4: Kucing kan usung kucing dia.
3: Au, kucing kita au.
4: Aw,
3: aw ngetu kucing dulu.
4: Aw ngetu maya aja sih. Tahun 2000 maya coba.
3: Aw transit itu dulu meh.
4: Transit maya aja.
3: Aw,
4: jadi udahnya tadi sih.
3: Aw,
4: kami datang deh kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami sih kau ke kaban kucing tadi. Luhian nama ya.
3: Oh, aw.
4: Exercise ngau tu tadi.
3: Aau.
4: Jadi kami dia tadi, udah datang ke airport di kucing dia. Pasut megang bawa lah.
3: Aau. Nurun ke.
4: Wah, udah pasut memegang.
3: Nurun ke airport ne.
4: Nurun airport.
3: Aau.
4: Udahnya tadi sem, udahnya tadi nanti tu saya udah buka udah ambil udah tanya megang tinggal pelayannya aja mereka berdau dia. Dia tadi aw kaban kusikon tadi ke nama luyan tadi. Aduh berau kusuk usia ya dini ni nama de nak pulai de nama de udah pulai magai udah pansuat magai orang nama de kati buka tokek ko yang mana aku
3: nama muka namanya
4: nah nama muka tali
3: tali
4: pinggangnya de
3: aw tali pinggang bak no duduaknya
4: no duduaknya tem
3: aw.
4: Nama kedai aku noda berubah omiah megang orang noda dia. Lai buka kia kita noda kia kita noda kia. Nang mau kumka tau ku yang noko.
3: Au, ya telepon kenuan ke bekeni?
4: Ah?
3: Ya bekeni ya madah kenuan deh.
4: Aku baru kang lebus mua pintu bilunya aku.
3: Oh, au.
4: Lama kami dua dampir zaman dia deh tim.
3: Au.
4: Au dia nyata deh. Mina nyawa ya aku teman saya yang bukuk ya.
3: Aau.
4: Aku dia. Jika dia menutup muka ya, aku dia. Lalu kecil ke pihak ni. Lalu ini ya, aku tahu.
3: Aau.
4: Kalau yang ada yang saya tahu, aku dia orang dia ambil semua. Aku dia ya.
3: Aau.
4: Dia tadi, ada kucing tadi. Lepas bilion baru ke kami. Ada kucing yang ngagai Johor Baru dah sem.
3: Oh, agi Johor godanya.
4: Ah, ke Johor. Jadi dapat Johor tadi kerja lah tu ke kerja landscape kami dan bagi orang kami semua nak sekolah lagi kami tu sem.
3: Oh.
4: Jadi ke nak mau muka tali pikir yang bilion tadi. Dan yang apa punggul dia ni lah.
3: Oh, dininya.
4: Aba nak jauh ngau. Kita titi sira dia apa chat dia dah.
3: Okey.
4: Ah, udahnya tadi sem. Betul kami semua. Jadi aku tadi dan yang orang aba aba cuaca yang dia. Ah, dampian aku.
3: Ah.
4: Oh, kami yang cerita tentang bekerja masa dari tim kami semua.
3: Ah.
4: Mulai bangsa Bengala, bangsa Thailand, Iban,
3: Betul,
4: semua aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang tengah nama nak memegang luri, mogo dia pet luri. Dampa nemu orang semua, nemu ke sudah aku nak saya temu mainnya tim.
3: Tahu.
4: Sebenarnya tadi aku tadi nak nyamain ke tu aku orang naik magang pegawai ke Indian deh tiap.
3: Okay.
4: Lepas kembali kami ya coba sikit sikit nombor dua sebesar di Singapura lah capnya. Jadi tadi siam tadi sila orang punya tadi lepas kami bersaid kami tadi abah Singapura apa ngada nolak tempat orang santai-santainya ada sen. Aduh kata dia sebenarnya orang itu tadi bala induan bala semua ngau bala kami kerja tadi. Aku lalu kembang yang lalu nikah ngai dampar. Nari kata semua kau mainnya sen. Bukan berbulang deh, tapi hati aku tu malu man benda orang nemu mengingin. Binya tadi, alu beriba ama aku beriba tanya kita nya di jampanya di sem.
3: Jampanya.
4: Nemu ke aku binya, baka kelas jampa atau kelas tiga deh. Tapi tiba-tiba aku tadi nyu kak dan berada dan punya nemu tadi. Nak berasa ya dia tadi, gustan mimian aku sem. Tak ngan tiang api, dia nemu pemasai tiang api ke tingginya tiem. Apa? Nasib punya nak ngingat aku tiem. Alam aku gustan belakang dia. Ribas belakang tiem. Abu tiem tu. Abu pangka tiang api tiangnya ada abu semian jale besar dia.
3: Ngan tiang api.
4: Nasib orang ada tiem.
3: Okay, nih tiu orang
4: besar. Tiu orang tiem. Mengalah aku tim berbayar kena lalu tahu aku nak berbayar nak uliah mayanya kadang nak dijual orang
3: aku kes minat nak bayar dijual orang kini tuan
4: aku nak mungkin
3: aku nasib ada orang ni aku nasib kena ada orang mayanya
4: nak ada siap nak ada orang
3: aku berani ke tu ke nak ngasuh nuan mainnya ni
4: nak okey namanya lepas orang yang bersaid kami tadi sama kita yang di Sarawak atau ngetur ya, lepas hari hujan tadi, ngetur tu dia. Lepas dia dampak gilang dia, dia nemu gilangnya, mayuh ini sunal dia, Sim.
3: Bagilang.
4: Apa gilangnya, Sim? Gilang terakhir dia, anu kami. Dia nyak tadi, kudek, Sim. Kemudian aku tanya tadi. Maka aku kudek, kudek. Nanti aku tanya, nada yang nanti dan nyong ke agi bala aku di menua dia, duit tu. Kena berbayar tiang api tau. Kasi kemudian Masih aku ternyata dia belum yang aku dulu. Lalu dia minta aku lagi satu. Dia nyanyak. Aku lalu buah hari empayang. Bisa empayang tinggi dia. Lepas kaki dampak tau besar dia tinggi. Lalu lecut dia sekian. Kaya aku lagi satu. Lalu puai hanya. Taban kaku dia jam 4 ni sem. Taban kau kian lecut tempat. No, para kami yang nyimpan dia deh. Sampai dia tahu sudah nanti mau siam.
3: Oh, nanti orang berdoa.
4: Halnya.
3: Nanti orang berdoa.
4: Nanti yang berdoa. Tapi aku bisa sebab dia yang kau siam.
3: Apa?
4: Berita aku tu siam. Sampai dia kau mamat nih siam.
3: Aman. Nanti orang nanti orang muda tadi. Nak nemu mah kena orang kau nuan ne.
4: Banyak mah sini aku sini buai bos kami meninggal kami yang kami tim. Aku tim.
3: Oh, dah nya. Okey kan orang mengkai nya.
4: Badau ku dia siam nak ai nak ai moren tadi orang kena di banyak tadi sini. Bukan selama ame di dua ngaje dan banyak ya ni tim.
3: Oh, nanti mudah ti api ketumbangnya ya.
4: Dia api ketumbang tadi tim.
3: Oh.
4: Lu begau mo orang di nya tim. Dia mo. Tanya meninggal kami apa apa saitnya tadi si kom meninggal kami nama atas saya punya hari kita hari hari Johornya ya. Mana hanya aku.
3: Ne, tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya.
4: Tadi nade nemu, tujuh jam begau muriang dia masuk dalam bedau tanya nyu nyu angkat kenya. Aku nak ngau angkat kenya aku. Orang orang mengangkatnya bala blok kami dia aku nyukuk kait zaman kian ku.
3: Aw ne lari mana?
4: Lari ku tem. Aku ikut dia lemau itu. Ujang tetap megang aku ikut dia.
3: Oh aman. Aw nadai mana kurang menuan ne?
4: Nadai sampai dia tahu si dah nan mau. Tahu apa si dah bersih ni ngah.
3: Nemu
4: lebak tu.
3: Nemu masih dah ya.
4: Nemu si dah bala kami lebay iban kami menyanyi coba bala ruya.
3: Aw.
4: Lari mangeang maiwang ke bala tu deh kaban
3: aman
4: ke udah ngau gulai tu ba
3: kau demo nadai merengi ka de lagi tadah temu tanya dian
4: udah ya sem
3: au ne au
4: nama siko aja sem malam
3: ah siko ko aja au nadai kaban malam tu solo malam tu au au nang ngau au go red go head aja.
4: Ah, nyamen, kayaknya tadi tim.
3: Ah, okay. Okey.
4: Baru
3: ke? Okey, Imbros. Okey. Terima kasih, Imbros.
4: Sama-sama, Sam.
3: Okey. Hanya peninggal ke terubah kita, Imbros. Sebab apa gula dengan kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okey. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Jadi, ngarap ke mayuh hakim, kita ke Bukai. Dekat nusi cerita bah arus telefon kita okay. Nguji nyawat kangau tau ga okay. Halo selamat malam.
5: Selamat malam Sam. Pancu tu Sam.
3: Pancu.
5: Pancu Arimiri.
3: Oh Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
5: Oh Kediri dia aja malam tu Sam.
3: Kediri tu nadai kaban tu.
5: Nadai takut
3: sendiri. No, takut. No, mau tak nakut, Pancu. Nanti bisa lagi. Payu ke. Nadai pindah no malam tu?
5: Nadai segi. Nanti-nanti.
3: Nanti program tu, meh.
5: Langsung ngat tu.
3: Amat, amat. Dimiri dah di ni, Pancu?
5: Batudan tu, DJ.
3: Oh, ditudan dia. Okey. Nama tu dah. Bisa tak ke... Kunci kau peninggal
5: Bukai ya? Anu nyap tunggal ko ngasuh nusi cerita ya.
3: Aha, okey.
5: Pada untuk lama tu tadi.
3: Oh, au.
5: Seduai ya, kamu terumput nurun kerja.
3: Oh, au.
5: Batu dan luat ditumpu menya.
3: Au, ah.
5: Duai ke ngambil injin ngagai rumah ini, ngagai ini ya kia. Kali duai medak bercermin.
3: Au.
5: Temeda antau atas cerita doa ya.
3: Nih, namanya siang, malam?
5: Malam pukul 4 pagi.
3: Oh, dini hari.
5: Oh, pada doa ya cermin.
3: Cermin keritanya, nih?
5: Ya, pak. Ya, pada doa ya cermin kereta. Baju putih, buah panjai. Atas prabuang kereta doa ya. Pada doa ya, anak pansut. Anak pansut tu ak ya. Anak pansut dulu, ya. Pada doa ya dulu. Nak dua ke ngerakamnya ngena hari semer ceritanya nak uleh peda.
3: Au ne.
5: Au.
3: Nak uleh record sedua ya ne.
5: Ya.
3: Oh.
5: Dia nya pun nyau mudua ngambil inya rumput yang agak rumah ini ya kia. Dia nya terbaik mesti nyari peda agai.
3: Au ne. Namanya nang suah ngacau luarnya.
5: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena akan ngambil inya rumput kena. Tunggu dua cepedak ke antau. Atas kereta dua ya.
3: Oh.
5: Kenyet dua meda.
3: Baru tu Pancu.
5: Aku baru berdau bisi berdau sebulan tu dah.
3: Hmm.
5: Yang asal aku telefon dia ngai telefon malu ke?
3: Aku ne.
5: Aku nyajak mandi je.
3: Aku okay. Pancu. Nuan pun okay. Ada cerita.
5: Ha? Aku bisi ku cerita subak DJ tu madah gigi ukoi subak DJ kami jadi liaknya.
3: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukoinya subak ne.
5: Ya.
3: Aman kami, aman.
5: Aku bisi aku dah mana jari dah.
3: Oh au dah gerai ne. Nadai nama nama sama.
5: Nadai.
3: Nadai au bayar banyak.
5: Au.
3: Au okey Pancu.
5: Okey, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam. Terima kasih, ne. Okey, ya, peninggal kita Pancu hari Miri, ya. Hari Tudan, ya, pelabar aku. Okey, bisa peninggal kita itu, kak. Halo, selamat malam.
6: Okey, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam, Sam. Berita cukup mana, atau... aku nyebut dulu, nanti salah lagi. Sepawi, okey?
6: Betul.
3: Ah, ya. Ah, sepanoi itu ne.
6: Oh.
3: Ah.
6: Nama kabar macam.
3: Ya, oh, kait tenda. Terang.
6: Tenda kalau betul nak, ulo kopi itu.
3: Nanti kau ke Sri Aman ya lah, sepanoi.
6: Okey.
3: Bilang ni kak non kian.
6: Aku je, ngurian di sana bersih jaya dia aku.
3: Oh, kedai non pun.
6: Nua dia aku.
3: Oh, iya, aman. Oh, di Sri Jaya dia.
6: Oh, di Sri Jaya dia, aku. Kadang-kadang aku dia aman dan aku mengeluh. Rumah berkebun. Dia, aku dia.
3: Aman.
6: Jadi, malam tu, Sam.
3: Okay.
6: Cerita tu, terbaru, mas, Sam.
3: Baru, ya?
6: Baru meninggal hari tu.
3: Oh. Aku bisa ingat kita di Lingga dia. Bisa, bisa empat bayar lah banyak, ne.
6: Oh, bisa, mas.
3: Baru-baru tu tadi, ya?
6: Oh.
3: Jauh hari kita ya?
6: Jauh.
3: Jauh. Okey. Au.
6: Jadi cerita aku malam tu Sam. Jadi 3 hari sidang kaku.
3: 3 hari tu kuda.
6: Ah, 3 hari tu kuda. Jadi kami 3 dekwai ku ujuk ku labang dia Allah ku medai ini edito.
3: Au.
6: Kebun kami 3.
3: Au.
6: Ini kebun sawit ku dilik dia. Dan tu jauh dari rumah tapi se mak tesbo minat kerja kami.
3: Aw semak ya.
6: Aw semak. Kudanya nu. Kian kami 3.
3: Aw.
6: Pagi lah dalam buku 8 kena kami 3. Tetapi kebun. Nanti orang tesbia aku nya, kaban aku nya. Hari cite yang bete. Nono. Namanya kayu kara kita ya dah. Kayu kara kita ya.
3: Kayu pun kara.
6: Pun kara kita ya dah.
3: Oh okay.
6: Bisa nono dari mati nya.
3: Aw.
6: Laban aku, orang tu nuno bantara kami doainya.
3: Oh, aw.
6: Aku tengah kut tayaris mangga angkian kena nuno ini.
3: Aw, nama mengasuh nuno deh, Spawi.
6: Laban ngacau bantara dia kalau mustainya.
3: Oh.
6: Laban mak dia udah muda, kontenan pasar lah, mai kuat tayar, kengen aku.
3: Aw.
6: Mesti tiga kali, mesti kuat dengan mewah angkat aku, tayarnya hari pasar ini.
3: Aw.
6: Udahnya. Dan kuat dua yang nyabi angkuang lama dua yang kuat yang marek kayanya kerja dua yang bukan kerak ya. Udah nak tunu abang maya dua yang nunu yang aku bak kucian din.
3: Oh
6: maya dua yang nunu udah nak nama ada turun kami 3 utai nak segi ke tunu tapi bedor bah
3: aw pun kerak
6: kerak bedor bah
3: aw
6: dampak dia tapi bedor bah lah nyabi turun kami 3 kebuan kian
3: aw.
6: Jadi aku tu tadi, mai namanya mai dan sawit ke dalam dia. Nah jauh aku tinggal ke dua itu banyak. Jadi dua nya sisi jalan itu.
3: Aw.
6: Jadi ucu punya tadi, mai kubi kayam kita kena kontrolnya.
3: Oh, aw.
6: Banyak. Madah gay aku tu main kubi, kena aku main kubi ngaduk kubur saya, bet tengah jalan.
3: Kena
6: main dia. Dan tu betah aku ninggal dua. Kian baru aku apa kau rupai kopi. Kopi tinggal apa cerita dia.
3: Aw.
6: Madah tu aku na. Madah aku.
3: Aw.
6: Papa kaya nama papa aku. Aku tidak kenal nama tu lek ya.
3: Oh. Madah.
6: Mesti nama hari itu aku no ya.
3: Aw.
6: Ukaya renap ke ku ciat nya ke ku
3: cibulan. Au.
6: Ukaya ukaya sigit renap ke kundang awar renap.
3: Au. Au.
6: Mbak ke ku tu dah kunya munyi ka.
3: Au. Ni mai au cau nya.
6: Bisa nak 5 tahun lebih ya.
3: Nah, 5 tahun lebih ya. Au.
6: Au. Dah nak ku dek. Mbak ke ku beri dek ku yang yang tadi. Au. Mau ku ke dalam kian. Matua-matua ku ke dalam sawit dan memuai dam ni dulu ya. Bisa temunyi bak ku dia nak. Kan bisa pasal berkati kau dengan nak bak tahu deh.
3: Au ne.
6: Nasib mbak kena ku tengah hari ya sem.
3: Tengah hari.
6: Au.
3: Tengah hari raya.
6: Ku sebelas ringkat ku.
3: Au. Ai.
6: Berkati kau. Nama pecut. Lalu tiku dengan sapat. Oleh aku setiap nak bayar ke kaban ke. Aku nak bulu ku nyangkat.
3: Au.
6: Oh. Nunggu ku saya kayu dalam kian. Oh. Betul saya nak keluar tu. Ketik ku den.
3: Oh. Au.
6: Anda nak dah bapai nak dah bina yang aku tenggam semangat saya mendak ada supply yang saya dua ikan. Ate dia nak aku pernah lu main dua supply ke rumah kita ok?
3: Awah.
6: Sekali kode malamnya ucu, anda boleh timbul.
3: Oh, ne.
6: Anda boleh timbul semua malamnya mata apa pelik aja yang namanya kumai tinggal, naga tinggal.
3: Awah.
6: Naga aku ibu aku galaban, dia ngelai dia kata kau dah ke dia tua aku. Kerana malam tadi, taman nak tinduak ni saya malam tadi, gesak dia.
3: Oh, ngai tinduak.
6: Nah, orang aku, baik mereka bab ngai ga, nyonya ga, orang tanai ni niat dalam nuat tu,
3: mungkin
6: kau ya. Nah, orang saya makai, ni oleh kira, aku selalu makan malam kebun ni semua tanya nyai kena.
3: Oh,
6: Nama ni nak bisa kaban ko, balai ban ya, ni nak. Mimpi ya, mimpi. Rusaknya ke bini ku ya?
3: Oh? Au.
6: Au.
3: Mimpi rusak ke bini?
6: Au, anda jauh hari kebun aku nya. Kan dia amai senapa yang temenan. Nuntung aja senapa yang lalu mati rusak ya tiba ya.
3: Ya. Au, anda jauh hari pun kara antara?
6: Anda jauh hari nya. Satu dek yo nya rusak tu. Badan tu amat minggu tu tadi oh amat ya.
3: Au ah. Oh.
6: No.
3: Au.
6: Nya makong ada kere, kalau yang muka nyai berkebunnya.
3: Aman, ngenang kepung kara entah deh. Nanti tanya, anda nunu ya?
6: Sudah tu nunu nya setiap dah jarubah punya.
3: Aw ah.
6: Nah, kemudah kaban ku kata nunu ke ngacau kita ikut nu ya. Ngai dia ningap nunu aku lah. Jadi kan nunu tu nunu aku kungan kuat uliak ku nunu ya. Nunu dah tu nunu ya untuk lain nanti. Kaban yang ngacau yang engkau sawit kena bayar yang ngacau nuan nuatan nuan kita kui. Kau tidak yang mana kawit yang tidak tiga ada.
3: Oh, aw.
6: Kalau yang mau sampai belasan tidaknya.
3: Ya. Kati ucu nanti tadi dah gerai sepawi.
6: Kau mau untuk kau ke? Kau mau untuk nak
3: kau? Oh, aw. Bisa baik deh. Apa sore ame?
6: Oh, anehnya tu bisa main gorang ya.
3: Oh, aw.
6: Kau pedak.
3: Aau.
6: Memang orang semua dia di kita ya. Kekalangan tadi amat tidak buat mana bini aku kesak ke sama. Hei.
3: Aau. Nadai dia ngang lara tay.
6: Nadai mesti aku lawan dah tu tan lagi malam tadi. Erko tiga sini. Ia muda. Ia jadi itu tunggu aku kue nya.
3: Oh. Aau.
6: Baik mahu tay.
3: Aau.
6: Nya mak kue. Nya mak. Nak mahu. Nama tay nya.
3: Aman.
6: Nah, jangan cerita aku nanti malam kita itu penuh muar mujo jurus megang boleh petipuan baru minggu siti lah.
3: Ah, okay, Spawi. Terima kasih yang megang Spawi.
6: Okay, sama-sama.
3: Okay, ya, bertemu baru minggu ke Bukai ni. Okaynya Spawi ke malam tau ya. Siko. Peninggal kita hari Seri Aman ke suah megang bawa gulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninga pukul 10 malam kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Kita nguji berandau ngau Siti tu lagi peninga kita itu. Okey, halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam. Mau siapa tu kaban?
7: Selamat malam. Lama dah nadai kena sebulan dia tu dengan kau buat program. Semangat tu. Lama itu leban rumah panjai dia pius tau.
3: Oh.
7: Masa radio tau ke kadang ada lain tu.
3: Ah, oh, tu
7: dah cari rumah panjai tadi kucing itu.
3: Oh, ada kucing tau itu.
7: Oh,
3: aw, okay.
7: Aku tu.
8: aki siko de pantiang nampari.
3: Aw aki siko ne.
8: Aw pantiang suah ke kunggau ngomo tu de.
3: Aw ya. Mm-mm. Atau
8: aku aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nyo.
3: Oh, okey, lama amat tu dah.
8: Lama yang di maya nyo suwo miong kabang. Jadi kita itu segi dia bo madang kabang lah. Kau ni kau langkau. Kau kau serunggu kurangnya. Jadi maya nyo aku nyalain kabang. Nyalain kabangnya. Jadi kira pukul 10 lah. Pagi nya aku tu tadi. Mai ipar ku ipar ku lagi niat lah punya nyo. Jadi bini ku jadi kami doa itu ni kok kayu ala mai. Namun yang nyalain kabang oleh kita lagi ini. Jadi mai senapa ikan doa itu tadi. Dan nyo nyelam-nyelam aku angkat dari ulu langkau kabang ku si lubuak. Kumbai orang dia tu lubuak nangom ruji bongno kami kabar dia ni. Jadi aku tu lepas narinya beno pancang mata panas. Angkat aku nya tadi melungguah buka tu saya sih. Kedua aku nak aku saya lebih. Angkat nya tadi nanti cemang kalau timbak nyok le apa nyok kenyian aku. Tapi timbak kau semak kau mau palau. Jadi kan kerja senapang kau tu. Iyo angkat lebih narik kau puai, aku narik lebih terbiang. Puas-puas kami mereka tariatnya tadi. Lalu putus tali senapang tali tansi tanya 200 pound. Putus ni. Dan yo babanya kami yang kabang aku pulai. Jangan kau kabang giro ke kabang kau pergi go. Angkat mayuh kami go padah lah banyak ni mayuh kabangnya belum mau mendang kabang ibu dan kabang dari ibu deh. Angkat madah kayo aku ipar aku. Jadi giro kami lebih nyok. Angkat yang lebih yang tadi lalu dia temu ipar aku.
3: Temu kan eh.
8: Bedau ipar punya hidup dia tu. Ya nyok kumbai orang apa cikgu jungan dan taban. Bawa rumah ikat kantan sungai jira. Jadi ayo ke kengau punya udah ninggal lama udah. Jadi gigo mengangkat lagi tu tadi lu dah temu ipar ku nak udah cima yo. Engkau lu lam tu dah kusen. Bedau lagi dah mencok aku bal ke ku lu napang kebang ku. Angkat lagi tu tadi. Lalu dekat bo nama kaki mo napang punya. Angkat labi ni rumus sium ke aku ngau tali senapang bo kayu alam air bien. Nyok ngaku nu kayu nyok nama aku ngejut asai ke ulia kepala kepantuan nama nak ngejut tan ke ni beli senapang ku nyok dan melihat jari ku dan labi
3: au dibeliat ya nuan tadi
8: au dibeliat udah nyok aku ngau ke kita tolong sih dok angkatnya yo ke subok lama ya ketinggi-tinggi lagi. Lalu nyago ke kayu nyo. Jadi agi ke aku irau ke naik ke labi tang tu. Angkat nyo dah udah tai ipar ku nyo. Perjuangan ku sih doknya. Lu cima ya sambil kat ya napang. Angkat kayu nyo udah patah ke yang ngayo ku nyo subok. Angkat labi nyo lebar ke sisi biang yang mai tarik kami. Jadi labi nyo tapi seruai nak daya ngau aku gagak lagi bisa. Ini yang lain boleh hidup kita alam air.
3: Alam airnya, dia berlihat ya.
8: Alam air. Jadi, mana ya aku pun alam air. Jadi, ini begau kami sebuat mok medang kabangnya. Tapi, mana ya aku musai. Jadi, bisik ni rau ku laban. Bahawa ya, kalau ipar ku musuh lebih nyabian tu ku cerita sida yo.
3: Aku kena ke
8: dan suah udah ada tindak orang kau senapang patah nak mati. Lalu ni dia jaga depan ku kita ini gantainya main bakal bawa belakang lebih ada. Leban suah ambil sida mimpi nyabian tu mesti kena ayok ku siku yo ni udah mati. Sekali udah nimbak nak senapang patah bawa. Naik cedok. Nadanya nyok gue lebih. Banyak dami mimpinya di sini rau ko.
3: Aw, ama berantau lapinya.
8: Aw, jadi lapinya tadi lo baik kami dalam kaum kabang aku. Adio kami itu lapinya jadi mengusai lapi lembang kena dek kalau nade ditimbang menyanyok ne.
3: Aw,
8: jadi lapinya dibagi kami tubuh 9.
3: Aw,
8: semua kami ke bawa dan kabang kau kengau ne.
3: Benar jauh ne.
8: Tidak jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami 29 awak bisi 7 keti.
3: 7 keti
8: Siko isi ya. Jadi aku bisi mirau ni dengan sidok madah ke. Kadang-kadang engkau tak bisi lebat lebih tu jadi antung lama manyuang lah tubuh dah bakar ke. Jadi aku semangat kau sampai dia tu umur tu sudah tua eh. Nadai ke nama-nama banyak nasib kita lah. Jadi nyok lah. Kumai ku gengar semua nak bantik sirok nak ngawak ku. Mesti mati ku laban lebih.
3: Laban dalam air dia.
8: Laban dalam air. Jadi api yang jadi nama ni kerubung keriang lebihnya. Atau aku taruh ipar ku. Apa ye? Cikgu Jungannya, dia tu nada lagi ni selepas sungai panjai sudah sungai jiraknya subuk dangun. Dia terangun subuk tahu oleh anak mien umur 3 bulan mandi deh. Pun saya tak tak ada timbang tang jangkau ku cik timbang dia tu. Lebih dari 50 kilo jangkau ku lebihnya.
3: Nama antara empat kita antara Kesika lebihnya.
8: Empat
3: ni.
8: Baru bagi kami. Tak aku bisa tirau ni ngobali ayok, aku boleh tar, aku madah ke. Lebih menjadian tu, nak bisa tirau aku.
3: Lepas aku dah makainya?
8: Dah makainya, laban lebih menjadian tu, aku sudah ya untuk ambil mimpi.
3: Laban keberantau meh kau.
8: Engkau tak ukai lebih nyok menjadian tu, telah menjadian aku dan mu.
3: Amat
8: ke? Dan tu tak irau kau.
3: Amat. Nadainya nama deh.
8: Nadai. Nyok mesin.
3: Kemana nak cerita nanya Kesika? Mana nak cerita nanya Pak Ko?
8: Nyok mana cerita? Jadi tiba-tiba peluang minggu bukai lah. Nusai cerita mai lah. Kalau kami rasa tua ngasuh ke nusai cerita. Ti yang ingat nadai je kami jadi Pak Ko. Ti kita ngasuh ke nusai cerita. Kita tulis mana-mana ke Pak Ko.
3: Amat.
8: Banyak. Dan jadi tak sebut ngapo ti sidok nak dibuat nak jaku. Ado ko betul ti sebut aku ti buat surat nyai ku maco ko ku ni mesti dia.
3: Amat ya.
8: Bah, terima kasih sen.
3: Okey sama-sama bisi cerita nang ngalau ya tu si ke.
8: Ba, tadi ku mau ke.
3: Okey sama-sama. Okey sama-sama. Selamat malam. Okey ya. Nyata deh Sika di Kuching di tau ya angka bisi nemuai kita ya. Jam kita itu 2 minit mulai pukul 10 malam. Jadi tau maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke pogok besar sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangkuk pengawal sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansia di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah hari meri sukung ngagai ruang bilia orang ke betapi ngau pemar penguji ba pengidup. Teks jakuk ya dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing ba pengerami jadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berba angonya Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostic molekul ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation di seriris ngau pemansang sektanya ke pengerai ti jampat tindak ngeruga standard etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup pengawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik yang kaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke di keranau kemaya convention ICMF 2026 tinggempuruk ke pakar arimnua atau ngaun terabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal Malaysia ti berkualiti dengan maya macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setiap ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal tentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area rus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia di berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau ngegap ke raban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nembiak ukai seminat nyulut per akademik aja tambah ke ngembuan ulah di tahunnya di teladan serta napi pemar jemaah hilang. Ya maksud ke jakunya apa pekit forum nembiak madani piala pusingan tuai pemegang menua Sarawak Renggat Sarawak 2026. Teks jako ya dibaca Sapir Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Ba pengawal ke sepaka tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jako Melayu nak boleh nak seruran ditegap ke. Ko ia yang dikenal nentu ke jako bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya megah direcah ngau penatai tuai pemegang menua Sarawak Tun PH Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ko Jaafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ko Dato' Dr. Hazami semancai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkuk pengawal jadi institution ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya rito. Nyanaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, datai baru kita ya. Bak jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita ya ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman Ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh agi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu, macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya, baru selipun kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, kawan. Siapa tu?
4: Tu rumah pali hari.
3: Oh, tu rumah. Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Apa, tahunnya kemarin.

0: Isin itu rumah.
1: Oh, bisa ya.
0: Out. Out.
1: Okay. Selalu bisa jalan. Lepas nanti disuai baru bisa tak.
0: Awak juga sah nasi balau hau. Okay, itu rumah. Nama kini deh malam tu kak.
1: Oh, tenang itu deh. Kisah. Udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
0: Oh, awak. Lagi dikingat kena.
1: Aku ingat. Habis ke SPM sebab.
0: Aku ni.
1: Lalu nama tu. Sebenarnya saya SPM. Berbaik malah kami.
0: Aku.
1: Tanya si kau kini dah dah tahu. So, aku ke pintu lu. Sekedar si kau malah ke Miri. Si kau malah ke Brunei.
0: Ke Gawak.
1: Ya? Malah kami. Aku ke Gawak.
0: Oh.
1: Aku ya. Ngiga duit kena lampau pelajar baru pia aku jaku. Aku lu milih ke Brunei.
0: Sebel
1: mainnya apa aku segi gawat le Brunei kan.
0: Oh, awalnya main mesti roti tia kena.
1: Aku ya mesti pulai mainnya bulan 11 nya mesti pulai.
0: Aku
1: udah Christmas nya 29 bulan aku lu tia kia.
0: Aku
1: mayuah ke kami mesti mesti empat ikau.
0: Oh,
1: balari benua lipat
0: kia. Oh, nak kediri kenapa ne?
1: Tak, tak kediri. Dari apa aku sih kau ngau dengan si dari lipat ni inti yang ngau apa gun?
0: Oh,
1: sebab belang ngau kian. Hari kucing yang kami kena biluan. Aku dah ngaji pas kuatnya. Lalu, kau nanti kita ikat jalan ke luar negara. Tu cuak dulu, tu cuak hepatitis B ya.
0: Oh, aw ne.
1: Atau
0: ramai anak mana ne?
1: Aku tu mainnya.
0: Aw.
1: Udah tu cuaknya kira bisa 2-3 hari kami berangkat.
0: Aw.
1: Kalau lama tu, padang bila lama sebab kau ikut dia tu nyen sepiak nyen dot TUDM.
0: Oh, aw. Harinya terus direct ke Kuci, ke Brunei.
1: Dari Kemiri.
0: Dari Kemiri. Kemiri.
1: Aw. Kemiri. Kena biluan kemiatnya Twin Otter ke 70-annya.
0: Aw. Ya, Twin Otter.
1: Paginya lebat ujarnya ke biluan kami sepatutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagai 7:30 baru orang rasa lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami depangkak ke Kudi.
0: Okay.
1: Udah ke baru depan biluan lah kalau depan biluan dah baru habis pulau baik depan biluan.
0: Perubahan depan biluan. Now.
1: Aw. Dia pilot tempat dah.
0: Aw.
1: Saya so, ikat tali pinggang itu.
0: Aw.
1: Tanya duduk mesti ke Jerungkuang. Saya so, Jerungkuang.
0: Oh, asal so, Jerungkuang, ya?
1: Saya so, Jerungkuang. Lapan biluannya ke Nurun Kediri ke Paruah kian.
0: Oh, aw.
1: Lari ke Ari Jai itu.
0: Aw. Baru ya
1: dah lepas. Aw dah lepas meri jago gerah kena. Tengejut mebiluan yang Nurun ke Paruah kian. Apa? Spekto.
0: Okay.
1: Nak demu lagi ko.
0: Asal kita babut, nanya.
1: Aw.
0: Yang tua.
1: Yo, mesti asal kat kemi, kata mirahnya.
0: Aw.
1: Lepasnya, nyata kejut ke sekali ke baruah kian.
0: Aw.
1: Udah lepasnya manah baru, dia kejut ke baru ke baruah kian.
0: Okay, ne.
1: Okay, ko nak demu lagi ko. Yo. Kita ketara. Lama kena kalah kena.
0: Aw. Raya.
1: Udah kebilon mir, udah kali yai.
0: Aw. Rawah mau kita dalam.
1: Aw. Aau, bala indau. Sikitnya hanya jeraya sida.
0: Okay.
1: Udah ya, ni udah tiba ruang udara Miri. Jumpa pagi.
0: Aau.
1: Kami ni udah landingnya.
0: Aau.
1: Ada Miri, lalu orang gaya terminal.
0: Aau.
1: Beli tiket, lalu orang gaya suka tujuh. Tanya, lalu bertukar bas. Orang gaya kalau belayat. Lalu nyembrai ke seberai kena speedboat.
0: Aau, ne.
1: Lalu orang gaya seria kami.
0: Aau.
1: Tak ada seriaknya. Lepas ke dia bawa bala di Kampung Jabang. Dia.
0: Tahu.
1: Kira bisi seminggu lepasnya baru bisi boleh kerja.
0: Kerja di Bandar Brunei?
1: Tak, berseriak dah.
0: Berseriak dia.
1: Mula aku gawak bawa penaga kelab dah.
0: Gripe-gripe
1: tu dia baik-baik bala.
0: Tahu.
1: Kadang-kadang naga gaype rumah gurka ke Pak Seria. Kadang-kadang dien ke ngadu ke jalai sekolah Chonghua Pak Lumut saya ko. Pak Lumut. Ya mari 6 hari minggu nya dek kerja baik orang berikan.
0: Au.
1: Sekali kami berikan ke jale labi kian.
0: Au.
1: Bisi siti taman ba jale labi ni.
0: Heeh.
1: Udah aku takut kai. Kau yang takut lama. Laban aku ninga airnya bisi lintah.
0: Oh, au, si mayo lintah tu mak kian kai. Kelimbang ke Brunei kian au.
1: Au.
0: Hmm.
1: Dah gak baik si dah muka akai ya mata lan muko. Kanda ngai kore tanu orang. Ini dia jalan pukat aku respia kawan aku respia ini dia pukat. Lama hal tak kuliah.
0: Sehingga lintah ladai.
1: Ladai kan ladai kena ladai lintah.
0: Aau.
1: Ya ladai berminggu sisi baik ada berikan tapi berserial dia. Kadang musim penghujan deh.
0: Aau.
1: Kampung ampu.
0: Aau.
1: Aau. Ya mah ngetan pukat berkampung.
0: Aau.
1: Kutai ke takut ku kampung besar kerja ya ke kampung besar deh lintah sisi.
0: Aau.
1: Bayar siti enggak
0: ular.
1: Au. Tiganya. Udah ke pukatnya panjai. Dah kita nak nemu menua orang deh.
0: Au.
1: Nak nemu menua berkini cara berkini dah utai bawa menua kampung puangnya.
0: Hmm. Aman. Au.
1: Tujah kenyal menyikut tai genggam semangat lari pukat dikin.
0: Au. Kau pernah nitiah kurang deh.
1: Au. Nitiah kurang.
0: Au.
1: Kenapa? Nggak kena nu orang ke. Kita gagi biak deh. Baru habis school.
0: Bukan nama ada tu rumah na, tu nyong kenangnya. Nanti tunggal ke Limbang ke Batu Danau, ke Mayuh Malintah, lama Mayuh Kerbau.
1: Kerbau. Lintah Kerbau nya.
0: Kerbau.
1: Biar kita jalan, sida matah jalan labinya Mayuh Malintah ujung kian.
0: Jangan
1: takut ke?
0: Ah, takut ke kelintah na?
1: Ini menjelikap sebelahnya.
0: Aman.
1: Lama lintah, lintah Kerbau tu nama ke lintah bukit, lintah bukit tu min.
0: Aw ah. Amat.
1: Kita lihat kerbaunya besai.
0: Besai. Aau, besai tunjuk jarinya. Besai jarinya.
1: Aau.
0: Hmm.
1: Nangi mesti ku bawa kampung baik saya mukat. Tena baik saya mukat.
0: Aau. Aman. Hmm. Hmm. Ngenang ke duit Brunei bayarnya tukar kita tukar duit kita berapa?
1: Baru seringgit 70 sen.
0: Seringgit.
1: Sedolar.
0: Seringgit 70 sen duit kita.
1: Aau, seringgit 70 sen bayarnya. Lagi bertahun tu bergang, air biarnya, sintau biarnya, sebutul baru RM2, 20 sen dia baru naik.
0: $2 lah.
1: $2.
0: $2,
1: 20 sen.
0: Oh.
1: Udah kemianya baru lepas kula. Belum tu dulu ngirup, ya lemah-lemah pernah ku. Bincang sintau ke tuke kami. Lemah-lemah bincang sintau ke.
0: Oh. Aau, si sponsor aho, kita.
1: Aau, sponsor, lepas kena mulai lelak ke ya.
0: Aau.
1: Kadang-kadang hari nak je, baik makai ke.
0: Aman, nih. Tinggal pengingat aman nih, itu rumah.
1: Aau, tinggal pengingat nih.
0: Aau, bisa kalau ke Brunei lagi udahnya?
1: Udah lepas yang nadai, aku ke Brunei. Bulan 4, aku pulai hari ini. Lepas hari saya, form 5, keluar begini.
0: Oh. Aau.
1: Lalu nadai kia lagi.
0: Aau,
1: Lepas ke alu nyake Singapore semua, saya kambiat kian.
0: Aau ne,
1: jangan tadi kita bawa Brunei.
0: Aman. Aau, tang so kebengam semangat tadi. Maya kenapa biluan nyok me?
1: Aau melepas biluan ne.
0: Aau,
1: kasih kecepanciat kami.
0: Nada nyangka dari hidup kini?
1: Aau, nada nyangka dari hidup saya senyap. Lepas kita kita berbiat.
0: Aman.
1: Tangga, saya terjun kena. Tiada niki, paman gaya niki. Karena itu berasai. Ia nurun ya. Lama kita nak terlebak lah.
0: Aau, hey, kelabuah pucuk kayu, neh turunnya.
1: Aau, ya kita lagi mian semua salo. Kita terjun dari pucuk kayu terlebak. Ngai lah.
0: Tak, tak sahnya, kadeh.
1: Tak sahnya.
0: Aman. Okay.
1: Sudah tu lah. Kalau nyambung kayaknya, banyak bah Singapore lah.
0: Ah, tahu terumah. Okay.
1: Coba tampung cerita ni lah.
0: Okay, aw bah. Minggu baru lah kini.
1: Aw. Tapi awak lah minggu tu dia lah.
0: Okay, terima kasih terumah.
1: Okay.
0: Selamat malam. Yang tadi terumah paling. Ngenang lebuh ke nepan bilun Maya Ricai. Oh. Mayanya kena twin water aku ya. Ya macam-macam eh utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawak dua orang ya. Okey, peninggal ke lima kita tuai rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. malam DJ.
0: Selamat malam wei. Siapa tu dah?
2: Tok Sam.
0: Sam. Oh, Tamang tu ne.
2: Oh, Tamang.
0: Hari ni no Sam.
2: Tu hari kucing.
0: Hari kucing di tu. Oh, nama baru telefon atau ne?
2: Baru telefon. Oh,
0: Tamang baru. Ya.
2: Tam. Suan
0: program tu meh. Oh. Nah, asal hari kucing pia, Sam?
2: Sigi asal hari kucing.
0: Okay, Sam. Nama tu kak kenang lah dah?
2: Bisi sigi cerita. Kalaknya di dalam 2013
0: Suan.
2: So, lepas tu tubuh kumpul.
0: Oh. Medak, jadi benuan pun punya?
2: Kira kena di mayanya. Tua aku baru nak dai. Pegawai kami ni anak pulai. Pulai ke menua. Tunggu ke semunjan kian mah.
0: Aku semunjan dian.
2: Tunggu ke semunjan kian. Maya nyai ya malam pertamanya. Nadai oleh tempuh bau.
0: Bau
2: banyak dah.
0: Kira
2: bau kita pun tiada nadai lain
0: bau
2: nak.
0: Bau.
2: Tapi sebetul ya nadai sebenarnya. Sebetul dua minggu sebetul yang nadai. Ya bisi mata. Kamre batu apa beti hanya. Kuna nama hari ni nadai batu.
0: Batu apa beti siapa ya?
2: Baca batu kerangan atau warna putihnya mereka asal pihak aku pun muda. Saya tahu mereka kira ini tadi pangkat anak ipar aku kan. Tapi ya tadi saya ngenang ke cerita ternyata dia bisa bau tadi kan.
0: Bau buat kita masih awalnya.
2: Bau buat kita masih awalnya. Teringat kejakonya tua aku tadi. Amai kaya sebetul itu nadai sarinya. Dia ngasih muliah ke batu. Bak disi beti puak ke kibak nanti nak ingat tu. Tapi ipar kumpul se nguriaknya. Nisi aku mama amai.
0: Ipar nuan ke kak de beri ya nyok ni?
2: Anak ya tadi. Beri ke anak ya. Kira pengke ucuk ya tadi. Udah nyadah di uliah ya tadi. Utai nyata dia bakal kan sepuntan nanti bau lagi. Utai dia ambil hari petiah untuk niang tua aku nya. Sikit bakal batu putih ke ni aku madah batu putih. Sikit amai batu.
0: Bukan batu apa sebelah sungai nya meh?
2: Ya tu warna putih. Mereka tu yang masai tunjuk. Masai kukut. Tunjuk anak.
0: Out ni. Luan pun madah Sam?
2: Aku pun dia. Kami sebilik dia megang. Nya ko ngombai tanya ikannya hari entahlah besok nak percaya peti ya dia percaya pun peti
0: ya ya
2: nya maka udah pengudah yang ngulih kayaknya tadi nak gentu dalam tanya di uria mimiat saja uria apa peti ya mimiat ya
0: batu
2: kena lungga kena mendata uliah boleh menijah ya dek ni itu enggak macam
0: ni.
2: Yang boleh ke batu.
0: Maya ya ke udah nadainya. Nih Maya ke baruai ke berkeninya.
2: Asyik ba dek kena rumah tua aku nya. Nama tu kediri dari orang. Ke kediri mentari. Lagan tu jauh lagi takah menua. Takah rumah tinggi. Tangan kediri. Ya maka malam keterubahnya kami itu nyai ya
0: bau
2: tak ada boleh tempuh bau. Sampai orang nanto berani mungkin tu berani nanto
0: boleh lari punya kau kita boleh lari lawan kalau bau
2: tapi sebetul dua minggu sebetulnya sengi ingat aku ya bisa mata kan ngasuh betul mereka ujuk sano ya nyebab anak ipar aku nyata deh. Nah, kira tinggalai punya bagi aku.
0: Sudah. Betul.
2: Mulia ke batu hari batunya siti, ngau baunya siti.
0: Sudah hodul ke batu, nanti bau lagi.
2: Nanti bau lagi, kurus mengatakan tadi sepuh. Kau nanti saya lagi, nanti apa nama bau dalam.
0: Oh.
2: Jambiran. Tapi betul, berada mulia yang berkata Ama nau lah aku nak tu berani ngimbai dia.
0: Oh, lalu bau.
2: Bau.
0: Ya, ya mati di rumah. Mati di rumah. Ha? Mati di rumah.
2: Ya, mati di rumah lepas mati tua dah.
0: Aman. Di mati hospitalnya. Mai ke nang deji orang kau kena bau ke deh? Oh,
2: ya, nyama lepas kita mati di rumah.
0: Oh.
2: Lalu dari buat orang nama tu pasal mati kena lepas nak nemu bukan ni tidak ngadu nyarinya.
0: Menang ke batu tadi Sam. Nama gunanya bisa ada gaya kini.
2: Aku nanya ipar ko, kanya arti ayang lo enya kini tak ke ni ni bisa aku natua nyarinya. Ni ketiga ya batu nyarinya. Nak gentu kan nyawa tu, nak aku berani nyo nyo nanya penanya ya. Tapi nya tiga mai. Mai nyadi yo tenang.
0: Aman aman. Au nauleh padah kurang menyata dia reti.
2: Nauleh padah kurang kan nyantara yang ngoyen kini kan juga dia ambil mimpi kini kenapa kini kita kenan.
0: Ya kaman. Au.
2: Nyaja cerita rek.
0: Oke, mana mah cerita Sam? Oke, bisa cerita bukai lah. Tahu ka mesti ini.
2: Ya ya ya.
0: Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Okey, nyok tadi Sam dari Kuching, Tamang. Keterubah ya bertelepon ya bah program kita ke malam tu. Okey, nak berasa 10:30 malam agak panjang jam kita itu ni. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Sagak lagi kita ke bisik bercerita. Sagak lagi nyam ni nyawut kangau ya. Okey, hello, selamat malam. Ah, oh, selamat malam. Ah, oh, siapa tu dah? Oh, aw ne. Hmm, aw okay. Okay, okay, aw okay. Madah kenyawa nak untuk terang kau ya. Okay, peninggal kita ke Bukai 082-258-633-258-634. Angka bisi penanggul banyak tadi ya nak tu terang dedinga. Okey, tang bak aku ditau terang ke cerita dinga aku. Okey, hello.
3: Hello.
0: Ya, hello.
3: Ya, hello.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Tu bangau tu.
0: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
3: Bisi ku ninga.
0: Bisi ne. Okey. Jadi
3: sayang radio ni.
0: Hari ni non to bangga.
3: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
0: Hari ulu sebawah.
3: Pintu lau.
0: Hari pintu lau. Sebelah tu kalau bercerita non.
3: Kalau bisi dua kali sudah kan. Kemula kelihat bisi. Tahun lebih tu dah nak ada ngau.
0: Ya, nyuna ingat banyak tadi. Bangga. Okay.
3: Kurem, kurem kan ingat kurem. Ngamai gigi kak.
0: Aman. Okay, bangga datai baru malam tu. Ya, bisa dah dekat tu si tu.
3: Aku nusi cerita tu baru aman. Tu baru dua hari tu dah.
0: Apa? Baru
3: ni? Sudah rempu. Aku tu berabuah mata ni.
0: Okay,
3: Ya, aku tu orang segi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulus bawah. Berkebun nanas
0: kebun,
3: dia.
0: Kebun besar ini nah.
3: Jadi ngelan sana aku. Ngobini aku nuan nanas bat di si biang di si jalan jalan ulus bawahnya. Jadi di si pukul 4 berkebunnya aku mulai ke diri lagi langkau nanas ke meduai di nak jauh hari jalan luar nyak meh. Mulai ikut keempat nyak. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancuat baju kasut aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah de beli orang. Apalah ya nyak. Baik pulai tanam baru.
0: Pawang ya nyak.
3: Pawang ya nyak. Ngerti ya ke jarak-jarak yang nyak. Udahnya nurun aku mak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas punya. Tangkuk ke tangi. Udahnya tadi. Baik aku tuang. Aku duduk tuang minyak. Kena sabis kereta ke tanahnya deh. Sebanyak nak aku duduk mada nanah je. Aku nak ujah duduk nyongkong bakal ngurang.
0: Ya meh. Dia fatal.
3: Udah tuai. Umur aku dia tahu 72 tahun.
0: Apa ya ayah bangga tu.
3: Ngain nak gawa.
0: Amat.
3: nuruan aku katas ke madan nanas kian. Uje aku pawang nanas dalam raga aku nya bisa 20 tai. Oh, temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai-jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas awiat aku nya bisa gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame aku pawang nanas tadi. Laman aku ke bisa migai tugal ke panjaisnya pak nya simpan kau tepeh kau dia. Duduk kau tak tuangnya. Laman nanas tau pemain udah tuai pawang nanti nak pantap buai urat lama ianya jampat kak berbuah tapi buah yang min. Ajar penian sedih kenyak mia. Udahnya tadi pantap pantap aku atas teh kau dia aku mangai ke kayu entari. Lampang lama tu segi mainan kenyak lama aku mantap. Awang nanah kena tepeh kunya.
0: Peh nuan kesekalan pel.
3: Bukai kayu nya pangai kata peh.
0: Oh kayu nya tadi.
3: Au tunggal kunya. Atanya aku ninggalan kia. Udah nya sedia tepantap aku. Tapi ketes metu kena patuang.
0: Akai.
3: Terbek aku tunjuk panjai aku. Awang nanahnya putus. Terbek aku tunjuk panjai lah aku ke. Ngena kasut panjai nya deh. Pedak kundi dia dilek patung ko. Alu ko pampua no sarung jari ko ke beda jari ko kendal sarung ni deh. Darah yang tadi abai ya. Boleh nyak tadi. Lama aku nutup abai kelih aku nyak tadi. Bisa semua lima minyak baru aku berundi yang kena ikut tau lagi. Waktu ikut dia.
0: Maya nyak nuan sikau ajak ni.
3: Aku gak sikau aja. Jamnya udah kak pukul 5:30.
0: Kayak lemai.
3: Lemai.
0: Apo?
3: Di kau mati yang dia darah lagi. Udah nada yang saya aku mati. Nada orang nemu pasti kudian. Udah nyak dengan kita kerus kerus. Kita datang dari belakang aku. Kita aku manu aku. Baru kak lanjau manu aku nya. Itu kau datang. Aku nemu ke di ngabas aku ke aku untuk ke manuak je berada jakuk ke manuak ke diri. Uji pada akhir ke ban kian ke sun ngeseh aku ke aku untuk ke manuak je nada ya nemu je ku iban deh. Ngeseh kutuk keliah kutuk ke aku untuk kia. Dia nyap je lah ini manuak yang tadi. Nggak pedak keru aku dah udah dugau kan ke nyak ke abis keliah aku nya. Jadi jari mu rekiba lagi bisa asal jari tu aku mansuat kena. Kena aku mampu abi terlihat aku nya. Tu ti mati lagi ni malam lagi baru aku tu mau pasti kulian. Udah nya tadi dugau dua dugau aku buka aku baju siya. Tenceng aku ngau baju. Taruh jarinya dulu selap aku dia babi nya. Lekak aku nak lama nak tak alun semau ke darah tu nak lama mati tim ketuk mati kudian ke
0: darahnya pansuat ku deh
3: darahnya pansuat dia orang nadai kan keseh uji ku ngangau ke bini ku ke jual buat jalai yang tahu lah dan tu dengar ya te kebanyak jauh lah nadai kan nyawat aku
0: kau nak ninggal
3: dah tu dia saban ke aku lagi datang langkau dia kau te kudian udah nyak tadi buka aku baju punya tanjang aku ngobrol baju punya tanjang aku patuang aku nyak nanti aku nak lama bisa 15 minit aku duduk nangis ke darahnya punya pansuat baru
0: pansuat
3: uji-uji ke aku angkat tak berat saya tubuh aku udah nyak tadi baik aku raga aku ngutugal aku ngutangi tangkup aku betul lagi baik aku melawak nangka leh aku menyebut betul lagi waktu aku diam mulai ke diri udah ya baik aku menjalai 2 kali ngetu baru aku datai buat langkau
0: aku datai ke nuan langkau
3: aku datai langkau ngangau ke bini aku nama deh aku ya tu tulung aku teliah aku aku untik ya itu yang penuh buah aku ya leban aku nangis kelapa kami serumah sampai tahun pun tahun untuk kemarin isi udah mati deh pantap ingin rumput pateh jelanya
0: Nadai
3: orang saya mati ni pukul pukul 11 ya. Tangkap ini rumput.
0: Mabuk darahnya.
3: Mabuk darah. Ya nyu pukul 3 baru temuan ya nya. Ya kena ngi ke kota mentanya ambil darah ne.
0: Ya.
3: Enggak ya nyu luput meda darahnya.
0: Au. Ya
3: kena ngi ko.
0: Nasib gini tuai ne meda ne.
3: Meda itu teh lawan kau ditau. Ya mia au nuluang muka nya nasib aku bisi. Kita kena mengkuat penyak dia dibeli dari pemasai
0: kalau
3: baluat dekat dan juga ekspital aku ngai
0: nama ngai
3: laban aku dulu sobat udah tutup duko buat bias aku demayan tidak ekspital dengan
0: akai
3: udah persa dutua udah nyak serai nanti dutua urat ga udah nyak buka baru ga nanti dutua tulang ga pasal tulang. Mari kita bersiranya ingat.
0: Kai, mayu hendak.
3: Ya, aku nyengai adanya.
0: Katanya
3: dia uliah ke aku berjalan ini, tapi lagi berbaluat patuang tu dia tahu.
0: Namanya nak jahit deh.
3: Ngai takut aku gagak serap kena.
0: Kai, ngai ke.
3: Kau beli ubat nak ubat masih aku tu dia tahu.
0: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak jual nak hospital nih. Ngai ke kuman deh.
3: Nak pelaku udah rangkai saya tahu. Jom jalan saya beli ya. Uli yang dia tahu tapi lagi berbaluat.
0: Ya. Nadai berjayat mana?
3: Nadai. Harap ke mana yang tahu.
0: Ya meh.
3: Nya aja meh. Ku nangis kita mati. Nak ambil darah. Ku hati ku diam.
0: Badu menanti nuan ke diri. Empai temu meh. Kena.
3: Nak nangis ke kau.
0: Ya.
3: Okey,
0: nyajar ni. Okey, terima kasih. Mana sama cerita ranya? Kesal, ringa. Okey, terima kasih ni. Okey, selamat malam. Hanya tadi, ya bangga nusi diri ke telih bawa kebun nanas. Jadi, kak pendak sama berjimat meh. Kita ke kerja pengawak di tanah. Lebih lagi kita ke megai duku yang utai tajam aban utai kebekenya nak di sadang kita nyadi utai kebekenya ni jadi sama nyangka penglikun kita empu meh lebih aki kita ke gawa ya okey peninggal ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau jadi lagi panjai jam kita itu peninggal kita ke GBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tahu kunci ngau peninggal kita ke boka ya okey uji nyawat kangau ke Siti tau okey halo selamat malam.
4: Selamat
0: malam. Siapa tu dah?
4: Membership.
0: Siapa wei?
4: Melaya membership semua itu.
0: Oh membership. Hari pedawan.
4: Tata hari pedawan.
0: Hari pedawan membership ni tahu tak ni rugi dah bayar ni.
4: Tak pernah.
0: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai?
4: So, lagi Kak mesti cerita penyamun tak?
0: Oh, cerita penyamun baru malam tau.
4: Memang. Sebab cerita penyamun tak, alai aku segi. Ini lagi kan, Mbak. Yang perlurunya, kenapa enam lah tu? So, cerita. Nak main senapang?
0: Nadai main senapang.
4: Nadai main senapang. Laban ngibun buarian. Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, rian kami ya labu dulu lah. Tak buah kelabu dulu. Buah pun dia kain pedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu gambih lah, biasanya. Aku ke di rumah ya, masanya lagi pom tiga. Saya ujung tahun pom tiga. Kan aku ke diri segi biasa mah. Bayar duku aja, bayar raga. Nak aku malam.
0: Nak apa malam eh?
4: Ngaga namanya, nama Langkau. Langkau baru pilihannya. Segi bayar bekal apa nama. Hari, dua hari, tiga hari. Nak ada ayam no. Ya ke empat hari. Empat hari ke lima hari. Harinya udah biasa semua pagi datang ikan ngumpul-ngumpul warian mayat nurun lagi simpan baru rumah ibu akunya banyak nikah baru ke bukit ken dua tiga kali lah ngumpulnya udahnya nyokak tengah hari lalu ikan lagi aku ke bukit ken mereka makai makainya belawak makain tu bisi lawak lah ikan pusuk yang nanti
0: pusuk lawak
4: ikan pusuknya ambil aku kabar was campur aku ngau rian isi rian isi rian garam belum garam besi baik seriannya ke rian orang dia ke labu beda masau rian ni ada tepuk kabar was kak pusuk dia kak bawang bawang putih bawang bakongnya tu no dahnya nak nemu perut nak ke gagah hal ke kita nganjung tayo perut tu
0: pedih perut
4: tu nak tak buka aku tancut buka aku tancut ngena tancut met aja ngena baju ngena tancut met kabar kan kehilai lagi dah mama dah tembak mama dah muai tanya baik aku rukuk sebatang tenuk aku dulu rukuk baik sekian aku tak rukuk aku ni kau tak rukuk tinggal balangkau dia
0: baik bekal ke yang
4: ini nyak emang peluang rukuk ni baru mau 15 tahun mau rian udah bersih duit mau rian mau rukuk dah insap dah batang ambil bak perutnya pun dah kira udah nyamai aku cuci makan dah ngadu-ngadu dari mana tak aku mutang ke diri dengan pun rian dengan langkau aku punya dah aku yang jawab puh bisi orang
0: benda orang
4: dan ngainya orangnya benar duduk dengar-dengar kecangok duduk setengah dua ikut ikutnya nak aku pada belakang aja sikonya pada aku mah ya nang lala laban nang lala pada gari sedanya yang bakal gari dadu deh
0: biar ne
4: baru dia aku nadai bukai tau gerenti penyamun sedak so
0: penyamun kenuan
4: maya nya baru dia nadai bukai penyamun si mulai pala
0: penyamun seduainya bisa mada nang
4: Nah, aku belalai bapa bas dia.
0: Nak
4: belalai. Ada aku tangsikonya nak pada mua. Sikit melakang ke aku aja. Jadi dia mulai nak pada mua. Sikonya pada aku mua. Nak benar makai asi bungkus daun aku kedua itinya setinya orang makai setinya sikit lah sebenarnya. Makai ke nyarian muda nyetan. Ansur aku baru kutuk kan lari ke diri adik kan kena tancut ni ini kan lari dah tancut dia pandai aku ni tinggal ke balangkau dia kak pernah ngantri sedang ya nantinya lari-hari ya mah nantinya kali harinya ngantri udah habis makai tanya ke makai lalu sikonya terus nyawa ya dah makai habis asi ya terus nyawa ya pada aku mua sikit nak ngalah
0: makai asi nuannya tadi sedoai ni makai asi
4: nuannya ya makai asi akunya si bekal akunya
0: makai bekal nuan tadi
4: lawak aku nadai lawak buah rian dah punya udah makai ada buka gua ya apa kaya ya dah bereda harinya lah siko yang mana saya tahu ini anak buah saya kalau dia datang nanti saya cakap dengan dia kamu pergi saya tunggu ini ada jingga aku tangkap benda-benda mua lagi benda belakang udahnya berdiri ya udah makai sebenarnya udah makai siko nya udah ngari ke diri enggak babas kan enggak tujung bukitnya gitu lah ngaya berdiri tertagih dia ambil ya ruku akunya lalu cicur ya ruku ngisap ya sebatang dia nah agak ya hari ya baru ya pusing kemua malik ngagai aku ya sembunyi babasnya Lalu pada aku, ayah aku mpunya.
0: Oh, ayah nuan.
4: Ayah aku mpunya gawas dadu bas menjual.
0: Oh, ukai penyamuan tadi piang?
4: Kenti nak kemasidanya penyamuan. Oh. Kira ukai penyamuan lah, tang nama pengasidanya jadi ya. Nangga nemu. Kedua iku aja.
0: Oh.
4: Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini ada orang ketemu bekal-bekalnya segini kemai penyamun sebenarnya.
0: Oh.
4: Nah. Dan ya lah. Bila termada ayah bekal ke nak percaya. Oh. Ya lila saja misal-misal sebaca. Dan ambil buaya. Oh. Siapa ya baru kotak rukuh akunya. Kayaknya buka duduk ayah dia balangkan. Dan yang pada situ juga taruh ko, aku melihat, wah itu taruh ko. Ambil ya dua-dua ya, letter pun diambil ya.
0: Oh.
4: Lalu dari ya, nak lama, lalu terus ya nyawa gitu. Kalau mana, oh ayah aku ya. Tahu pengawas sudah terdadu, no jadi penyamun
0: deh. Oh,
4: nah. Tahu nasinya orang kampung, nak pulai ya, terus pulai tu, abang nak makai mana makasi lagi. Terus
0: lain,
4: nak
0: kena sih
4: gaibu ko, naik balak, naik apa
0: naik
4: nak kena sih. Yang 2 tahun baru ayah punya bisi pulai. Gaibu ya. Aku kelam udah nuan, bani bukit nian, bukum Korean kita ini tip. Hei nada aku ko ya. Segi muda nada, muda lihat saya nada. Mayanya. Mana dia tahu nanti dia tahu bisa telefon sih mereka udah.
0: Aku ne.
4: Namanya ni ini.
0: Aman.
4: Orang tahun 92 kena.
0: Aku lama sudah.
4: Dan ya, abangnya selalu deny. Nanya tak selalu nanya ya.
0: Aku.
4: Mudahnya kira berpuluh tahun lah. Di sini orang ketemu ya baru.
0: Aku.
4: Tak nol kira madang riamnya lah, yang riam tuai. Itu juga orang Medaya, jangan nol ada orang.
0: Oh.
4: Ketegi berdiri kena orang Medaya, orangnya melalai. Kesi orang 2 kali orang Medaya.
0: Oh.
4: Lagi gaya nang aku.
0: Oh.
4: Hanya tahu aku telefon carinya. Si sebatol kapal sendiri kawa kemando ke naskah boleh. Amat nak kum balas tidaknya training nak berpada ke orang pun menua. Tapi mah balas peninggalan kita bukai. Tiama amatnya segi amat takunya. Okay salah mata atau segi hati ayah aku pada aku ya.
0: Oh, ayah nuan mana?
4: Memula segi enggak semangat. Nampak nangis nyamun segi nangis kami menua. Kurang tahun 80-90 kena.
0: Mayuh penyamuan mayanya.
4: Tanya mah, dah ayam pun. Pula ayam benua. Nanya ayam. Nanya aku kan?
0: Aw.
4: Nanya aja cerita aku malam tu.
0: Okey, tatai. Aw.
4: Okay.
0: Mayuh cerita penyamuan, Wan.
4: Dua aja. Kini aja. Sebutai, natai. Duanya aja.
0: Okey. Minggu baru ya, cerita baru. Okey, selamat malam tatai. Okey, nyak tatai hari pedawan ya, ambo ko bidayu tatai tu ne. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam nak berasa ya, nyo jam ke penudi. Okey, halo selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam siapa tu?
5: Hello.
0: Selamat malam.
5: Malam.
0: Besi dengau eh?
5: Si Iman tuku tari ulu binyau.
0: Oh, Iman hari ulu binyau.
5: Oh.
0: Okey, Iman.
5: Nampak dia?
0: Terang nyawa nuan.
5: Ya, nampak. Aduh, sungai di rumah kumpul di sana.
0: Lalu
5: sungai.
0: Oh, dulu sungai di binyau dia nih. Terang nyawa itu Iman, terang.
5: Terang nih.
0: Terang. Okey. Ayah
5: di. Kami saya senyap tu DJ. Kami saya aku kan ngasau tu DJ.
0: Oh ngasau.
5: Masa kampung lepas berdua kami tu di kampung magang di
0: puah. Oh, aw ne.
5: Ayah lagi mahu jelo lah jelo apa jelo macam jelo ne.
0: Aman. Lagi bisa jelo.
5: Lagi dia tu lagi bisa.
0: Oh, lagi ngasau ke kita dia tahu ne.
5: Aku nak main kan aku DJ jadi aku ngasau.
0: Oh, kediri.
5: Kediri.
0: Aman. Okay.
5: Aku ngasau. Untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muter yen.
0: Aw ah.
5: Nyen anya lima aku kalau ke ngasau diri aku.
0: Oh, kena perahu ne.
5: Perahu perahu perahu nya udah baik ku memang kau menya.
0: Aw aw.
5: Mai kenapa cerewam tang kuah bawa segala perahu. Lalu tang kuah tanya tang kuah semua aku baik ku pada dia ne.
0: Aw.
5: Moto aku pagi-pagi ke lubang-lubang air ngat bayang air. Dulu ni kembali sebelah dia nak.
0: Oh,
5: baik kan? Bawa dia ni
0: tu. Bawa dini tadi?
5: Alam dulu dia kena lagi. Bawa sungai sebelah
0: makan. Sungai sebelah?
5: Oh, sungai sebelah. Dah mau ke kami itu mau orang kan?
0: Oh, aw ah, aw aw.
5: Ini bukan dia. Itu apa bise? Airnya harus kan tiang airnya. Kalau dah berada surut airnya. Tinggal aku dari perahu aku di kira pukul 9 tengah dan lain aku ke atas ke atas itu sangkut sembuh jipi dukul atau jipi bayar aku kira dah lama jalan punya lingon nyala udah aku lima ikutnya aku kuatir aku dia baru nikit kampuan lama aku tak pati aku nanti baduk nak baduk nanti baduk nak baduk kuatir aku baik menatang apa aku kira aku rusak dia je. Rusak lah kita baru ada kebanyakan tuannya.
0: Rusak dah.
5: Rusak. Apa yang rusak? Bila aku sebenarnya sebenarnya tadi aku kena aku nembak tadi kemunuhannya. Tak banyak.
0: Kalau
5: kaki ini saya munyak kaki dia mudah tapi sebut dia macam ni untuk
0: aku.
5: Tanya di uji tembak aku kena metup sampai aku dia.
0: Aku ni
5: ayah terombai ku namanya semua nama kini.
0: Aw ah, tengahnya di meletup.
5: Ngamnya meletup ah, tanya aku mengkau aku simpang.
0: Nai.
5: Nai aku sebenarnya mai dulu lah tu, mai sangku aku kembang punya dari simpang tinggal sebenarnya itu.
0: Aw ah.
5: Kata aku kira mau ni selajam tu dan dia.
0: Oh, aw ah.
5: Tanya aku, kata aku sebenarnya kini aku merai. Sebelum lima kali mereka binyuan spray tak jauh aja ke. Tak jauh sampai kebiang kata kian. Sebenarnya mereka lalu ke sungai. Lari aku. Orang mereka mereka bermasa bumiannya. Jadi orang ni mak yang aku tadi dia masa tadi bagi dua gitu tiga tadi aku dia.
0: Aw aw.
5: Kau si orang dulu sana dia. Buat orang lihat kau dia. Dia tadi dia. Dia ni mereka aku baru. Tanya dan mulai baru bagai ke sebrai baru.
0: Bagai baru.
5: Bagai baru. Yang main ini ada udah kon dah. Udah dia tu dah belajar mikro. Nyo pelengkap mau dia tu ni je. Tiba bingung tu. Ti baru dia tu lagi. Udah tu kan babi apa ni kon dah.
0: Nau.
5: Ada yang ni. Itu buat bahasa. Menit engkau kaki kanan mesti buat yang nyok bahasa. Ya, anang rapi ya, tu iban tu. Tadi tu buat ya. Udah nyok ke dia. Udah nyok ke dia. Tak labuh sangkut tak baik. Alam air dia, saya tu dah di. Tahu nak, lepas lama je dia. Minta ampun je dia. Udah sebuah aku tadi.
0: Aw, aw, aw.
5: Tahun 2025 sebuah dia je. Bulan 10.
0: Full tahun yang kemarin, mana? Aku
5: kemari, berapa lama nya tu?
0: Aw, aw, aw.
5: Sebab aku saya tak tahu dia jadi tu. Aku nggak tahu nak kerja tu. Dia berdaun kerja dia nak rosak pun dia.
0: Aw, aw.
5: Sudah aku baru dia tahu mana kerja tadi dia. Rosak nanti. Ini yang macam mulai bodoh aku. Kain rosak aku. Kena mau, aku dah nyamuk, sangku ada nyamuk.
0: Aw.
5: Kau ni, kau mula rosak.
0: Kenapa yang nak meletup?
5: Kenapa nak meletup? Sangku ada
0: nyamuk. Labuh kain. Apa berantau pelabur aku rosaknya.
5: Tidak, nama masuk ke dikendal, masuk ke dalam buku dan lihat lagi nusai kuning nusai.
0: Awak.
5: Yang aku nak tadi dah lihat aku semua. Ada saya pergi duku lah tu. Mereka lepas hari tu duku lah tu aku nyok. Putih kau, dia ada yang pun nak sangkut.
0: Awak.
5: Tak tangan nama dukut lebah kari.
0: Aau.
5: Kena teri kum. Doi nama dek. Tang kecet maku DJ. Pakak bakal kesal dia aku DJ.
0: Pakak berusaknya.
5: Pakak berusak.

0: Tu
1: awak bunyi ketua rumah lingginya tau. Depan depan rosak tau au.
0: Bukan bukan kita khusus korang benda khusus soalnya apa kita nya dai.
1: Au. Tempat kap dia manuan.
0: Au. Lambang sinyal lambang kampung Tawas boleh. Au. Berang aku baru DJ tua aku DJ sinyal aku DJ dua kali aku kena pot DJ dua kaki nya.
1: Kaki ne.
0: Nah dia nak kenapa diri aku DJ DJ.
1: Kenapa biar ya? Luput.
0: Dan aku baru hari ini dia datang. Aku saya ke pas, aku ke makap berkong ini.
1: Okay.
0: Dan aku atas dia baru pada lebelat. Saya dah ingin ke sungai dia.
1: Okay.
0: Lebelat musa. Udah. Tahu diri menjawab.
1: Ngai na, nong lepas keluar sa, nai saya aku kan.
0: Saya aku sa digit saya na di jalan sa laki.
1: Rusak yang ngai galari jauh ne. Nai
0: dan de, ha? Nai lagi kalau udah dah tinggal udah aku nyawa nyawanya dan macam dia punya.
1: Awah.
0: Berkah macam gay, ambil berkah di dia. Kubo sungai saya, aku sungai binyuknya.
1: Awah.
0: Aku buat lepas jam di sini dengan penyakitnya udah terjun orang aku namun kita belakang ayo tulis mesin ini beli udah aku mati pengelit itu jadi aku nampan buat nampan mirah nampan dan aku datang ke dalam kram kait kena ke buka anak yang ada mentu yang kita buat buka si aku sepuk baru dia nyoko mau aku beli setengah jam ni kram aku baru bunga ayo dia aku ke dalam kayanya dia kau kau kuna dalam dalam koyo dai dingai koyo lari. Bela bela lari mudin pantai muka nama bekau tuan aku nan koyo ngai helpas. Ngau puas di DJ lanyo sekali di nyo nyelembo lembo dia di nyo. Si randau di je bong lu ke ai nyo de randau lai.
1: Au ah.
0: Bekai randau. Ami ko randau di sai sai di mana me randau urang aku bot dia ai ko nak mua. Tu kau ke dia, aku cinta berkuat dia. Lu rendam kai bot. Aku bukunya dari sana lagi, tangkuannya dari lagi.
1: Tak boleh kita kau dia. Randau nya mungkin anuan nang tanya ya, kuliah
0: kayak. Randau nya kena kerkuangnya deh.
1: Awah.
0: Tanya tang kerkuang, lama lembut, lama lembut, gel masuk di je. Orang bukan. Udah macam mana dengan dia? Tanya yang depan belakang. Bunuh engkau yang bunuh mereka. Mau jauh ke, mau besok konsepu ke atas, ke konsepu depan. Sudah belakang hal ini, kau ni deh. Itu berdau dia, sini dia.
1: Uliah no, amur rusak antara.
0: Uliah lebar je lemah kan, mereka DJ. Banyak si DJ. Saya main di bakonya melakukan buat kemarin. Siapa kau pengen aku main? Apa kudanya? Apa kudanya? Apa kesannya penyok deh. Berarti dia latihan kerja tay deh. Dia latihan depan belakang. Baik berada kini punya mai. Jangan lupa bapas.
1: Bukan kenapa kudanya kan?
0: Apa kau kudanya? Kau tinggi kerja. Aku cuba berproses pada dia dua kali. Nak mata dia balak aku ya. Buat kaki sendiri je ni kan. Lepas lucat ni dia pasang kaki ya. Tumpu je dia. Dau mati kaku. Buat kaki dau kaku ke. Kita kaya seringgal ke dia. Baru buka punya. Nombor dari aku tu tempatnya baru kau mati. Karena aku lupu mau lebar ni.
1: Amat. Lupa.
0: Aku punya macam sebab dia. Udah aku lah kubuk dia mati.
1: Aku dengar, kena dah kau rusak antara uliah dah baik ya?
0: Uliah dia jadi aku baik dia je. Lenyap dia aku mau. Tu saya lu buat dia deh. Kalau buat putai kaki empatnya jeluai deh, mai dia. Dia aku bukan apa, aku ni mesti aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar pun aku tolak, mereka rusak. Aku nak angkat aku. Tapi pada ipai, ipai kau beras, ipai kau sayi. Lu berapa kau sering bikin uang? Nampak tak usah punya, nampak berapa kau bikin? Kita kau tanggung uang.
1: Nee, benar nak nguliah kerusakannya.
0: Bukan sebut ni. Nanya buku mana buku yang kau dah tay bentang berapa kau nol DJ? Lama aku lepas DJ. Aku lulus itu dapat no lah mo. Ko ke gawal lah mo. Aku perantai kunjir tadi kata semantai memegang barang dia mo. Macam tahu lah kalau mo kuri ke. Yang aku mati guru soal ini. Kau tu kuat lagi. Perantai memegang dia mo tahu kalau mo malu ke nepu soal dia. Mo malu ku ni mo ay baru.
1: Aku karam kan eh.
0: Karam tu lah. Kalau terpisah tu ada buku no. Kumpung palong.
1: Aku ah.
0: Baik baru nampau yang kecil sejam aku pulai kelik aku baru ke rumah aku ngomara di tu di dinyo di tu aku
1: Begau umur ada nuan boleh rosaknya
0: lain tu orang lah bang orang tu minta udah minta terbalai tapi bini aku aja di sini kau ni bini dia bentar perut kutuk rosak tumbuk rosak kau ni ya
1: India
0: rosak yang bayang kau aku ya
1: awa
0: nanti aku bahkan cuma lingi kerana aku
1: Aunya.
0: Dia
1: kena dia. Aku nak ni. Amanya di taiknya. Au, amanya di taiknya. Ora kena pan rusak. Au.
0: Betul dia tak ada bedal tu dia belak dia.
1: Au.
0: Dua penyo dagen saya nyampau masa itu isi nya.
1: Ha jual nan semua ni.
0: Dua kum tolo ke ke bawah ni hari Minggu. Dua aku dua.
1: Au.
0: Kalau dia besar aku dia itu.
1: Oh, agi mayon dah kau tanya ni.
0: Agi mai, waktu DJ menol itu dah menol dari orang kami pun puluh dari nama kita paling menolak dari itu.
1: Nak tangkap orang ni walau tapi kena.
0: Kami juga belalai DJ ada kalau setiap ni dari pandang aku lihat kalau ia ada tidak ada ketagihan.
1: Aman aman, ya meh.
0: Tangkap orang meh babi ni tahu semua meh kalau babi ni tahu jauh bukan ni tahu muncang pelan dua.
1: Aman.
0: Takkan orang mesti kena terang-terang tinggal ke setiap orang non-mu.
1: Aman, aman. Aau.
0: Yang aku boleh usah, yang aku pergi ke dia. Dia sudah gerai ke dia. Pusat dia tumbuh. Tumbuh kaki rusak. Bukan kaki jape je dia.
1: India rusak. Tenang ya.
0: Kayak belakang. Mau ada ujur belakang kaki dia.
1: Pergi.
0: Temu penggulang kaki dia. Cuma menunggu kita. Cuma saya nak buang ke balik. Lalu dia nak kumpul. Nak kumpul.
1: Aau.
0: Dia nak masuk aku cuba tu lagi aku masuk dia je dia tahu ni.
1: Amak kering orang lapar rusak ni Iman.
0: Ada itu kering dia aku saya aku lepas dia je. Aku depan belakang dia je nak balik tu lah kayu dia suruh aku
1: aku nak tahu. Aku mau main nak ulih nak rusak entah dek.
0: Kau kira aku mau ulih orang kau dia kau nak tahu dia. Aku dah lama dah sang top aja nak masuk. Kamu nak dia rusak besar.
1: Aau.
0: Baik lah tu dah jadi je. Tandu aja.
1: Aau.
0: Bina UBC laki UBC.
1: Amat amat.
0: Pulai ke rumah baru aku ambil buku rumah dia tu. Tak baru aku tak kalau ya. Mai tandu aku rumah. Yang baru aku ngemau tubuh ayah. Baru aku niti ya. Isi ya diri kulit diri. Kaki diri. Aku nak mati je. Tu sebab tu kira kira tempat ni. Baru
1: pun
0: pusatnya.
1: Kenapa beliau jauh tu je? Lepas usai kering. Amal luput, okay luput nyau.
0: Nyau kau enggak je kenapa
1: beliau? Tapi belok. Okay man. Ya. Ha? Okay.
0: Nyau dia tu je.
1: Okay mah.
0: Cerita kami ketemu hari nyau tu benar tu sih di jalan
1: dulu. Tahu tu sih ni lah Iman. Nau minggu baru itu.
0: Minggu sebab dia buka ni ke minggu dulu
1: Minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah bonya.
0: Amat. Ada dia ku menya.
1: Nadai. Minggu baru tu lah bisi.
0: Minggu baru bisi lah mula.
1: Ya, telefon lah ni lah ni.
0: Ni tu rumah di Jendengau dia ya.
1: Tu rumah bisi penanggul he imannya meh. Nadai udah ngau kita.
0: Lama udah ningau kita.
1: Nya meh bisi penanggul.
0: Yang ada di je sama kasih besar yang gay balo kita CB dan dalam ke lembur dua tu di je.
1: Aman, ya.
0: Kau dah kau kunci salah, tidak ada minta ampun di je di je.
1: Ya betul.
0: Terima kasih besar di je, lama gaya main di je.
1: Okay, sama sama mungkin Iman.
0: Okay, mau ingat sama aku ya, memori di bina.
1: Ikut dah depan rusak, kau deh.
0: Kau kan rusak, kau tak rasa kita rusak lagi. Boleh, nanti ngelai dia je. Rusak, nanti ngelai mayuan. Nanti ngelai babi. Babi, dia tadi yang dia ngadai.
1: Nanti ngelai rusak ni.
0: Ngadai, dia ngelai mimik. Ngelai monyah dia.
1: Tak
0: nyok di sini.
1: Ah, kena.
0: Nyok udah sepuh tua kaki ya nyok di jadi kek mudi nyok kuat
1: nanya. Kena ngunyah pucuk kayu. Pucuk daun.
0: Daun. Madang. Kuat. Kalau kuat nyok
1: tanduk endo.
0: Kek mudi anak ngopi kita di teban udah anak ngopi
1: nyok.
0: Mengulang
1: dia buat aku kena kakinya tiap-tiap aja. Okey
0: man, okey
1: ya. Terima kasih aja. Okey, bertemu baru minggu baru elau. Okey ya, selamat malam. Ya, tadi peninggal ke

0: Mayu jelu ko ya. Ya meh cerita ya ke laban ngau rusak tadi. Okey tu bisi peninggal kita ke bukai tu. Halo, selamat malam.
1: Halo tu
0: peninggal Ramuka tu. Oh Ramuka. Siapa Ramuka tu?
1: Wei. Program kita tu nak main dengan kami tu. Nak serang Ramuka tu.
0: Oh, nya meh bakal peninggal tadi bisi madah kena terang meh.
1: Nak terang mah. Orang telefon terang jadi nak terang.
0: Nyawa aku nak terang ni.
1: Nak terang.
0: Nya meh bisi siko nya madah tadi. Ke madah ke nyawa aku nak tu dengar ko.
1: Nya
0: aja dah. Okey, terima kasih. Au. Nah, aku nak nemu nama kebuah ni. Harap ke nanti penanggul meh hau bisi sidak ke bertelepon dulu agi tadi madah ninggal nyawa peninggal ja tang nyawa aku nak tu didingal ko. Okey, nanti ngawak terus kaja program kita itu ya. Okey, hello.
1: Hello,
0: selamat malam. Oh, Akik Leo, tane. Akik Leo de ninga nyawa ko de Akik Leo. Bisa ye ne. Laban dua iko raka telepon tadi madah ke nyawa kita ke telepon aja dinga ko.
1: Oh.
0: Awah, nyawa ko nang bisa dinga nan tadi.
1: Bisa
0: terang ne.
1: Nang.
0: Awah. Aw. Okey, Akik Leo, anang iga tu rumah ne. Tu rumah habis penanggul nak uliah ngau kita dulu tang ilak bisi yang ngau ilak deh.
1: Ngau mai rumah ci yang ini.
0: Ngatur dunia ko deh.
1: Ngatur dunia.
0: Aw, tu dia tu ngau ra ke Selangau ke ya.
1: Ya, tu ni nonai ya, ini Selangau ni.
0: Ya, nanti kita ke di Selangau dia tahu ke bertemu ngau ya, tu rumah kita.
1: Ya.
0: Okey, okay, Leo lama ke nak temu dengan orang tu ni?
1: Boleh ke rumah, nanti lain rumah.
0: Amat, ya tak. Tahu, jawab mimpi radio ke pelabak aku? Boleh, kini? Okey, nak ngawak. Okey. Tahu, baru terang?
1: Ya,
0: okey. Nama tu nepan rusak ke tak? Okey, nyo putus sakit Leo. Telepon baru ke Leo ya. Nyo putus ni tadi ni. Okey, Leo tu pan suah begolai ngok kita. Okey, harap ke nadai penanggul meh ya. Laban bisi muka ke WhatsApp ngagi aku tu ditau ba konti tu nyemadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya. Semina ninggal nyawa kita aja. Fred tu ne, Fred madah ke munyi nyak meh. Tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, hello, selamat malam.
2: Selamat malam anak.
0: Selamat malam ibu.
2: Oh, balat dar, no terang jekut anak, dengok kami di ruban itu.
0: Awalnya meh.
2: Betelepon ke pengendiri kami itu begau kami itu.
0: Amatnya masih tidak yang madah bekerja magang nama kini ne.
2: Aw saya mana kami itu asal kangen ti deh.
0: Bekerja ke dinga kita?
2: Jadi orang ketelepon genuan
0: terang.
2: Jadi genuan tena daya nak tena daya itu kedingo.
0: Ama kebuah ne.
2: Aw saya mana nak paling tadi dingo aku kita terang ya.
0: Tak
2: mau dah nak terana.
0: Ya
2: jawab putih daripada ngai kena dan mup nanggol kami ke Rino amat tu deh.
0: Aman.
2: Kita kira aku kena pakar tidak telefon.
0: Terima kasih ibu ne.
2: Terima kasih
0: Mayu Hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
2: Ngai kena dan mup dan nak.
0: Ya. Mayu Hau silap ya misis aku tu di tok.
2: Aman. Bye.
0: Okey, bye. Selamat malam. Okey, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nantu terang dia dengar. Kau kan ingat nyawa peninggal je sidak ya kau. Okey, nguji tu tarik. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam, oi. Bisa dengar, oi? Halo. Ya, halo, selamat

0: Salam. Oke. Ya, halo, selamat malam. Oke, nanti ngawak. Ya, halo, selamat malam. Oh, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, wei.
1: Selamat malam, Tim.
0: Selamat malam. Oke, Sebri.
1: Selamat malam.
0: Oh, oke, Sebri ne. Halo, Aki Sebri.
1: Halo.
0: Oh, bisa ninggal aku, Nuan?
1: Bisa, kita terang, Man.
0: Terang, nih. Oh. Oke, okay. Hari tadi bisa penanggul kini, dinggal, Nuan, nyawa aku.
1: Oh, nanti aku masih ada ya, lu tuh saya nyawa adanya.
0: Oh, dinggal, Nuan, baru dia oke, okay, gak?
1: Oh. Aku dulu tuh, kuat layan
0: aku. Oh, biar. Ya. Lapan, mayu lah, peninggal madah ke nyawa orang ke telepon. Bisa, kok nyawa aku kena dai.
1: Okay, Sebri.
0: Okay, Sebri. Nama?
1: Hello,
0: Sebri. Okay.
1: Terang dengan aku.
0: Terang, ne. Engkau apa sekedar nombor tadi, nanti terang. Okay, Sebri. Nama cerita,
1: ne? Nanti penanggul dengan aku.
0: Nanti penanggul, ne. Okay. Jadi, cerita, Nuan, malam tu, deh.
1: Terang aman dengan aku.
0: Terang nih. Oke.
1: Tali.
0: Ngaki Sebri itu pan bisa penanggul. Telepon baru non lagi. Ngaki Sebri aw. Oke. Ngambil ke terang di dinga. Okey, pelabak aku kita ngetu na lama, aw ngetu mending ke sitik lagu, angka telefon tu angkat kini, angka meh. Okey, ninggal ke lagu hari tadi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telefon baru, angka aku meda-meda tu di tu dulu ya, okey.

0: kan kita dulu ngau Siti lagu hari Tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu. Laban itu dah lama tadi peninggal ya. Laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayuh agak sida tu WhatsApp aku. Madah ke bak sekedar nurnya. Nadai penanggul ke kau? Engka bak sekedar nur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh. Laban bisik udah madah ke penanggul muka ya. Okey, nguji kangau tu. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, Akipita.
0: Oh, kau Akipita. Aku kan nanya no terang nyawa aku Akipita.
1: Oh, terang dari tu di pintu lorong.
0: Tu, engkau tunggak keruban kia pelabak.
1: Ya, kau kasih ninga orang pihak kau sana.
0: Oh, laban sidak yang madah. Nyawa kita ke telefon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu aku dengar saya kesebut tidak tadi. Jadi bagi kami itu terang lah.
0: Lalu terang nih. Au bayar mana? Au, au. Okay.
1: Mana lah. Cara tidak saya bisik ni ngam mengkat ada perpelian ke dia.
0: Au nyam eh. Au nanti.
1: Ngan minta disiku dia.
0: Engkau mat nih. Atang bunyi kau kita. Terima kasih meh ke respon sidanya nih. Okay, Pita.
1: Terima kasih banyak. Yang standar tadi main mohon dengar.
0: Betul.
1: Yang standar saya juga puang sudah boleh tahu.
0: Ya, mayuah mereka.
1: Kadang-kadang boleh kedengar radio atau ada kedengar. Boleh buka indah saja dengar.
0: Kau mat menya au
1: mayu ganti-ganti orang tuang kau orang yang rasa tu dah tadi laban ti mingal sepia aja lu kok kan jadi cerita
0: aman
1: nak kita ke betangan tu dah pas sepia jadi ni ni nyekat nyate
0: halo kia boleh kia ne
1: boleh kia
0: au aman. Okey, kita nama cerita nepan rusak kai.
1: Aku ketawa dengan pancat dia. Aku ketawa dengan bubiril ni.
0: Nemu kita
1: jadi cerita aku tahu ukai cerita kan busa kita tahun ujung tahun 70 apa mai kami lagi sekolah rendah mai cuti ujung tahun jadi kami tahu lama rumah kami basna deh kami semua aja rumah panjai deh bas sungainya jadi kami enak pait berbitai di mayanya tadi jadi kami tahu tadi si orang tenda tu ngetu di rumah kami kena melihat tadi itu dua biji kau sebelah sana ma pulai bisik mai kami saya dulu pasak ini ngadai
0: tak udu diau di tanah menyekuran eh
1: nggak ada mencuri cule ya deh nggak ada utai tv nggak ada cuma pilih ya sebisa tv jadi kami itu paman saya siang hari paman nak nangkau tapi kita pergi kau datangnya karena ada tidak temu sungai kami ada karena
0: tempat sari sari punya nih
1: nggak bisa sari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanya nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayun kau nak ala buah putu mutai buah langgai manu mutai buah tusai mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah hilang mutai.
0: Au.
1: Kau yang buah sembahnya kau lagi juga.
0: Au, kempa.
1: Tapi menua sampai kusi punya. Jadi utainya mana macam? Jadi jelu sih kak. Nadai lah boleh bisik nur dia nak ngacau kita ya.
0: Au, jauh.
1: Biar tahu yang jelu ngacau kita. Nur rumah udah kerja kita. Nama kita ngacau ya.
0: Rumah
1: kita ke nyempit kendor buka lantai yang dari uji kita. Aneh buka lantai yang mana kalau ada yang tahu. Lepas kita bantu nyelai kepada kedai. Paman beri perintah subsidi lah dah dari 300 kan saya ke tanya tua dari ungu 2000 nanti guna 2000 nanti rekay bakal tegak 300 ya lelek dia ya
0: aman
1: bukannya jual tua enya
0: aman
1: kenyang tempat perintah beri 300 kenyang ketemu kena ukai kenyang pakai angkat siap minta pun tak boleh pelina
0: ya.
1: Kali apa kursi? Saya kena nggak tanya kursi. Kali kami ini, kali kita, kita cari leh bagi yang kerja kena. Okey, jadi kita tu berketau. Jadi kami mainnya tadi. Udah boleh sebut itu. Kami tu dulu nggak nak fikir, kami nggak dulu kepala payah, lucu kepala payah berlebih tiada deh. Jauh lebih sejam perjalanan.
0: Payah perintah, kan?
1: Paya kerbau itu tadi paya paling uangnya hari ayam.
0: Oh, paya kita di rumah panjai.
1: Paya rumah panjai. kami tadi cikit selalu cikit tadi mutinya tadi kami tadi nemu baik pula anak garam mentek kau tadi baik mang saya baik ke sekau kami sekau tadi kumpan laba kami tadi hari pun itu uang tadi kami cikit tanya nyimpannya dia tadi kami mang saya undangnya itu sekau kau kami mayuah kami ya deh taleh ngene mana mi kau anak mi pakainya jadi banyak kata saya pala payo nyu boleh ya nya tadi undang saya pala itu tuki pala payo pala payo tadi dia pun undang le nemu sobat ala bang ya le ri nai tai
0: rau ku kita ini
1: rau tai tadi jadi udah tadi ari le pala uang ari le uang payo tapi si batuan jauh. Si lebih satu kaki batuan jauhnya mana landai jadi tadi laban lah jauh adanya bisa bulu halu mantap keruas kami kang luluan bulu lek kuliah kami nya terus sampai piknik nak bakar gitu teh dan kami luluan ini nak batane tu nasunya lagi batuan jauh di kami luluan batuan jauh juga kami batu tadi dia kami luluan ni tadi kami kayu jeke otnya bisa kayu kalau nyerke
0: luluan kalau batu dia
1: udah itu api batu anjau galik kami nguan nanti kemang sawungnya galik mana belagu kan lagu nanti aku berada di tengah mudah yang tadi tak benung kali tanya ino galik tak mertau mau tanya dia
0: okay buluh tadi
1: okay batu anjau nya angat tak mertau anadai
0: batunya kemletup
1: batu kena kami anana nunu batu jawa
0: ne
1: batu tu mesti lapis sana macam de
0: how ah
1: tak mertup ngau ru ru ngau tunggu nya dapat dai kata te
0: ne
1: tak mertup besai bunyi ko dai
0: how
1: nah salah bakal dia ngau ke nuncuan bercuan ke penuli yang nak kata-kata nanti penuli ko dai
0: how ah
1: nggak sekali ya bunyi. Si dua tiga kali. Kami ini tepatnya sudah tahu apa.
0: Kalau enggak,
1: nanti kami semak dia. Bisa cemerun saya perut pada bako.
0: Kai ne.
1: Dia nemu kepin batunya hancur. Kemarin kali bakal kasaruannya. Anaknya aku pekat negara balang. Anaknya memandu saya bapak tuan jauh. Tidak ada tanah ambil. Tanah dulu tahu.
0: Nama meletup apa ini?
1: Tidak meletup bisa lapih. Maksudnya.
0: Cah bapak aku. Kalau hangat ini?
1: Kalau hangat ya. Ini jadi buam ya. Ini macam.
0: Banyak kita jauh ini ke kita?
1: Beritahu ya. Nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke. Nanti dia lelengnya nyari ke kena. Kalau empat tadi niki kata mimiat dia nyekai. Ya pambal. Nadai itu kayaknya pada ruahnya betagar yang nadai. Nu, laban yang ngai ke puni ke Jakarta. Putih sebelahnya namanya.
0: cecah ke belah.
1: Jarak kami tadi ngerja pengawasnya jadi perajal tadi. Anak-anak mu nama-nama anak-anak gal kota. Ya batu tungko ini mu ninggal ke kayaknya.
0: Nama ya kelalu hangat ne.
1: Kelalu hangat. Tapi bisnya kan mana bisa rapi ya sebatunya. Laki keluarnya ke ngetop ah. Ngetop benda orang bekau ke ngetop ya. Dan ini pula yang ada penemu. Penemu kelia tadi. Anu hidup kelirik macam.
0: Amat.
1: Nemu. Yang bercerita aku tadi. Jadi merik senyap mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi udah terpelian sama jaku tadi mana aku tahu
0: tu nyo mayu hasil dah WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari
1: udah mana
0: aku terang magang ke kau
1: jadi
0: hari betuang betul madah ke terang ibu tadi hari aruban engkau apa sekedar luar laman mayu hasil dah dinggal tu dah ke kita
1: jadi pihak cari utai tu nanti nyumana magang-magang nyumak nemu kita yang cipisik penuh saya nemu kita melihat ke lah mimi tu lah ya
0: betul
1: sama yang enggak mentah risiko dia
0: nari tahu yang kau minggu
1: Cuba marah. Nadai tu orang main nadai. Cabut lagi bisa ya?
0: Bisa. Tu minggu baru. Bisa kapan ni lah?
1: Okay.
0: Terima kasih, Kipita.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, ya, bertemu baru. Nyak tadi, Kipita. Tu pelapa aku, Akik Rio. Tu, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, nadai nyau baru ni. Okey. Tau ke Akik Seberi tadi ni. Halo, berdaul ya. Okey. Ya, 11.35 minit malam. Terima kasih kita ke Akik Ba TC Radio kita ke malam tau ya, mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Akik Seberi ni. Putus dari Akik Seberi.
2: Minyam
0: putus. Tau empain tu mata pelawa aku.
2: Kanan mau mega. Nasihat mega.
0: Uji aja main eh. Ni. Okey. Jadi
2: terang dengan aku.
0: Terang ni.
2: Nada tenang gua lah kau ni ngah bah dia. Gua dia dia telefon kau si tehnya ke pasangan kau.
0: Nada ikut nama-nama ni.
2: Nyawa
0: baik. Engkau apa sekadar dua orang punya Akik Seberi?
2: Tapi kemudian bisa kembalian
0: ni. Nyawa aku nak dengar kau nyawa peninggal terang makan.
2: Terang dengar aku terang.
0: Dua-dua terang ni.
2: Terang.
0: Okey, Akik Seberi. Ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
2: Kita
0: ngasuh.
2: Ngasuh. Menua kami deh. Pegas bawah megah menunggu saya. Ngasuh. Sikonya itu. Sikonya beritang. Tidak. Kami yang bawa dia bawa.
0: Baru berangkat bujang mainnya nih.
2: Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku bang. Mingkuang. Banyak sawi yang. Bisa saya bukanya. Nak ingat ke sudah kengau tubuh kengaunya bisa dengan Miko kami kan dia. Kasu kami tadi kelia ukainya bisa mau buka pemain nak bumai.
0: Pemain nak baba kampung
2: pemain nak bumai tadi nak mau buka ukain nami kebun.
0: Aman.
2: Kebun ada anak kebun sawi jauhnya. Nanya lebih nyari lemai itu dia bau om. Bau om pagi nyatu mau megah tu mau ya megah. Ku tujuh aku lapan kenyang nuhuan. Lepas menua keriau kayaknya nangis kena dai babi. Ajar.
0: Amat.
2: Kambuang pai kursi keriau. Amat em nyudah muda antai pai kursi nama teknya jauh.
0: Amat. Amat.
2: Nenyanya. Ayuh wahok sini pak ada deh balap tunggal balai pal belaya. Dan yang ngahak bertemu dah si tayanya kami. Kerja-kerja yang kami kami dua anda deh. Nipak mainnya dua orang nipak anda deh. Ngai ke babi yang lebuah ni ngau. Nyawa belak ke. Mereka dua. Ya, kira setengah ni dunia kedua ke nipak tidak hanya. Tanya lah mulu.
0: Ya.
2: Tinggal tahu ngetan. Bah, pihak nak. Nak jauh kami, nak jauh kami, kami berdua. Bah, gagal pihak nak. Dulu, mesti nyanyal ikun ke berita dengan tadi. Nak tinggi tua, Si temenu orang, kami kena. Nama ni tiah jam.
0: Penemu, mayu haki, maka dia.
2: Emang, sedua, apa mah. Bapak temuda. Banyak benua, pak. Babi, nyekak dia. Soalnya tengok udahnya sikit tertemu menua yang dia bisa temu nemu bisa sepan
0: awa
2: dia ngetan pas sepan apa ya Di semua yang bisa sepan. Datang kami bersepan bersaya sepan lah. Sama lama anak pandai babi. Sebab ini sudah di pemain. Sama anak pandai babi. Dengan datang dia pilih kami bersepan dengan datang nak ke bersepan lah. Bisa berpun kayu. Dia tebang wah kebimak sebabnya. Dia anak letan. Teniti batang kanya besai, batangnya ukai teman besai dalam. Besai. Ditinya kami, ini berita yang ngulikun. Dulu, enggak sikit. Kepala kami dua. Kami ikan mia antara itu, kami tu pun enam. Betul-betul datang tengah batang, atas sepam. Nanya, kita dembang kedua yang ngawak. Wah, kayu ketiti kami yang ada data dia. Pedak udah sudah berita yang ketiga hari kuen. Ya dulu. Mai senar ya, magen napa? Napa di teh? Bel kami ke mai dua ni. Niau, niau ya, tak menyuang. Tak, tak menyuang oleh suhuat. Niti batang kena kami kena pam. Wah, namanya tiada.
0: Ular.
2: Uduanya tadi kedak ke nyala. Mulaan tadi kedinga kami benua nga. Kami kena gayan tadi. Bising kaya udua. Tinga udua ang kaya bah. Mengah babi nyata. Nen tu kita kembia ke kedua ya. Ini nak tadi nyawal tadi. Saya udua.
0: Okay.
2: Ipa babi bak jalai. Babi kena uun kat mandai asus pan. Yang di udua entah ini tiah kebau babinya tadi. Menyah galai babi. Tetanggap ya. Tetanggap ya dia. Lu melihat ya dia. Ini nak lu ngetan.
0: Kuenya tadi.
2: Kue.
0: Okay. Halo, okay, Sebrei. Halo.
2: Dah ngki luang babi.
0: Okay.
2: Dengar. Tidak berita ada deh. Temletuk apa?
0: Ular entah deh.
2: Kami sudah mua sawa, ya sudah ada sawa deh. Nang pedata menyuar dua uhal entah deh. Tanuhuan ada sepan kena kami kembihinya. Tinggal ke sepan ni tinggal kadangnya dah kena kami depan. Bisa 10 kaki, bisa ni ni. Empat jam dah dia empat. Minggu berapa? Kayak buka.
0: Bisa.
2: Bisa. Tanya tu, iya deh. Tanjua, kayu kenal kami ke berdiri yang batang kebesaran ada, no kami ke berdiri. Nyak makun ada, lihat lagi dia kelihatan tak kuat way. Mata gue ketawa, patuh.
0: Okay, lagi dua bulan tadi ya? Udah.
2: Mata bertanya tu way. Itu wai baka dia tu. Jadi nurun ke bawah aku benua dengan sawahnya. Mantap.
0: Apa saya nak ke seberi itu ni. Okey, nanti bisa awak agak lagi. Tahu kenuan telefon baru ke seberi ni. Lebannya putus baru ke telefon wannya. Peninggal ke 11 kita malam tu ya. Seberi agi mekang-mekang ceritanya tadi ni. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu agi bisa siku dua agi uliah tu peninggal kita ke akan utup program ngam semangat kita ke malam tau ya. Jadi aku agak nanti kita ke bukai ke bisik bertelepon tau. Bedau kita ke ngujung ke awak kita ke malam tau ya. Okey, sebenarnya okey, sama lalu ke kita semua peninggal lemai 1 hari bulan 8 tau ilah. Hari 6 tu ilah, lemai hari 6 tu ilah. Sama-sama meh kita datang dengan Dewan Serbaguna Selangau. Meda pekit semifinal ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Kita hari Selangau, hari Sibu, hari Mukah, tahu datai babala Mayu ah, 8 Mayu ah. Penyanyi ke terbilang ke dekat pepekit malamnya elak ya. Ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisa peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
3: Hari
0: suang ni cia. Ini cia hari suang. Hujan pe ni ni cia.
3: Oh, hujan.
0: Okey. Bangat hujan.
3: Bang tu bangat
0: nak mesti dengar pak dengar dengar dia mas. Ha mat nah ne. Ha umpai tin ini cia.
3: Baik,
0: mungkin
3: saya senang-senang.
0: Tidak ada minat kita tadi. Aman, ya.
3: Lama, sudah
0: senang. Oh, kat telefon ni. Oh, aman-aman. Okey.
3: Oh.
0: Ya, jadi malam tu deh. Nama teka kenang dah deh ini, Cia.
3: Oh, penuh si cerita sudah ini. Saya suhuan tidak deh.
0: Oh.
3: Jadi, ina yang gue ini punya. Turun, tak dia suai saya balut. Namanya, balut manyi. Ngok,
0: ya. Oh, ah.
3: Sudah dua ya, apa rumah itu yang berat lo burung dua lo mana lo cira
0: mak? Oh, lo burung cira.
3: Aw, tapi banyak pula rumah berat babi. Ini pula banyak sika bani ya. Berat babi, lo tangkap ya babi babi ni mahal dengan. Pula berat tu kalau mahal. Banyak berat sika geng.
0: Aw, mayo nak
3: tapi. Tapi berat sika yang tangkap ya. Dah, nunggu sudah ya. Jadi ya, lancar ya.
0: Aw
3: Kalau baik saya ya, saya dah yamnya babi yang rusaknya.
0: Aw.
3: Saya dah demonya, masih dah ada beli tay, kita ya. Saya muda minyak ni lah, mesti. Ya, harus sebut punya. Tapi muda nak.
0: Aw.
3: Agak ingat, ini ya, udah sikit udah saya gay. Tapi tunggu punya.
0: Aw.
3: Sampai saya nol.
0: Aw.
3: Aw. Nya kita ada ya pula turun dia. Au sikit dah tu kita tu.
0: Okey.
3: Udah pergi ku tu turun baik sini.
0: Au okey.
3: Au tadi aku betul kerja bakti lebih dia tu ba. Mulai ku nari nya. Kali ku babile baru tu lebih ku. Angkat anak ku ke sitoknya mak akinoknya. Bapa. Menempat ni. Angkat ya gila telefon nama rindu. Nama rindu. Mereka mereka senyaknya. Nama nama antuk punya sini.
0: Cerita antuk.
3: Mereka orang buat tanya baju buaya. Buaya bak siap dia yang kami nya bak dia bawah. Kau ni mukai masuk ke tino. Alam setiannya. Punya bumbu kembangnya pula kata sikit. Mesti punya ini ada air kak ya. Kak ya. Tak ada tepuk. Kalau aku nak mutai, aku dah rohan dengan kaya aku. Tidak ada kaya aku, aku tepuk. Punya ngayam tak pecah di sini. Semak, muka aku tepuk aku kan. Tak ya, nak dua ya. Ini yang buruk dua yang taknya.
0: Kalau
3: sesinya bahu ya, sepuan bahu, gamal ya bahu, itu bahu sesinya.
0: Bahu ah, nyelai na.
3: Aw, bayar lebih banyak kami ini, tak kalah. Nama utai sepuan dua ya, madai dua ya, nyelam satu. Ini semua siap, dua ya madai satu. Bisa utai gamal mak tu, nanti punya. Tak, mudah mak bisa, mudah juga kayak tanya bu.
0: Aw.
3: Mereka putihnya, banyak. Nanti aku kelima mesti masak dapur kian kerja lemai. Mesti itu sama kerja kami.
0: Aau.
3: Mesti tidak ya. Aku mayang dek. isan ko ya isan ko yang ko kejadian senadai dia to
0: au ah
3: mayang ko ya kalau bumbu ya bala kami ke mayang dia
0: au
3: bisa enam iko ne agar bila aku dia mayang stay ni kami mayangnya
0: au
3: nya udah sembo mayang banyak saya yo yang bulu pokok tidak tidak ya nya bisa berapa bulan ya sini mesti itu ada nak cuba jabat ke dia mesti ke salam ketuanya mak anak saya ya punya menemu aku mana ya yang mudanya entah lama dengan apa sih 3 bulan sini entah nama aku nak menemukan kan ini ke punya ini aku tay tayang ke punya madai ya
0: punya
3: hao
0: kasihan lah
3: nya bae anak nomor 2 anak yang Rico nya nopo mai juga ya punya kita ada punya ini
0: hao
3: punya nak mati di nua dia
0: kasihan
3: boleh kerja lemah boleh kerja lemah bae mami ya saya bahu saya di bahu ini
0: hao
3: tapi tak boleh cawak kita ini tidak ya
0: hao
3: baik mambil, nama kita dek baik mambil, minggu dek ke dunia, mana ya? Nak ke tekak pulai ke sawah, mana dunia?
0: Oh.
3: Jadi malamnya, lawan kita nyanyi tidur. Kedua sini.
0: Oh.
3: Tidak ya tidur, tidak tidur. Kita mengelap tidur tidak boleh mesti tidak ya. Angkat pintunya dini pagi, mana waktu saya baik kerja. Anak saya segerak ni agai, ada saya tepat dek dekor ini yang anak-anak ini. Saya yang enggak ngerani, saya ngerani jatai masa kina ya. Mak kuya, nama tepat ngerani kuya. Yang mudanya nyawinya yang cantik yang muda yang nyu lain saya. Paginya. Malamnya ni, kita ngadai sini yang banyak macam semua. Tepuan yang aku terbunuh kerja, tepuan aku sambut tu. Mak aku bini ya, aku ni apa aku ya? Ngadai apa? Bini pasal aku ni, orang tengok semua. Suka ya tepuan ni. Aku waluk saya ti tepuan tu ni tak sambut sekarang. Sekuan ke sikok nak sambut tu nama macam tu aku nyabak dia aku dah ingat nak tapi aku nak nyamuk orang mak dah tayi tu nyak nyak kalau sama aku kerja nyak mesin kami nyak nama saya dok orang ni aku nabak tu nyak orang sekuan ke aku itu aku sekuan hari ni aku nyawak tak kena sawat ya aku ni nama tu bisa tu nyak diri aku ni nyak nyabak aku dia
0: au ni
3: punya tepuan ko siapa anak sawat tepuan ripa tu mada apa ke dia nak sawat ya ni semua siam tidak semua siam datai tepuan agai anak tu ke mada utai yang tadi bini ikat ya ini tepuan nak mada ke udah dengar kami tak mada satu kian di se ane ta kuari ulu nya de sake kue kia ni buah kien de meang ko hidak ya ngono ngono ane aku nya aku mi madah ke mak de nya ora madah kien tu kan mung ko mo ta di se kan di ko dang mung sapa sapa
0: au
3: ah ya mo dah mung ko diga apa de de ke dia ita ini de kami pa nya mentun nya di se tanya ibu de ya ya mo dah nya ตะหามละโหมันควรน่ะอ้าวเนี่ยกำลังจะได้ตะโกนเนี่ยอืมเนี่ยนักตาตีได้เสียอ้าวนี่ฮะตีก็เนี่ยๆก็เฮาเฮาก็ทายได้เนี่ยอืมกูอ่ะบิสิบิตานะมันบ่ละเนี่ยจะเรียนคือดักกูอ่ะนี่กูอืมมันใจเด้อโหเนี่ยอีจังบิสิบิตานะมันแม่มกูอ่ะเด้อนำนี้ก็ตีตายกูอ่ะนี่กู
0: เอา
3: แต่นี่ไงอะเด็กกับครูก็ไม่ไปสมมุติอืมแม่ยังไปอ่ะไปอ่ะก็ได้อ่ะ
0: เอา
3: Ya pun nak nak kau buat.
0: Kesal ni ngah.
3: Tahu kalau kesal sih. Maka dia tahu kalau nak buat kini macam penyakit tu buat begitu buat. Kalau
0: Ya.
3: Nak nyamai ni aku pun. Dulu gaya aku dari ni nak tu dari dulu gaya madik kami kuai kan.
0: Aman.
3: Bulan 11 masa kami kuai ngah. Banyaknya naik aku kan ngah kami. Ni ada bulan 11 ya.
0: Di res beli ama gayang
3: kore. Res beli ama gayang. Banyak nak nyamai mak tu.
0: Aman.
3: Ini punya salam ku kayang aku. Madai ku tepuan senyum deh.
0: Aw
3: madai ku tepuan senyum. Nak sibu deh, kena tuh nak satu kadari. Kuna. Kami cabai kami. Ya tidak nak kejamat tidak.
0: Aw.
3: Nak aku mau kita kuno tidak ya. Nak ngaya di kepada kerja. Kuno tidak ya. Nama tepuan bahu, nama tepuan bahu juga. Tanya kau yang madai aku inai nak. Tanya sakit saya, kuya masuk kita ibu dia, kuya masuk, kuya mat, kuya, apa dia kita dek, kuya aku, ya dunia,
0: kita
3: ngada hati kau, kau ni tak kuat mana, ya men, ya kami mainnya di sini tien, di pon baru ke, nak si jengjai mai. Kurang, puna madi ngada kita nama tak ada, kuya. Anak kuai maka kuon kuai. Sebut tijinnya, kuona yang.
0: Aau.
3: Nyampe maku dia, membeli orang kepala ke semiting dan mu kita ya. Ke semiting.
0: Aau.
3: Dia nyak lemahnya. Nak nyamai masa enak, aku itu dia jak muka. Dia tengah malam, bisa kau sebut senyap. Kalau kamu dah kena, kamu dah narai.
0: Ya, kasih mana?
3: Aku cipte, kan mungkin. Aku boleh aku cipte nyakinya dulu. Nah, cipta. Cipte, ini dah kami sudah aku dah narai, narai jalan, tapi jalan sibu kian, dia narai sibu dia.
0: Aman, aman.
3: Tapi jalan kan sudah nak siapnya?
0: Aau, ya.
3: Kita lama.
0: Nang mai.
3: Amat.
0: Okey, ni cian eh.
3: Ha?
0: Okey, aku. Oh. Jam kita itu panyo ke ambis ke
3: mana? Banyak jam ya.
0: Okey, terima kasih ni cian.
3: Ila
0: buka lagi baru ke kita minggu baru?
3: Ila mesti baru ke.
0: Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Jadi nya tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tau mehau. Jadi terima kasih Mayu kita ke udah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat maka semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan intiam malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita. Okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai peninggal. Selamat berlak semua. Selamat malam. Okey. Bye-bye.

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tu pagi rewind.
1: Nganai bala net mana puak ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni bah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja,
0: kau ya. Betul betul. Ya aku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ni yang aku ikut sebab nesal aku ninga aja aku perangsang takut aja aku perangsang sebab ni nemu sebab ni aku kalang ajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu sekali dek tu nesal aku mendiang ke jaku ya dia nama aku buah sekali kau ke menua ulu baju pagi ya itu menua ulu. Ini guna nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Oke, bawa nah empurau dia lulu.
0: Ya, kepada mana kepada. Oke, ini lagi kondisi ku nemu sebab. Oke, ku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: begini gitu. Ayo dulu.
2: Nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mandang ke penusah bepadi Bajalah Lun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari, arulah ti deriba, ti nak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bepadi Bajalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerauk hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik itu, ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak tahu siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rep.
0: Linting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hake alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

podcast culi tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai di sekolah, bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam di jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Bandang ke penusah Bapadi Bajar Alun di Sarawak, aking ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyari, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bajar Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti ulih ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu tu malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Ada dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masa

Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ialah kita nyawa barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

kamu ate mensia tuan mu berubah ente sudah bisa ate jai sida ulah ngaga utai kena mana ngaga kitai sita age anangkah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 labanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh.
2: Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ya, nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, si, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Aneh ke pen isi tu. Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

0: Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak beli. Orang yang bisik telefon culi, kak gak beli. Orang yang bisik kasut baru, kak gak beli.

0: na pamaagi dekat di temu kitai ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu Semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Ringgat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Ringgat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Kelimpah hari radio, kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, semin

0: entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengeralan.

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Memang Kerabat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

bayar itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuh, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuh sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi lo kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 bunyi itu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu subak dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu berlabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya hari ipaparas orang kesama bekerja ngau kami ke dikerinuk ke kami ipaparasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nyak kebueh, kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuah ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Ti datai ari kuasa ya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nan ke semua pemerintah ngawati ti lihat lebuh kita ngau ati ti gaga. Beri terima kasih ngagai apai ke udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nembiak Tuhan ke diau dalam penampak nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ini ngajak ke Tuhan dalam lagi dalam kita bersampi dulu. Tuhan adalah talapai kami kadi surga pagi tu kami kan ini ngajak nuan baru nyalai buka pikir undi yang ngapraga mati kami lalu berjaku menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikongsi ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang yang penemu kada kunci kaku wah kita ke pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat kedetulia St. Paul ngau Timothy ngagai sidak nembiak Tuhan di menua Kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansiang pengarap nembiak Tuhan di menua Kelusi. Sampi terima kasih tu pia mega ukai semina ngeneng pengering pengarap bala nembiak Tuhan bak menua Kelusi. Yang sampai terima kasih tu tahu megak dikena kita ngeneng ke perkara bukai kebisi meransang kita kering dalam pengharap. Bala menyadik dalam nama Tuhan Yesus
Sampai terima kasih tau dan Siti Ari Sampi kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan au ia udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap bersampi itu yang penghidup kita orang Kristian. Tidak kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban pengingin kita impu. Yang nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kerin. Laban lebuh orang teka lebuh kita bersampi kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita kita yang megak ada yang lirai empu ini tadi dalam kita ke bisik Tuhan ngau kita kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita laban sampi itu ya sikit yang merik ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penauk kita. Sampai megak nyaup kita berani anu ngak semua utai terdekat nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampai ya besai dari semua utai lalu kita nak takut. Sampai itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngapemerti yati kedatai ari Roh Kudus ba ayat 9 retinya tadi sampai itu yang yang bisi kuasa kebesai ketau nyawam kita orang ke selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemayak ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisi pengering belama lalu sidak dekat lantai ngati nyalaman Tuhan bisi ngau sidak. Kita yang patut selalu bersampi bala menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan selama semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekat Tuhan. Retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega. Nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri. Lalu awak kertinya tadi kita nyawup pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampai ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nemi Tuhan di menuh kelusi nyarai sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak. Pengunjung ayah bala menyadai arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu ianya dengan pengawak bersampi terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu meri pengering lalu pihak megak selalu meri ke kami penemu dalam nuan ke dikena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami inyak ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megak Tuhan inyak kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seluruhan awak kejakut sampai kami seruran didinga kenuan lalu diberkat kenuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan, bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munu anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urara parugan menyodan, munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Sawa lekitai daya taruba muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan.

0: mantap tiba kanan bebas udah waduh lantang ngiga ikan.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nuri Manggita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Janji Tinggal Mimpi dari William Hawing ya. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemberindang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemberindang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke Sarito rupiah megak nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari okay, kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke di Kumbai kita mega bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitih ke jam nitih ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sim. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu. Biar maka berita-berita ngau maka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Dan bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi itu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dave Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah ngau kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi ba Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, atau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
4: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

aku ukai lulu ngari Winnie Albert ya. Yang megah lagu ke mujur masuk akhir renggat semifinal anugerah carta siapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semifinalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026 tu ialah Abah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya mereka kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai rengat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Jadi anda ingat peninggal kita oleh latai Babala Mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Kita di Selangau di Ampu hari Sibu di Muka ngau meka hari menua Bukai meh ngka dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak meka pergi tu ialah mereka dekat di tabur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau mereka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni bagi lagu ke dekat dipilih ngakai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 9 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisayan bahas surat berita kita ke pagi tau berita ke Bisayan tau. Kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalai merik pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang kau udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang bucur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bab penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab ngau meka penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemaduk Nyulut nyingkang akai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prize ngakai silap kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar hanya Siti Ari berita ke BCI Ayan Pak surat berita kita lalu Pak berita ke buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu dah dipenyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bab pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkat di kakak bulan 10 2020 terhadap ya. Kena agih belanja RM239 juta. Jadi palannya mereka disikap kena perengkak guna kenyang kaum buding ngau mereka nur diau ungkup pala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebuh ke berjaku bak pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan makmal antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapa ubah gaya ridunya ngau mayah macam penanggul jemah hilak palan tu dikarap kulihnya di pelasar ungkup bala saintis berkongsi ke penglandia penemu ngau innovation ya.
Okey, lalu Abah Jakob ke dipansut ya kemarin megah Dato' Pahat Tinggi Abang Johari ngarap ke mayu hakik Raban saintis ti berkualiti ulih dikeluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih hakik ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat dan berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari Mayu hagi berita-berita bukai ke bisik di keluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah di post aku dia tau nama ndak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi macam komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke Pulai.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, ada ulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ada ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam atau ke apa kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tahu ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Ianya malam hari lima pa rumah Sidempu. Ianya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bendengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Engga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ili, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke Las udah nada ya. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidempu, inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tau ilah. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Veronica anak girang berlumur 017-302-6244 atau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tu ianya hari Priscilla anak Michael Beda madah ke Inaya Jane anak Acun, Jane anak Acun ya tau ke Inai Mabin udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai bibi ya berumur 017-406-5685. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Seratua, Sibu, Kucing, ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun, tahu ke bini ni yang Michael Beda, tahu ke Inai Mabin ya, sudah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu, berumah Sidempu. Ianya berumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Cakup ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya. Ianya niang gadu anak Setian ke dekat diatur. Ianya malam pergilah nguan ulit ke niang. Lalu pagi 1/8 ianya pagi hari 6 tu ilah ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah Sidempu, ianya apa rumah Luan nanga bat Sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ianya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang lubu tutung nanga tiru nanga ngungun nanga wuh rantau dilang di Kenawit ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngakai anyau anak Jakub empu balumur 0178531952 atau kenuju ayang anak abuang balumur 0148772502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gaduh anak Setian ke dekat diatur pagi hari 6 telah 1/8/2026 ba rumah sedempu inyo ba rumah luan nanga bat sungai ngemeh ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida inyo niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inyo ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Duris balumur 0149215489 tahu kenuju Agnes 0109277868. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Ma, rumah Libau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sunai Terima, rumah Imau Batul Sembilan, rumah Brian Meruyo, Temburung Skyway Limbang ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang Libau ane angkunya ya tau ka Pai Duris ka dekat diatur hari malam hari 6 tila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke Bukai jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak du tau ka Apai Janting madah ngeta sulit ni yang inja anak Mangkan ka dekat diatur nya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 aba rumah sedempu nya aba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke Silia ki kita tahu bertelepon ngagai Inai Janting ke balumur 0198786377 atau Inai Moses balumur 0198674796. Hanya tadi pesan uju Kaban Belayan ba rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangga Buak, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Mit Ngau Lasi Psai, Indai Tungsi ba Bekiwak Merurun, Nangga Sepituah, ba Serau, Batang Ai Julau, Merurun, Kenawit, Mujuak, Batu 13, Batu 9 ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit niang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari Miri anak aku madah kengeta solid niang apa ya hanya niang aku hana jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah Sidampu nya ba rumah Buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ke dekat diatur hari 6 tila pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Buau sedik nyapur ruban. Okey, jadinya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merenang kita dulu ke pagi tu lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi bak awak pengerak pagi. Hagi megang natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu nya ari saka anak unggah. Madah ke Inaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tau ya. Lalu Niang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu Niang tu dekat dikubur ke hari Minggu hari 6 tu elok ya, 1/8 2026. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lini anda unggah berlumur kusung 19 951 6169 tahu kenuju rata anda unggah kusung 14 951 9576. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Hanau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bawak Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Dayang, anak Kalum, Dayang anak Kalum udah nadai ya. Lalu Niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu Niang tau dekat dikubur ke hari 6 tu elok ya, 1/8 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya inya Niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur 1/8 2026 inya hari 6 tu elok pukul 10 pagi.

lu ngau ili maruah patas ngau baruah stuga meriu di Merindun Semanjo Bukit Tungku Basi Empelam Tekaluang Jalai Buntu Temudo Sri Aman Batu Lintang Perwan E Dimiri Grand E Sri Aman ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai apo ya 0114-322-148 atau ke 0116-838-946. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang li sinjin tau ke sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1.08 pukul 10 pagi ba rumah sedempu inya ba rumah bayi meriuk tambah kara engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan, Mia anak bulan tau ke inai pilih udah nadai mega. Lalu ni yang Mia anak bulan tau dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam tinting pilih Ulu Sebetan. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Langan Ulu Sebetan rumah Kumbung rumah Flora Bilak Dua rumah Beti Supu Ruban rumah Lumpuh rumah Mawat Beratuang Atas Seruban rumah Beji Pelasuk Sungai Kelampai ba Suah Serian ngau mega kaban belayan ke Bukai ya kalai madah ke Mia anak bulan, Mia anak bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidempu ianya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam tinting pilih Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngetah sulit ngau berantu ke niang sirai anak mangkau ke dekat diatur nya malam pagi lah di nguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lah 1.08 nya ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa rumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Perni, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Lingga, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih. Kapan belayan babatang uya skim gempuro skuau skim gempuro nanga tada ngau mega kapan belayan ke bukai ya kalai pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ane mangkau ya ke dekat diatur pagi hari 6 1.08 2026 dan di pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau ya. Ok, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ke hari pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak deri ya ke dekat diatur 8.08.2026 ba rumah sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengacar Angela anak Francis berumur kusung 113 179 6074 atau kenuju
nasasi

Jen Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Serian, Lubuk Antu, Sekerang, Niah, Sibu, Bintulu, Miri, ngomega kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Ngeta Sulit, Ngamuain Tebalu, ke Niang, Stanley, pengajar Stanley anak Deri ya, ke dekat diatur 8008 tila ba rumah sedempu inya ba lot 12476 pam villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat, kena merindang kita ke pagi tau.

0: Kaluan ka, pinali hari. Kadalamay, ay marilang halay.
1: YFM, Cebulay, Kajalay.
2: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar.
4: ACSJ ke-9, lelati ke industri music Iban.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imerda Joni ba berita pagi hari 4.30 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak dung ada ke raban saintistik baru. Komuniti forensik batang pugu pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak. Palantu ulah jadi pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation. Kelimpah nyadi inspiration dikenangada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya ti berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah berengkah kena bulan 10 2020. Kena ungkus RM239 juta. Palanya megak disikap ngau perangka guna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg megak dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumlah ilak kelebih agi berkawal ngau pengelikun pemakai. Ia madah saintis ti disikap ngena penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi kak cara muta ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah ti ngerugak sektor bertanam. Ungkup tujunya dia perintah negeri dekat terus mansiak pun penatai kuasa baru dikena nangkuh peminta jemah ilak. pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik di kenadentu ke pemansang di pejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hiang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawam pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam nentu ke tiap bengkah pansiak di pejalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasar ke sains. Atu-atu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sedanya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ia bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakunya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Berebak ngaunya Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimej jan moden muka peluang baru dikenangangkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tindang rugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangkuk pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik nyengkaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimej jan forensik. Atau ti guna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikenangan negap ke penau dikenang napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngedegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenak mansiak potensial kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempung berpanggai bak pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan otomasi proses manual serta guna AI dikenal nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemarat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timbuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berebak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensial ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Rambau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu, pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tong ngebuan tuju ngemansang ke penauk perkara digital nyikap diri napi pemau jemah ilang. Pengawak nyungka asir pemansut menua tu patut cakah hagi dikena ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindik arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri itu dengan cara merik bantu ungkup pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang di nupik jelu hari baruah ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim madah ke bantunya ngemuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantu ti disedia kenyak nyukong target nyapai pengulih tika sara diri bak bekal daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kenak ngeraja pengawak betupenya pihak ajak tam patut ngemansang kenyak nyadi daging ti uliah nyawup mansut ke penata pemisik serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disedia kenyak mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupi jelu nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagar ngau perengka guna kandang. Bantuknya marik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua bak berkelalan, long semadoh, long sukang, terusan, sundar, kampung punang ngau lawas damit. SMK Kubuang Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit Rengat Nasional. SMK Kubuang mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Otman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabuang Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim ari selampun negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989. Sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraya sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik baru. Komuniti forensik batang pugu pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Menaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Selaka jaku sari tu ianya Ranggui. R-A-N-G-G-U-I. Ranggui. Reti leka jaku Ranggui ianya pedias isi ndak regas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah ianya seminggu tu gama laku nyau Ranggui laban kelalu bendar gawa. Contoh genderan leka jaku kedua ianya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak Ranggui. Tindak pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka selaka jakut sehari itu ianya Ranggui. Selaka jakut sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5 jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melanau.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Pesan
11: tu
10: Ari
11: YFM.
10: Perancang ke sedang kenbia. Sepaman saya pa batu canai tindak do pumai ndak ke kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tindak de tandang ke ndak kita jadi berani. Lo sitik ge perancang ndak jaku Iban. Bo banyo de kacau kemenis daraskom. De ulung ngemah bisi induk betenun. Motif ya Iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nang cenduku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
12: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
13: agi hidup agi bersaung.

0: Nak mamak agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Berbara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.